waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rifki, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Pelayanan Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja saya tahu bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Askaman.

0: saya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi sehingga memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisik.

0: nya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026, akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik. Dalam 2 tahun yang akan datang, kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari Kamis saatnya Demam Piala Dunia 2026. Kali ini saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan rekan saya, Parapita Putri. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Wulan. Selamat pagi pendengar, kabar baik ya pagi ini ya.
0: Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah cerah sekali cuaca hari ini. Mm-mm. Cuman ini memang cuaca sudah memasuki masa bediding.
1: Dingin banget ya.
0: Dingin banget. Jadi kalau yang berangkat pagi-pagi memang harus ekstra.
1: Kerasa banget.
0: Pakai jaket, memakai sarung tangan mungkin. Kita sudah berasa di Eropa begitu.
1: Ya, agak-agaknya kita ngerasain juga demam piala dunianya bagian dingin-dinginnya ya.
0: Bagian dingin-dinginnya. Tapi kan di Amerika Serikat tuh panas ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: nggak sedingin waktu di Rusia mungkin ya.
0: Betul. Ya, pendengar pagi hari ini kita ngobrol demam piala dunia, tapi kita tarik ke Indonesia apa nih untuk pengembangan ekonomi kreatifnya ya Putri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Karena kan kita pengen tahu tentu ada dampak-dampaknya. Mungkin ada yang bikin gelaran nobar gitu. Betul. Ya. Atau mungkin ada yang bikin jersey-jersey untuk timnas negara mana favoritnya. Gitu
0: dan
1: ya.
0: Sudah beli juga jersey favorit dari tim kesayangannya.
1: Betul,
0: begitu.
1: Karena mungkin jagoin mana nih, jagoin Belanda, jagoin Jerman, atau Portugal yang tadi pagi ditahan imbang nih sama Kongo.
0: Atau Argentina, Argentina yang kemarin Lionel Messi mencetak hat-trick ya.
1: Tuh kan, siapa tahu punya idola-idolanya. Betul. Khusus yang dicari jersey-nya Ronaldo gitu, siapa tahu ya kan.
0: Kemarin itu sempat ada yang di Jalan Mataram ini kan ada beberapa yang jualan bola ya. Mm-mm. Itu katanya memang ada peningkatan pembelian jersey bola. Mm-hmm. Katanya memang ada beberapa tim yang yang punya nama besar lah ya, itu laku.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Apa tuh di antaranya
0: adalah Inggris.
1: Okay.
0: Sama Belanda.
1: Oh, tetap kita ini walaupun dulu dijajah tetap aja dukungannya Belanda ya.
0: Itu dia. Tapi ada beberapa yang bilang wah karena ini apa namanya desainnya tuh menarik begitu.
1: Oh iya, betul juga.
0: Apalagi anak-anak muda sekarang, jersey itu cuman bukan cuma dipakai untuk olahraga, tapi juga untuk nongkrong.
1: Betul. Dan collectible item juga ya.
0: Betul.
1: Nah, Anda mungkin ada yang punya koleksi atau siapa pemain yang didukung?
0: Ya,
1: gitu ya.
0: Bisa cerita
1: boleh
0: ke kita,
1: sharing ke kita.
0: Langsung telepon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911. Anda sudah mengoleksi jersey apa? Siapa favorit Anda, tim mana? Silahkan Anda bisa bercerita juga. Sambil nanti di pukul 8 pagi kita akan berbincang dengan 3 narasumber pagi hari ini. Dan 2 diantaranya nanti akan datang langsung ya Putri ya.
1: Iya.
0: Ya, nanti yang akan datang itu adalah dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ya, atau UNU Yogyakarta ya, dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pendanaan Kreatif UNU Yogyakarta dengan Ibu Ian Agisti Dewi Rani MBA. Kemudian juga ada Ibu Rahajeng Arundati, beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta. Dan satu nanti lewat Zoom
1: dari PSSI ya.
0: Dua dari kampus, satu dari PSSI. Dengan Mas Ahmad Farizal. Mas Ahmad Farizal ini adalah Match Commissioner Asprof PSSI DIY.
1: Oke, nanti boleh bergabung juga ya.
0: Betul. Bisa bergabung, bisa bertanya langsung, bisa menanggapi perbincangan kita pagi hari ini. Karena tema kita adalah demam bola dan geliat ekonomi kreatif. Kita akan berbincang di pukul 8 dan Anda kita tunggu untuk bercerita juga tim favorit mana dan juga Anda sudah mengoleksi jersey mana.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi ya Paramita Putri, kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari ini dengan tema Demam Bola dan Geliat Ekonomi Kreatif. Ya, dan memang sepak bola selama ini memang menjadi sorotan begitu ya. Betul. Terutama motor penggerak ekonomi kreatif, karena memang basisnya itu luar biasa. Dengan adanya Piala Dunia, banyak sektor lain juga bergerak begitu. Betul. Ya Paramita Putri ya. Dan mungkin sektor merchandise, desain grafis, sampai event organizer. Mm-hmm. Bahkan Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran untuk bisa menggerakkan nobar.
1: Betul.
0: Pemerintah daerah bisa memfasilitasi nobar, kemudian menggerakkan UMKM juga begitu ya. Mm-hmm. Dan pagi hari ini pendengar, kita ngobrol tentang demam bola dan geliat ekonomi kreatif, dan sudah hadir di studio narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama mungkin Paramita bisa memperkenalkan beliaunya
1: yang sudah hadir pagi-pagi ya di studio kami di Kota Baru ini. Ada Ibu Ian Anggisti Dewi, Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Saya kayaknya anaknya apanya Mbak Ian ya.
0: Mbak Ian aja, biar akrab ya.
1: Biar muda semua rasanya gitu.
0: Iya, biar kita seumuran.
1: Oke, sehat Mbak Ian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pagi-pagi walaupun dingin-dingin diterjang dulu ya, main ke Kota Baru kita ya.
0: Dari ujung barat Yogyakarta ke tengah.
1: Ke tengah dulu.
0: Sudah lari-lari Mbak Ian?
2: Oh, hari ini belum.
0: Hari ini belum.
2: Karena pagi-pagi keburu kesini. Takutnya keburu mandi nanti.
0: Kalau ngelihat Instagramnya Mbak Ian ini postingannya tuh lari sana lari runner, sini ya? Maraton. Okay. Ya kan. Iya.
1: Dan olahraga tuh gak cuma bola memang.
0: Betul.
1: Semua olahraga itu sekarang lagi hype banget ya. Apalagi sejak pandemi kemarin, kayaknya semua orang berlomba-lomba untuk olahraga gitu ya. Ceruk pasarnya luar biasa tuh memang olahraga.
0: Betul.
1: Tuh.
0: Iya, dan kita bahas. Kita sapa juga narasumber yang kedua lewat Zoom meeting pagi hari ini dengan Mas Ahmad Farizal, Match Commissioner ASPROF PSSI DIY. Selamat pagi Mas Rizal.
3: Pagi Mbak.
0: Apa kabar Mas Rizal?
3: Baik Mbak, saya mau bicara lah, saya baru bangun ini.
0: Oh, ini suaranya agak berat gitu Mas Rizal ya.
1: Udah cuci muka dulu ya Mas ya.
0: Baik, dan juga satu narasumber nanti nyusul gitu ya. Iya. Dengan Mbak Rahajeng Arundati, dosen Fakultas Ekonomi UNU Yogyakarta. Ini sekolega sama Mbak Ian ya. Baik, dan pendengar, Anda bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Jadi jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di situ jika ingin bertanya. Juga yang ingin menanggapi perbincangan kita bisa menelpon 580333. Juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Kita ke Mbak Ian dulu. Mbak Ian, kalau ngelihat Mbak Ian sebagai Wakil Rektor UNU, kemudian juga sebagai penggiat olahraga, apa penggiat sih bahasanya?
2: Kita semua harusnya bagi jadi penggiat olahraga loh.
0: Iya, betul. Saat kita juga berbicara tentang demam olahraga, benak masyarakat biasanya juga langsung tertuju kepada sepak bola begitu ya Mbak Ian. Tapi akhir-akhir ini tren seperti running, lari gitu ya, sepeda, tenis, padel, ini juga menjadi apa ya, yang sedang naik daun begitu. Nah kalau Mbak Ian sendiri melihat pergeseran tren gaya hidup sehat ini bagaimana nih Mbak, bertransformasi menjadi ceruk pasar ekonomi kreatif yang baru?
2: Ya. Oke, thank you Mbak Wulan. Jadi sebetulnya mungkin saya bisa melihat ini dari dua sisi. Yang pertama, personally saya senang banget karena ada gaya hidup sehat yang kemudian jadi apa, berkembang di Indonesia. Saya jadi ingat awal-awal ketika saya lari sebelum pandemi itu kan saya udah mulai lari ya. Nah itu tuh kalau lari di jalan tuh semua orang tuh ngeliat saya itu aneh gitu. Ini ngapain sih ada mbak-mbak pagi-pagi lari sendirian di tengah sawah gitu. Nah sekarang itu udah mulai banyak bertemu dengan orang, papasan gitu kan, kemudian banyak yang lari juga, atau sesimpel jalan kaki itu sekarang udah mulai banyak. Tidak mungkin kalau yang berada di Jogja, itu kan di sekitar Kota Baru, Tugu, itu kan rame ya. Betul. Tapi bahkan sampai ke daerah pinggiran, di rumah saya itu kan di dekat Ring Road Barat tuh, di tengah sawah itu bahkan saya masih bisa ketemu orang lari. Jadi personally saya senang sekali, karena kan artinya orang itu sudah mulai memperhatikan kesehatan gitu kan. Itu yang pertama, personally saya happy. Nah yang kedua, secara ekonomi kreatif ini sebetulnya menurut saya ini menyenangkan juga melihat potensi ekonomi kreatif di sini. Dengan berkembang ini kan menjadi tren ya, tren olahraga sehat ini saya lihat tren yang positif lah ya, artinya secara gaya hidup berubah. Harapannya nanti 5-10 tahun ke depan yang namanya kesehatan masyarakat itu juga semakin berkembang, meningkat, ya? Meningkat. Nanti pemerintah juga senang karena klaim jaminan sosialnya berkurang gitu. Kan ada multiplier efek yang sebetulnya itu bermacam-macam gitu ya. Nah, secara ekonomi kreatif saya lihat ini juga menyenangkan. Kenapa? Kalau dulu saya mencari produk-produk olahraga yang lokal itu jarang.
0: Ya,
2: gitu. Okay. Lokal itu jarang, yang lokal dan kualitasnya bagus itu jarang gitu ya. Itu jarang. Sekarang ini kalau kita mencari produk lokal, aparel lari, baju, misalnya baju, celana atau produk-produk olahraga lainnya kayak produk
0: sepatu
2: gitu ya, nggak cuma lari, pedal, tenis, sepak bola bahkan itu sekarang semakin banyak opsinya produk-produk lokal gitu. Jadi menyenangkan dan bahkan saking banyaknya ketika misalnya ada event-event olahraga dan mereka itu ada, biasanya kalau event olahraga itu kan mereka banyak activations ya, banyak activation. Nah, activation yang melibatkan produk-produk lokal ini tuh juga semakin banyak gitu. Saya paling gampang mencontohkan yang karena saya suka lari ya, saya paling gampang mencontohkan lari ya. Dulu ketika ada apa namanya event race gitu ya, biasanya selalu ada melibatkan UMKM ya, dan betul. Saya dan dulu itu tuh jarang, itu dianggap seru ya, banyak produk UMKM, oh seru ya ada makanan daerah. Sekarang kalau di Jogja aja ketika misalnya nih ada event lari, hampir semuanya tuh melibatkan produk-produk UMKM dan betul. Itu seru banget ya, artinya buat masyarakat Jogja sendiri secara ekonomi dia bertambah gitu ya, kemudian kegiatan ekonomi yang bertambah. Buat para pendatang yang mereka kan banyak tuh kalau lari, kebetulan minggu depan minggu weekend ini ada event lari juga Jogja jadi siap-siap ya, macet ya.
0: Betul. Siap-siap macet. Udah musim liburan musim lari juga, lari juga.
2: Pembukaan event seni juga.
0: Oh betul. Nah,
2: ini event seni terbesar. Semangat ya teman-teman di Jogja. Nah, ini juga akhirnya para wisatawan yang mereka bela-belain datang ke Jogja untuk kemudian ikut kegiatan olahraga tersebut, mereka juga senang karena mereka kan biasanya cicipin kuliner lah. Betul. Gitu kan, lihat cari oleh-oleh lah, itu terpusat di area itu dan kemudian tingkat hunian hotel juga bertambah. Nah, ini betul. Sesuatu yang sifatnya saya sangat senang karena memang memiliki multiplier efek ya ke suatu daerah. Ketika misalnya itu dilaksanakan di Jogja ya, di Jogja berkembang, tapi kalau misalnya di jalan tempat lain juga ekonomi daerah di tempat itu juga
0: ikut berkembang ya.
2: Gitu. Bahkan mulai banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya dulu nice banget ya. Kalau dulu kan lari trail itu kan
0: segmented banget.
2: Segmented banget gitu kan. Sekarang orang-orang banyak yang datang
0: rebutan untuk tiket,
2: rebutan
0: ya?
2: Tiket gitu, war gitu. Jadi serulah.
0: Seru. Iya, gitu. Karena dari satu event lari aja dengan berbagai pernak-perniknya itu udah melibatkan banyak UMKM, banyak sektor wisata juga yang berimbas gitu.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari UNU sendiri juga dari bagian kerjasama, bagaimana menangkap peluang Piala Dunia juga dengan ekonomi kreatif ini, Bu Ian, Mbak Ian?
2: Iya. Kalau di UNU sebetulnya kami ini kan memang memiliki UNU Yogyakarta ini sendiri, kami itu memiliki 10 prodi. Jadi kita ada 5 fakultas dan ada 10 prodi. Nah, ada prodi studi Islam, teknik informatika, kemudian teknik elektro, akuntansi, manajemen, ada 10 prodi lah ada di kita gitu ya. Nah, kami melihat dengan adanya tren-tren ini, kami mencoba melihat itu dari kegiatan-kegiatan yang ada di akademik di kampus begitu. Jadi kayak kita melihat ini sebagai suatu kajian ya, apakah memang contohnya ya mungkin yang paling relevan dengan adanya tren ini di prodinya Bu Ajeng ya. Di prodinya Bu Ajeng, prodi di manajemen gitu ya. Apakah bagaimana mereka bisa menyikapi tren ini kemudian dia bisa menangkap ini secara akademik. Biasanya kalau teman-teman di level akademik, mereka melihat ini sebagai suatu kajian. Bagaimana polanya, kemudian mungkin kalau dari Mbak Ajeng nanti, apa sih yang mempengaruhi kemudian pemilihan pembelian tiket contohnya gitu ya. Apa sih yang membuat orang kemudian berlomba-lomba untuk nobar contohnya gitu. Apa yang memutuskan mereka untuk akhirnya nobar? Apakah timnya kah atau mungkin ada daya tarik yang lain? We never know gitu kan. Itu sesuatu yang sebetulnya menarik dari sudut pandang akademik gitu. Nah, tapi di sisi lain juga sebetulnya kalau di UNU sendiri kita melihat World Cup ini itu kita mendukung ya dengan adanya, apalagi sekarang di Indonesia kebetulan pemegang hak siarnya itu kan
0: RRI dan TVRI.
2: Exactly, gitu. Makanya jadi dipegang oleh government base gitu. Harapannya nanti kemudian kita bisa ada multiplier efek lainnya yang memang itu bisa sifatnya memberikan dampak gitu. Dampak seperti apa? Dampak tidak hanya dampak ekonomi tapi sosial juga dampak juga. Sosial juga gitu. Itu yang paling penting sebetulnya.
0: Betul. Karena bisa lebih menjangkau kepada lebih banyak publik begitu ya.
1: Oke. Baik. Kita ke Rizal boleh ya?
0: Betul.
1: Pauan, ya.
0: Mas Rizal.
1: Mas Rizal masih di situ kan ya?
0: Masih
1: gabung dengan kita Mas.
0: Masih di mute tapi Mas Rizal
1: boleh dinyalakan dulu.
3: Masih.
1: Mas Rizal, ini tadi Mbak Ian menyampaikan kan dampaknya luar biasa secara ekonomi gitu ya. Kalau dari PSSI sendiri melihat selama ini kalau ada event-event bola itu apakah memang ada dampak-dampak ekonomi yang cukup luar biasa juga gitu ya di DIY atau seperti apa nih?
3: Oke, mungkin baru Piala Dunia ini, kayaknya saya belum pernah nonton.

0: sakit-sakitnya ketika Indonesia yang mungkin sudah dulu ekspektasi terlalu tinggi untuk lolos Piala Dunia, tiba-tiba di akhir episode kita harus mengubur itu gitu. Kadang masih ada perasaan, aduh, ada kalau nonton kayaknya ada luka yang apa ya, luka luka yang harus apa, basah
1: Diobati
0: lagi gitu.
1: dulu.
0: Makanya itu ya, memang karena dulu kan bagi kita Piala Dunia itu jauh buat Indonesia,
1: Tapi
0: beberapa
1: sempat terasa
0: tahun
1: dekat ya.
0: ya, yang khusus yang ini sesasa dekat gitu kan. Nah, sesasa dekat itu tinggal satu langkah lagi, tiba-tiba Indonesia
1: Kandas.
0: harus mengubur mimpi. Nah, akhirnya banyak orang, dan mungkin saya sendiri gitu ya, termasuk orang yang masih agak belum percaya dan masih males lah nonton Piala Dunia itu Mas, seolah-olah kayak ya nggak bisa move on itu. Yang kedua, memang tim Italia juga nggak lolos gitu kan, saya agak masih
1: Itu dia ya,
0: males
1: tambah
0: juga
1: lagi.
0: gitu kan. Yang kedua, memang apa ya, yang berikutnya jam waktunya terlalu, bagi kita yang pekerja gitu kan, yang kaum buruh seperti saya itu kan, memang jam 2 jam itu untuk nonton bola kayaknya mending untuk istirahat gitu kan. Nah, mungkin waktunya kalau pertandingannya di Eropa, itu kan biasanya mulai jam 7 malam, jam 9 itu memang sambil istirahat. Nah, di Amerika itu kan siklusnya seperti itu. Kalau nggak jam 2 pagi ya nanti di antara jam 9 ini. Nah, dan mungkin itu hal-hal yang membuat orang untuk evaluasi nonton bola, selain Indonesia kan nggak lolos, ya faktor waktu jam tayangnya ini yang terlalu apa, bagi orang kita Indonesia agak ber apa sih, beririsan dengan waktu produktif kita.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk masalah terkait ekonomi kreatif, justru ya tadi itu euforia kita itu memang jujur ya, kalau di Jogja kayaknya kalau bilang demam bola, memang demamnya betulan, tapi demam yang bikin orang sakit gitu ya, karena beda dengan euforia yang sebelumnya. Jadi demamnya bukan demam euforia, tapi demam bikin orang itu akhirnya lesu gitu. Beda dengan
1: kenapa tuh Mas?
0: Tahun-tahun sebelumnya, misalkan gerak ya secara kultural itu kan ada kan, misalkan orang-orang bikin apa sih, misalkan nonton bareng, but nonton bareng, atau bahkan dulu pas pemilu misalkan panitia apa namanya,
1: TPS-nya ya.
0: Nah, TPS juga memakai bola. Kalau sekarang kan mohon maaf ya, coba, kayaknya hampir nggak ada tuh di Jogja yang seperti itu gitu kan. Nggak ada di Jogja. Coba Mbak Devi mau lihat di mana, mau dari ujung Prambanan sampai ujung Kulon Progo, belum ada loh euforia sepak bola di Jogja khususnya. Tapi kalau saya lihat di sosmed saudara kita di Indonesia Timur, memang luar biasa. Di Ambon misalkan
1: ya,
0: kemarin Argentina menang aja sampai konvoy seperti itu. Tapi kalau kita ngomong case-nya di Jogja, kayaknya memang demamnya demam betulan gitu kan.
1: Tadi masih lesu itu, gitu
0: agak, ya lesu, lesu. Makanya mohon maaf tadi agak kontraproduktif loh Mbak. Siapa satu penyiarnya satu ini? Sampai pemerintah membuat surat edaran untuk non-bar dan bahannya ya, kan aneh juga gitu kan. Ini harusnya hal-hal kayak gini tuh kultural aja, datang dari masyarakat. Tapi sampai pemerintah itu membuat surat edaran untuk non-bar, berarti nggak mungkin sesuatu hal itu harus digerakkan kan, seperti itu. Jadi memang agak, ya mohon maaf ya, saya agak berbeda di sini ketika pemerintah itu ya mungkin karena RRI sama TVRI yang sekarang punya hak liar, jadi ya punya itu. Tapi mohon maaf ya, tadi agak aneh juga kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya nonton bareng atau apa harus dibuat surat edaran dari pemerintah kan. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa memang masyarakat, mohon maaf, ini dalam hal ini saya agak berbeda, itu agak kurang antusias menyongsong Piala Dunia ini. Mungkin bisa gitu.
1: Kalau Mas Rizal melihatnya, faktornya apa tuh Mas, selain tadi mungkin jamnya juga gitu ya, kekecewaan masyarakat juga gitu ya?
0: Oke, mungkin tahun ini kan selain dua tadi ya, selain mungkin Indonesia yang tadi gagal bisa gitu kan. Yang kedua, jam-jamnya agak, memang jam-jamnya jam-jam krusial. Tapi ini juga kalau faktor ekonomi agak ada manfaatnya juga. Tapi tidak ke faktor masalah tadi yang disampaikan yang apa, ibu-ibu dari UNU tadi itu. Bukan masalah jasa, tapi lebih ke masalah ekonomi kreatif. Misalkan warung kopi, itu kan seneng itu. Ada pertandingan jam 2 pagi, mereka bisa bikin warung kopi jadi rame di Jogja itu kan, minimal sampai subuh orang nongkrong ada temennya gitu kan. Akhirnya menggerakkan ekonomi itu juga gitu kan. Orang-orang mahasiswa itu kan seneng tuh nongkrong-nongkrong, dan lumayan lah ada hiburan, pesen kopi sambil nonton bola, pasti dampaknya di situ ada. Dan faktor tadi, faktornya apa di Jogja mungkin nggak rame ya, karena faktor formatnya sekarang apa ya, sekarang kan timnya lebih banyak. Piala Dunia tahun dulu kan 32 tim, hanya 16 grup. Sekarang itu udah 48 tim, ada 12 grup. Nah, mungkin ramenya

0: Nantilah setelah di sesi fase knockout gitu, karena sekarang kan masih fase gugur, sistem gugur. Mungkin orang masih, dan mohon maaf ya, pertandingannya itu kadang masih belum seru gitu kan, karena jaraknya tim itu terlalu jauh. Kemarin Jerman menang 7-1, Kroasia menang 5-1, Jerman menang 3-5, 3-2. Nah, orang nonton bola itu kayaknya biasanya lebih ke big match gitu. Nah, biasanya nanti akan evaluasi itu akan muncul ketika itu udah fase-fase knockout 16 berapa besar tuh? 16 besar, 8 besar, semifinal dan final. Tapi kalau ini mungkin karena jumlahnya masih terlalu banyak, pertandingannya apa ya, agak
1: Belum
0: jauh
1: menarik ya.
0: itu kualitasnya, jadi orang mungkin belum agak tertarik. Di satu sisi juga masalah sosmed. Orang dulu kalau nggak nonton bola, dia akan kehilangan informasi. Sekarang ada highlight. Saya kadang bangun tidur nonton highlight bola aja sudah bisa menggambarkan ini suasana kebatinan pertandingan semalam seperti apa sih gitu, dari beberapa 2 menit aja dari pertandingan yang saya lihat, dari highlight, dari kick off-nya, goal-nya, dan ada momentum yang di highlight itu saya sudah bisa melihat tuh 90 menit suasana seperti apa, bisa-bisa menggambarkan. Kalau zaman dulu, zaman Mbak Devi masih apa liputan pakai kaset kan nggak ada tuh orang nonton, nggak nonton bola ya udah ketinggalan
1: Ketinggalan,
0: informasi di
1: betul.
0: euforianya itu. Kalau sekarang kan nggak, saya baru bangun semalam pertandingannya, misalkan mana tuh semalam ya,
1: Portugal.
0: Portugal 1-1, saya lihat aja, lihat highlightnya paling nggak ada 2 menit saya udah bisa oh pertandingan tuh kayak gini. Nah, mungkin masalah sosmed itu, kemudahan orang mengakses informasi melalui sosial media, dimanjakan dengan apa yang sifatnya, mohon maaf ya, sifatnya singkat, singkat, singkat, itu juga mempengaruhi orang untuk menonton bola secara full gitu, Mbak.
1: Menarik. Jadi dirangkum di sosmed gitu ya.
0: Ini ilmunya Mbak Devi, orang komunikasi itu.
1: Mbak Ian juga lebih pandai ini. Oke. Okay. Nah, kalau Mas Rizal juga kan punya usaha jersey juga. Ini ada andil nggak ya Piala Dunia ini menambah apa ya request para penggemar bola itu untuk memesan jersey begitu, Mas Rizal?
0: Oke, terima kasih. Nah, ini kalau saya malah sekarang tadi yang disampaikan Ibu itu, sekarang kita lebih memang pasar-pasarnya di acara-acara fun run tadi itu gitu ya. Memang saya senang tuh kalau ada yang panitia fun run, langsung saya dari Jogja saya beri big gitu kan, karena memang satu event bisa menghadirkan 1.000 itu udah lumayan gitu kan. Nah, dan sekarang kalau di Piala Dunia, mohon maaf ya, zaman dulu orang, mohon maaf, beli jersey bajakan itu atau player isu lah, mohon maaf, KW dan itu KW Thailand misalnya, itu dulu masih bangga gitu. Zaman-zaman Piala Dunia 2010 itu, karena masih jersey itu masih sesuatu yang apa ya, yang sulit. Nah, kalau sekarang mohon maaf, bagi nggak ada dampaknya, orang terus bikin jersey Jerman bareng-bareng itu nggak ada gitu kan. Karena orang sekarang ya lebih ke gaya hidup tadi itu gitu kan, memakai jersey itu kalau bisa ya yang ori gitu. Nah, kalau mau ori ya kita harus beli di gerai aslinya gitu kan. Jadi mohon maaf ya, kalau untuk terkait jersey kayaknya nggak ada dampaknya untuk bagi kita di ekonomi kreatif, karena teman-teman yang suka bola itu udah tahu fashion gitu kan. Mereka kalau nggak beli jersey ori itu ya mending nggak pakai jersey kalau sekarang. Mungkin seperti itu gitu kan. Dan kalau misalnya kayak di Ambon sana ada arak-arakan, kemarin Argentina menang pakai bendera, mungkin ada dampaknya di sini. Tapi di sini nggak ada itu, warganya, tetangganya Mbak Devi Jerman menang 7-1, nggak ada yang paham, nggak ada yang pesan bendera Jerman ke saya gitu.
1: Kalau yang PSIM ngono malah ya.
0: Ya, kalau PSIM sendiri
1: malah ya.
0: Klub lokal itu malah sekarang ya itu malah justru. Tapi kalau Piala Dunia bagi kita yang bergerak di, ya dalam kutip, di konveksi itu kayaknya nggak ada dampaknya untuk kita.
1: Oke, baik. Ya, ini Bu Ajeng ini sudah terhubung lewat Zoom meeting pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo Bu Ajeng, Mbak Rahajeng.
2: Ya, halo Bu.
1: Ya, ini manggilnya Mbak aja kali ya.
3: Iya.
1: Biar lebih
3: sama-sama
1: akrab.
3: Sama muda ya. Semua ya.
1: Sama-sama muda juga. Baik, Bu Ajeng, ini juga tadi sempat mendengarkan beberapa sedikit ya, Mas Rizal, juga Mbak Ian, begitu. Nah, kalau juga dari teman-teman ekonomi, Fakultas Ekonomi UNU nih, melihat demam bola ini, bagaimana nih juga? Mungkin ada sektor-sektor ekonomi kreatif yang juga bisa bergerak melihat pandangan ini, bagaimana ini Mbak Ajeng?
2: Ya, secara ekonomi sih mungkin yang bisa dilihat itu, Selain demam pula ya, mungkin sekarang kalau Gen Z ya ingin ngikutin, Gen Z itu lebih ke aware terhadap kesehatan. Nah, karena Gen Z lebih aware ke kesehatan, mereka cenderung lebih sering berolahraga misalnya, meskipun banyak yang masih FOMO-FOMO atau ikut-ikutan, seperti ikut-ikutan main padel, ikut-ikutan main yang baru-baru ini kan yang viral kan padel ya. Nah, meski begitu, hal itu bisa dimanfaatkan oleh apa namanya perusahaan ya Mas, atau UMKM-UMKM untuk memulai memulai bisnis atau usaha. Jadi tren itu malah justru jangan boleh diikutin atau bisa menjadi pintu masuk yang baik, tapi jangan jadikan tren itu sebagai satu-satunya alasan bisnis gitu. Jadi perusahaan boleh sih ngikutin tren, cuman harus ada apa ya nilai tambah sendiri, sehingga ketika tren yang udah nggak tren, nanti usaha itu tetap bisa sustain gitu. Mungkin itu ya.
1: Iya, jadi nggak hanya mengikuti tren saja begitu ya. Walaupun mengikuti tren itu juga bagus, mengikuti momen begitu ya Bu ya. Baik, iya.
3: Faktor lainnya mungkin apa nih Mbak Ajeng yang perlu juga diperhatikan tadi selain trennya itu tadi?
2: Iya, selain tren itu menurut saya perusahaan itu bisa, terutama yang di bidang olahraga ya, karena ini sedang ngomongin olahraga, itu menjual sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pelanggan itu tadi. Misalnya segmennya dan targetnya dari awal itu harus ditentukan gitu. Misal segmennya komunitas padel atau komunitas olahraga lainnya, itu kan mereka nggak mungkin beli itu hanya sekali dua kali, karena mereka masuk ke komunitas gitu. Sedangkan kalau tadi hanya mengikutin tren itu tentu saja nanti bisa gagal gitu usahanya. Jadi kita harus menentukan segmen dulu dari awal, misalnya tadi komunitas tertentu, kemudian ketika udah meskipun dia sudah nggak tren itu, kita tetap akan sustain gitu. Karena apa? Karena dia sudah masuk komunitas gitu Mbak. Sehingga yang saya maksud di sini, kita harus selalu menjaga perusahaan itu, berusaha menjaga hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau relationship manajemennya dengan konsumennya, seperti itu.
1: Oke, baik.
2: Komunitas-komunitas, jadi harus fokus malahan ke komunitas-komunitas itu.
1: Siap. Baik pendengar dan yang menonton kita di YouTube, Anda bisa bergabung dengan perbincangan kita pagi hari ini, Demam Bola dan Geliat Ekonomi Kreatif. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp ya Putri ya, 0811-2711-911. Tapi kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Mendengar lava bantal, di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja.

0: Ya, pendengar kembali masih di Dialog Jogja Menyapa di Kamis 18 Juni ini dengan tema kali ini adalah demam bola dan geliat ekonomi kreatif. Ini kalau dari penuturan beberapa narasumber kita bagi ini gitu ya, ada yang menarik nih terkait dengan nilai-nilai kelokalan yang ternyata berperan besar nih ya.
1: Betul.
0: Kayak seperti kalau tadi Mas Rizal bilang di Jogja, kalau jersey PSIM kayaknya malah lebih banyak yang minat gitu ya, daripada daripada timnas negara lain gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau kita lihat nilai kelokalan ini, mungkin dari Mbak Ian dulu boleh ya?
1: Betul.
0: Gimana nih Mbak Ian melihatnya?
2: Ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya yang namanya nilai-nilai kelokalan itu tuh applied di semuanya, tidak cuma di industri kreatif, di olahraga atau semacam itu tuh akan applied ke semuanya. Pengalaman saya sebelumnya, setiap daerah itu pasti punya karakter masing-masing. Yogyakarta itu kota komunitas. Nah, tapi jenis komunitas yang ada di Yogyakarta pasti akan berbeda dengan jenis komunitas yang ada di Jakarta, di Makassar, di Medan. Nah, itu tuh akan beda-beda cara berkomunitas itu berinteraksi, dan cara berinteraksi itu kan kita bisa melihat itu dua. Cara berinteraksi di dalam satu komunitas itu sendiri dengan cara berkomunikasi antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Nah, itu tuh karakternya berbeda-beda. Nah, hyperlokal yang muncul ini, ini sebetulnya menarik terutama untuk konteks si olahraga. Apakah kemudian komunitas tadi kan Bu Ajeng juga sempat mention ya, kalau misalnya produk kemudian bisa approach ke komunitas, kemudian dia bisa join. Nah, komunitas ini tuh akan dianggap tuh sebagai apa? Nah, selain itu juga sebetulnya saya juga mau remain yang namanya ekonomi kreatif itu tuh sektornya itu banyak banget gitu loh. Yang namanya ekonomi kreatif itu dia, kita bisa bicara dari sektor misalnya desain.
1: Ya.
2: Ya kan, apakah ada penggunaan desain-desain terkait Piala Dunia yang teraplikasikan seperti itu. Kemudian dua, misalnya fotografi gitu. Nah, kalau tadi saya kasih contoh paling gampang ya, karena saya suka lari dari dulu gitu ya. Saya suka lari dari dulu, fotografi. Dulu kalau gak usah jauh-jauh deh, 1 tahun terakhir aja kita pagi-pagi lewat tugu itu udah kayak fashion show kita.
1: Betul, ada foto you, kita tinggal ditebus.
2: Udah kayak fashion show.
0: No action ya.
2: Pose. Dan itu vendornya mereka masih dominan loh, satu loh. Belum ada kompetitornya loh. Gitu. Jadi peluangnya masih banyak banget. Ada fotografi, ada lagi periklanan. Jangan lupa periklanan. Periklanan ini di sektor lokal sendiri sangat terdampak ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan olahraga. Baik itu lokal, nasional ataupun internasional.
1: Ya.
2: Gitu. Kita bicara mungkin secara umum ya, untuk olahraga secara umum gitu tuh sangat banyak. Belum lagi kalau misalnya apalagi musik gitu. Musik yang kalau yang paling gampang tadi Bu Ajeng mengingatkan Gen Z. Gen Z itu suka bersosial media. Masa Gen Z ya, kita milenial juga suka sih kayaknya.
1: Masih suka, masih
2: habis waktunya buat scrolling gitu. Sosial media. Nah, itu kan juga sektor-sektor ekonomi kreatif yang kemudian muncul. Ya mungkin mesti ada lagi ya sektor ekonomi kreatif yang lain seperti arsitek. Cuma kan mungkin agak jauh ya, apakah kemudian ada dampaknya terhadap keluarga. Tapi kemudian dengan bergeliatnya olahraga di level lokal yang itu pasti akan berbeda di satu kota dengan kota yang lain, karena Indonesia itu luas sekali. Itu akan memiliki dampak baik itu positif maupun negatif terhadap ekonomi kreatif. So far saya lihat secara umum dampaknya masih positif. Jadi 1-2 tahun terakhir, terutama dengan berkembangnya tren gaya hidup sehat. Gitu. Mudah-mudahan sih tren ini harusnya bisa dijaga lebih lama ya, gitu. Ada multiplier efeknya, tidak cuma di sektor ekonomi. Gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi kadang-kadang apa yang tampak, apa yang itu tuh sektor ekonomi kreatif loh sebenarnya.
0: Tapi kita nggak kerasa ya.
1: Nggak kerasa. Kita kadang-kadang kerasanya yang mass gitu ya, yang banyak kelihatan begitu. Baik. Dan kita juga mempersilakan untuk pendengar untuk bertanya ya, 580333 bisa Anda manfaatkan, dan juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811 2711 911. Ya, kita ke WhatsApp dulu. Ada Mas Juna di Seturan. Bagaimana menjaga agar demam bola ini tidak hanya menjadi euforia sesaat, tapi juga menciptakan usaha yang berkelanjutan gitu. Tadi sempat disinggung juga sama Bu Ajeng ya. Bu Ajeng mungkin bisa menjawab juga ini tadi, menambahkan juga bagaimana euforia demam bola ini bukan cuma euforia sesaat, tapi menciptakan usaha yang berkelanjutan. Ya, monggo Bu Ajeng.
3: Baik. agar euforia bola ini menciptakan, gimana tadi Mbak?
1: Agar euforia bola ini tidak sesaat aja, euforia bola ini tidak sesaat aja, tapi mampu juga menciptakan usaha yang berkelanjutan, agar cuannya itu nggak cuma sekarang tapi berlanjut.
0: Besok-besok lagi.
2: Cuannya sustain ya.
1: Gimana?
3: Ya, biar perusahaan-perusahaan ini, UMKM-UMKM ini sustain, itu yang pertama, itu selain harus mengikuti tren dan mengikuti komunitas atau targetingnya komunitas tadi, itu yang selanjutnya mungkin bisa produknya harus memiliki pembeda. Itu artinya dia produk olahraganya maupun produk kreatifnya itu harus memiliki brandingan yang baik gitu di awal, agar produk lebih mudah diingat oleh konsumen, agar memiliki identitas dan tidak mudah tergantikan ketika trennya akan berubah. Yang selanjutnya juga desain bisa disesuaikan dengan identitas lokal seperti yang dibilang oleh Ibu Yan tadi ya. Mungkin misalnya desain yang misalnya mau menjual di Jogja, desainnya disosialkan dengan simbol budaya Jogja. Seperti contohnya di industri lain, misalnya kayak yang baru itu ada bakpia dari merek tertentu, itu dia menginovasikan bakpia itu bukan seperti bakpia yang pada umumnya gitu. Bakpianya itu sebenarnya kalau dibilang bakpia itu juga bukan bakpia gitu. Bakpia, saya mau nyebut mereknya takut salah ya, maksudnya si bakpia itu tidak bisa disebut bakpia juga sebenarnya, tapi karena dia sudah membranding dari awal bahwa si bakpia ini adalah oleh-oleh khas Jogja, itu bisa dia sustain sampai sekarang. Jadi itu namanya dinamakan country of origin atau mengunggulkan brandingan lokalnya tadi. Karena kalau misalnya mengikuti yang produk-produk luar, tentu saja nggak ada nilai tambahnya. Nah, tipsnya bisa menggunakan nilai tambah dari brandingan kota itu sendiri, misalnya kota dari Jogja ditambahin batik, atau dari kota mana bisa ditambahkan identitas dari kota-kota tersebut. Mungkin itu.
1: Iya, jadi ada identitas lokal, tapi kelokalan itu tetap ya, ya Mbak Ian ya.
2: Betul, lokal itu kalau untuk konteks di Indonesia menurut saya itu penting ya. Lokal itu bisa berarti lokal dari satu kota tertentu, atau misalnya identitas Nusantaranya, identitas Indonesianya. Kita itu, saya masih melihat bahwa sense of belonging masyarakat kita ketika itu muncul ada identitas lokal, itu tuh masih tinggi gitu loh. Bahkan saya aja kalau misalnya saya jalan-jalan ke kota lain, kemudian nemu, kok ada misalnya coklat, ini kan coklat diproduksi di Jogja, kok ada saya nemu misalnya di Makassar, saya pasti happy banget gitu, meskipun sebetulnya saya bisa beli barang
1: di
2: itu
1: Jogja ada,
2: di Jogja gitu.
1: Gitu. Iya betul ya, kita kadang-kadang beli tumbler, tumblernya tuh di mana-mana ada, tapi kan ada desainnya, desain lokal gitu, jadi kita beli gitu.
2: Betul.
0: Itu tadi, makanya mungkin lebih banyak yang dukung tim lokal daripada tim luar gitu ya.
2: Saya gak tahu kalau itu.
1: Baik, kita ke WhatsApp lagi. Ada Doni di Kota Gede, mau bikin jersey itu ada sekarang yang namanya lisensi. Nah, gimana nih pendapatnya terkait hal ini? Kata Piala Dunia saja sudah dilisensi sama FIFA. PSSI pasti juga punya lisensi-lisensi. Saya kepikiran buka jasa pijat kalau pas event olahraga, kayaknya menarik ya. Ini termasuk ekonomi kreatif bukan ya? Dari Wisnu di Berba. Oke, Mas Rizal mungkin bisa menanggapi juga. Ini tentang lisensi terkait juga banyak kata, desain, logo itu juga ada lisensinya begitu. Nah, kalau PSS sendiri atau Mas Rizal sendiri gimana menanggapi ini, Mas?
4: Oke, kalau sebenarnya kalau dari PSS sendiri, kalau PSS kan kerjasamanya sama produk Ilme gitu ya. Jadi menjadi aparel di timnas. Nah, artinya ya mohon maaf, yang namanya bajakan itu kan ya sesuatu hal yang dilarang, tapi juga cara mengantisipasinya itu juga susah gitu ya. Artinya ya kalau kita sifatnya hanya anjuran itu susah. Paling enggak ya memang sekarang, ya tadi itu kembali tadi, memang sekarang orang kalau pakai jersey bajakan itu udah kayak gengsi gitu ya. Soalnya kalau anak-anak itu untuk baju tidur itu ya beli bajakan aja gitu, hanya untuk tidur. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah memang dia aktif di olahraga sepak bola menjadi gaya hidup, nggak mungkin dia pakai baju bajakan gitu kan. Mesti dia akan malu. Artinya bahwa ada kontrol sosial sendiri tuh sesama pergaulan. Nggak mungkin saya orang bola pakai jersey timnas mana kok bajakan, artinya kan kelihatan saya downgrade gitu kan. Nah sebenarnya lebih ke faktor itu saja sih, artinya secara sosial saja, bahwa sanksi sosial itu yang paling penting kalau untuk menanggulangi masalah bajakan tadi. Masalah lisensi-lisensi itu saya kira itu sesuatu hal yang seperti dulu lah zaman kita kecil ya, suka nonton, suka beli kaset, ada kaset ori,
1: bajakan ada juga banyak.
4: Bajakan. Tapi juga ada orang yang beli bajakan karena faktor ekonomi dan yang lainnya gitu kan. Nah, hal itu sebenarnya sebelah lebih situ. Artinya kalau ngomongin bajakan itu sesuatu yang memang dilarang tapi susah ditindak. Ya paling lebih ya tadi itu sanksi sosial itu yang paling penting bagi orang-orang yang olahraga menjadi segmennya sudah menengah ke atas. Ya nggak mungkin dia beli jersey bajakan atau bikin jersey bajakan tuh nggak mungkin, itu downgrade banget tadi.
0: Tapi berarti ini olahraga bisa jadi ajang edukasi ya ke publik ya, untuk mari kita pilih yang ori, gunakan yang original gitu ya.
1: Betul. Tapi lagi-lagi faktor ekonomi juga itu.
4: Kebanyakan. Iya, iya.
0: Mau ikut-ikut
4: orang-orang yang lari, yang mbak apa yang suka lari itu. Sekarang sepatunya harganya berapa itu kan, sepatu-sepatu itu. Itu kalau pakai sepatunya yang apa mau ikut-ikutan FOMO yang menantif yang garis tiga sekarang itu, kalau baca kan itu kelihatan itu gitu kan. Itu kan. Mending nggak pakai itu sekalian, mending nyeker sekalian daripada yang garis tiga, yang baca kan udah kelihatan. Itu kan dari gambar aja udah kelihatan gitu.
1: Mbak Yan mungkin mau menambahkan juga Mbak Yan terkait lisensi ini dan kebanggaan memakai yang ori, tapi ada juga faktor ekonomi yang kayaknya saya pengen FOMO juga sih, cuman gimana
0: nggak
1: ya,
0: sesuai kantong gitu.
2: Nah justru itu sebetulnya peluang untuk produk lokal. Begitu saya melihat itu sebagai peluang untuk produk lokal. Tapi kita melihat dua hal yang berbeda ya, antara lisensi dengan kemudian FOMO untuk kebanggaan menggunakan produk yang original. Saya melihat mungkin saya yang kedua dulu ya. Mungkin kalau saya yang lisensi itu beda cerita dengan yang ini. Kalau yang kedua ini, karena orang itu sudah mulai menyadari bahwa kalau mau beli produk, saya akan lebih happy kalau beli produk yang original. Sementara produk original tadi, kalau yang sekarang mungkin kalau kita produk original kayak jersey sepak bola itu misalnya mahal. Kalau tadi saya kembalikan lagi kayak misalnya tadi ya, tren olahraga memunculkan banyak produk lokal gitu ya, karena mereka sebetulnya sekarang ini kita lihat banyak produk-produk lokal itu mereka membangun brand. Ya kan, mereka membangun brand. Nah sehingga buat orang-orang yang mereka, contohnya sepatu lari, kalau yang garis tiga itu kemahalan, ya gue akan prefer beli yang produk lokal dong. Ya kan, tapi original. Gitu loh, udah harganya dia bisa sepertiganya. Ya kan, sepertiga bahkan seperempatnya dari produk yang misalnya bukan produk lokal gitu kan, produk internasional atau brand internasional, produk lokal itu dia harganya bisa sepertiga sampai seperempatnya. Tapi kemudian dia secara kualitas banyak tuh, bahkan kalau kan sekarang anak banyak sekarang pada main thread ya. Di thread itu diskusi produk apa sih, sepatu lari lokal misalnya merek A itu ada diskusinya, bahkan sampai di review segala macam. Gitu loh.
0: Dokter Tirta tuh ya.
2: Sering review ya. Tapi Cipeng dia kayaknya enggak pakai, enggak tahu ya. ada beberapa influencer lari, kalau di Jogja itu ada Badai itu. Dia endorser produk sepatu lari lokal gitu. Nah, itu serius gitu. Jadi ketika misalnya tadi ekonomi secara kantong nggak kebeli, itu masih ada produk lokal yang lo bisa beli, yang kita tuh orang-orang tuh bisa beli gitu loh. Masih ada produk lokal yang itu kita lebih affordable gitu loh. Dan sekarang ini menggunakan produk lokal, produk-produk aparel olahraga lokal itu pride-nya itu nggak kalah sama produk-produk yang mungkin sudah masuk duluan gitu ya, produk-produk yang mungkin di impor gitu kan. Pride untuk masuk produk lokal itu udah mulai naik gitu. Saya aja bergeser gitu. Dulu beli jersey lari karena nggak ada opsi kan, karena dulu nggak ada opsi, ya udah belinya mau nggak mau.
0: Sekarang lebih variatif gitu ya.
2: Yang misalnya saya mau dipakai lari lebih dari 20 kilo kemudian nggak bikin lecet kulit, nah saya mah harus beli produk yang impor. Nah sekarang ada opsi, ada produk lokal yang kualitasnya juga sama dengan harga sepertiganya, ya mending saya beli produk lokal kan. Nah gitu desainnya juga bagus, kadang-kadang kita bisa custom gitu kan. Nah itu lebih menyenangkan gitu. Nah ditambah lagi sebetulnya yang saya lihat gitu ya, dengan maraknya kebanggaan untuk memberi produk original ini kan sebetulnya positif ya. Artinya para produk lokal ini mereka sudah mulai banyak dilirik dan memang mulai memiliki pride-nya gitu. Saya lihat ini tuh meningkatkan kemampuan dari para pemilik brand lokal juga, brand-brand lokal. Di kalau teman-teman perhatikan tadi ya, budaya untuk olahraga di Jogja, teman-teman tadi misalnya suka, kalau yang lokal lari kan kadang-kadang kalau mereka larinya di kota ya, kalau saya kan larinya di desa, mereka larinya di kota, selesai lari mereka akan nongkrong di coffee shop gitu. Nah di coffee shop itu sendiri mereka ada beberapa coffee shop yang mereka co-branding dengan produk aparel lari gitu. Dan ini menarik, salah satu coffee shop favorit saya di Mangkubumi itu dia ada produk co-branding untuk aparel lari gitu. Nah ini kan sebetulnya mulai bermunculan antara kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif dengan sektor ekonomi yang lainnya. Dan we never know kalau apa hubung, kalau jam mungkin 5 tahun yang lalu kita gak kebayang apa hubungannya biji kopi sama baju lari gitu. Tapi sekarang kemudian kolaborasinya itu kemudian mulai bermunculan seiring dengan pertumbuhan tren yang ada. Dan sebagai pebisnis juga tadi seperti Bu Ajeng juga highlight ya, sebagai pebisnis juga alangkah baiknya memang kita mengikuti tren. Kalau misalnya trennya meredup ya kita jangan memaksakan di tren itu juga gitu, kalau enggak nanti bisnisnya kolaps, kecuali memang memiliki idealisme tertentu gitu ya.
1: Gitu. Ya ada diferensiasi dan juga branding bahwa lokal ori itu lebih pride begitu, lebih membanggakan daripada
0: kawin Thailand tadi katanya.
4: Thailand tadi. Ini Mbak Devi, mungkin saya sedikit jadi ingat ya ngomongin lokal-lokal ini. Terkait kita ngomongin lagi ke Piala Dunia dan lokal dan local pride itu. Kalau kebetulan kalau saya kan juga apa ya, punya mengampu beberapa sekolah sepak bola di Jogja. Akhirnya memang ada sisi positifnya gitu, Piala Dunia tahun ini terhadap anak-anak di sekolah sepak bola ya. Gitu. Dengan adanya Piala Dunia ini, lokal tadi, lokal dalam artian lokal pemain bola lokal itu yang masih punya cita-cita menjadi pemain profesional itu sekarang motivasinya pasti berlebih gitu kan, ketika dia nonton bola itu, lihat misalkan Yamal atau Twitch itu kan masih muda sudah menjadi bintang di negaranya masing-masing. Nah, ya, itu akan menjadi motivasi bagi pemain muda, pemain lokal Jogja itu untuk seperti dia gitu kan, seperti ya Yamal tadi, seperti Twitch. Mungkin sekarang lupakan dulu lah Zee Valente, lupakan dulu lah Savio Seva, lupakan dulu Cahaya Supriyadi gitu kan yang kemarin bersinar di PSIM. Sekarang orang pemain-pemain muda itu udah wah saya mau pengen jadi Yamal nih gitu kan. Dia mesti semangat tuh latihannya gitu, karena ada Piala Dunia itu yang bintang-bintang dunia menjadi panggung mereka, ya itu akan ditiru oleh pemain-pemain lokal di khususnya di Jogja untuk berlatih lagi. Setelah itu juga gaya bermain juga masih akan mengadopsi mereka gitu. Oh saya mau dribblenya seperti ini, seperti A, seperti si B. Dan nanti ada hubungan juga ke UMKM tadi itu. Biasanya muncul tuh dalam setiap episode sepak bola itu muncul model sepatu terbaru. Messi pakai apa sih sekarang? Sepatu bolanya itu.
0: Warnanya gitu ya.
4: Nah itu mesti akan berdampak tuh. Saya punya teman yang punya store sepatu bola itu. Kalau event-event turnamen sepak bola usia dini mesti rame, karena biasanya anak sekarang itu ya trennya tadi itu, oh lihat Messi sekarang pakainya garis 3 yang model ini, walaupun belum rusak mesti udah minta sama orang tuanya lagi untuk beli yang seperti itu. Nah itu sangat berdampak itu, jadi dampaknya tidak hanya masalah jersey tapi ke tadi itu, misalkan sekarang Cristiano Ronaldo di usianya yang sudah relatif tua itu kan masih gitu kan, dan dia tiba-tiba nanti viral tuh sepatunya Ronaldo apa gitu kan. Oh nanti pemain itu akan ikut itu, dari dampaknya ke tadi itu, ke sepatu tadi itu. Nah itu hal-hal yang dampak positif Piala Dunia itu yang dari dulu mungkin masih terdampak ke pemain lokal, yaitu bagaimana orang-orang pemain-pemain bintang yang tampil di Piala Dunia itu akan apa ya menjadi motor untuk mimpi pemain-pemain muda untuk seperti mereka seperti itu. Betul.
0: Jadi kerasa deket gitu ya. Aku juga bisa.
4: Ya, kerasa deket walaupun jauh sekarang.
1: Yamal tuh masih muda loh, bisa udah langsung tampil di Piala Dunia gitu.
4: Ya, itu.
0: Aku juga bisa gitu.
1: Oke, baik. 580333 pendengar masih ada waktu untuk bisa bergabung dan WhatsApp lagi nih. Ada juga dari Pak Anto di Nandan. Mas Anto kayaknya ini. Sukses terus untuk Mas Rizal kalau pas memimpin pertandingan. Mendingan cakep banget pakai jas.
0: Asik.
1: Kapan PSM fans main ini lagi Mas gitu. Kapan PSIM main lagi Mas, ini Mas Rizal
4: ditanya. Kalau istilah saya aja enggak tahu, berarti saya terkenal di luar ya.
0: Dia merhatiin ternyata.
1: Oke, okay, ini kayaknya ada temennya Mas Rizal yang melihat YouTube nih kayaknya.
0: Oke, okay. Tapi kita udah hampir di penghujung nih rupanya, Mbak Wulan.
1: Iya.
0: Mungkin kita ke pesan-pesan gitu ya. Nggak kerasa ya, satu jam sebenarnya masih ada yang mau saya tanya-tanyain sebenarnya.
1: Bu Ajeng okay. Dulu deh kayaknya.
0: Bu Ajeng dulu, boleh nih Bu Ajeng. Mungkin untuk closing statement-nya seperti apa nih, pesan-pesan untuk UKM mungkin ya.
1: Agar bisa menarik dampaknya gitu di momen Piala Dunia ini.
3: Baik, terima kasih ya untuk closing statement-nya. Menurut saya para pelaku ekonomi kreatif muda itu harus berani membangun usaha dengan konteks memahami konsumennya dulu. Nah, juga membuka peluang dengan yang sedang viral boleh aja, tetapi jangan lupa untuk menciptakan nilai yang membuat produk itu dibutuhkan dalam jangka panjang. Kemudian juga tadi ya kolaborasi dengan artis atau kolaborasi dengan pemain-pemain sepak bola itu bisa meningkatkan usaha UMKM tersebut dalam ekonomi kreatif. Sehingga ekonomi kreatif di Jogja maupun di Indonesia ini bisa menjadi sektor yang kuat, berkelanjutan, dan mampu membawa produk lokal untuk naik kelas. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Ya, kalau Mas Rizal, mungkin Mas Rizal juga ada geliat bola ini agar lebih naik lagi gitu di Jogja gitu, Mas Rizal.
4: Oke, mungkin kalau saya lebih ke yang tadi masalah ekonomi kreatif ya, namanya kreatif ya harus kreatif gitu kan. Bagaimana caranya orang harus membeli produk mereka ya harus kreatif gitu kan. Artinya bahwa misalkan ini ada momentum Piala Dunia gitu kan, memang kalau ditarik jersey dan sebagainya mungkin dia belum dapat nih ya, mungkin dia harus kreatif, misalkan dia harus bikin acara turunannya, bagaimana momen kayak Piala Dunia itu diadopsi ke yang sifatnya lebih lokal. Oh ini sebenarnya lagi mau acara 17-an nih, oh bikin turnamen sepak bola pesertanya dikasih nama peserta Piala Dunia misalkan itu kan. Nah, nanti pendaftarannya misalkan satu tim 100.000 tapi dapat kaos pakai jersey nama tersebut, itu kan ya bisa di seperti itu gitu kan. Artinya memang harus di yang namanya ekonomi kreatif harus kreatif gitu kan, bagaimana apa yang jauh di luar harus ditarik ke lokal seperti itu. Nah itu saya kira penting. Atau mungkin acara besok mendekati 17-an ini kan ramai tuh perayaan-perayaan ya, bagaimana mungkin bisa but atau UMKM kami itu dibikinkan ya aura, misalkan kan bisa udah selesai ya udah juaranya mana, nanti dibikin seperti itu. Jadi harus memang harus ditarik dari yang ada di Amerika atau Meksiko itu, ditarik ke kampung-kampung kita gitu kan, apa peluangnya seperti itu. Misalkan bikin mini turnamen acara kampung, bapak-bapak cari 11 orang nanti nama timnya pakai tim peserta Piala Dunia itu kan. Nah nanti seperti apa kan bisa di apa ya skemakan seperti itu. Terkait dan berikutnya terkait masalah sepak bola ya, harapan kami tahun 2030 Indonesia sudah lolos Piala Dunia.
1: Amin.
4: Gitu. Ya harapan kan juga ya sakit juga gitu kan, tim-tim yang kemarin lawan kita menang, lawan Arab kita menang, lawan Australia kita bisa mengimbangi, lawan Irak kita dominan, tapi mereka yang lolos ke Piala Dunia kita enggak gitu kan. Artinya kan memang Piala Dunia Bismillah lah, Insya Allah tahun 2030 itu kita lolos ke Piala Dunia, dan saya kira nggak demam lagi kalau Indonesia itu lolos Piala Dunia. Itu udah sampai mungkin meledak gitu, gitu ya, kita lolos Piala Dunia. Kita pemerintah nggak perlu lagi nyurat-nyuratin untuk nonton bar itu, udah nonton sendiri.
1: Langsung gas ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih sampai Mas Riza. Mbak Ian, mungkin juga dari UNU juga nih, kan anak-anak muda ya, mahasiswa-mahasiswa muda. Mungkin ada juga dari UNU punya ke depan gitu ya, ada kemitraan strategis juga gitu untuk mengembangkan ekonomi kreatif, termasuk juga di dalam ekonomi kreatif yang berbasis olahraga juga gitu Mbak.
2: Ya, oke. Kalau dari saya UNU sendiri, sebetulnya kami itu ada inkubasi bisnis. Nah, mungkin ini bisa diberlakukan juga ya, tidak hanya di UNU, tetapi inkubasi bisnis ini kan sebetulnya karena kebetulan kami ini perguruan tinggi sehingga ya berbasis akademik ya, gitu. Tapi sebetulnya inkubasi bisnis itu bisa berbasis apapun, bisa juga berbasis komunitas gitu. Nah, inkubasi bisnis ini menurut saya penting sehingga tadi seperti yang tadi Bu Ajeng, saya meng-highlight lagi ya Bu Ajeng mengingatkan bahwa ketika kita mau memulai suatu bisnis, fokus kepada apa kebutuhan konsumen, bagaimana kemudian menangkap peluang, bagaimana menciptakan brand, itu bagi anak muda itu mereka juga sudah bisa memahami sejak awal. Sehingga nantinya bisnis-bisnis baru yang dimunculkan oleh para anak muda sekarang kan udah mulai banyak nih bisnis-bisnis itu mereka tidak hanya muncul sebagai mungkin bisa boleh tadi muncul karena FOMO ya, tetapi at the end bisnisnya itu mereka bisa bertahan lebih lama, lebih long lasting. Tapi juga jangan lupa untuk however meskipun itu bisnis, dia harus menciptakan ada dampak sosial juga begitu, dampak sosial, dan juga jangan lupa kalau sekarang itu sudah cukup banyak dampak terhadap lingkungan. Bisnisnya juga harus memiliki
1: kepedulian
2: lingkungan, paling tidak etis lah gitu ya, dalam pengelolaan bisnisnya, tata kelolanya itu memiliki etikal yang tinggi terhadap lingkungan juga. Nah, inkubasi bisnis ini menurut saya akan lebih sustain begitu ya, ketika misalnya dia bisa berjalan tidak hanya di kampus, sebetulnya bisa juga di lingkungan-lingkungan terdekat gitu, ada komunitas-komunitas tertentu, kemudian mereka membentuk inkubasi bisnis, kemudian mereka bisa belajar lebih banyak bagaimana memulai suatu bisnis, bagaimana memulai suatu bisnis di sektor ekonomi kreatif, dan juga bisa menangkap peluang-peluang yang muncul dari peristiwa yang terjadi baik di lokal maupun secara internasional begitu. Itu mungkin dari saya.
1: Oke, okay. Siap. Ada tim favorit untuk Piala Dunia kali ini? Ada
2: ya? Karena saya tuh nggak begitu nonton bola ya. Cuma tadi kalau Italia kalah, saya kayaknya harus cari kali.
1: Mas Riza ada tim favorit juga
0: selain Italia gitu ya.
2: Tapi Italia menang di ini nih, menang di F1 soalnya.
1: lagi dari cabur mereka.
4: Kalau saya cabur, Jepang lah. Jerman.
1: Jerman lah. Kemarin menang telak loh.
2: Jerman. Oh, Jepang ya.
1: Oke, okay. Kalau Mbak Ajeng ada juga tim favorit Mbak Ajeng?
3: Enggak, guys.
1: Oke, terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mbak Ian. Pagi hari ini ngobrol-ngobrol demam bola dan geliat ekonomi kreatif. Dan tentu saja kita akan menyaksikan ini Piala Dunia sampai nanti pertengahan Juli. Anda bisa debar dengar bareng di RRI dan juga menontonnya di TVRI dan juga menyaksikan tadi kata Mas Rizal, menyaksikan
0: highlight-highlightnya
1: di sosial medianya RRI juga ya. Baik, kita pamit. Saya Wan Anita.
0: Saya Paramita Putri.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun menegaskan, kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert M.V. Dumatubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Untuk harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert M.V. Dumatubun menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadi nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piyungan Bantul menerima bantuan surat kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan bahwa TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi keberadaannya berdampak bagi lingkungan dan pastinya kehidupan masyarakat sekitar. Pendengar, Anda bisa mengakses informasi terkait ratusan warga terdampak TPA Piyungan terima bantuan BPJS Kesehatan di laman rri.co.id.

0: Musik, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Breksi dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Breksi. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Breksi. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana breksi ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi keseluruhan sekitar 20 hektar lebih, yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, di-launching pada tanggal 30 Mei 2015 dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Breksi tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Breksi yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Breksi itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Udah foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Breksi tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Breksi ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Breksi, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Breksi, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Breksi. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS di Kabupaten Bantul mulai menggiatkan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Nah, sebagai wujud kontribusi nyata dalam menyukseskan program ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjadi salah satu responden yang didata. Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menyatakan SE 2026 ini, pendengar, bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Nah, data yang terhimpun ya nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini. Namun jangan khawatir ya, pendengar, sesaat lagi akan hadir Panji Wojo yang akan teruskan perjalanan kita di Jogja siang ini. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi kita akan mengikuti Kita Indonesia dengan tema pemanfaatan buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila yang nantinya disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Konradus Watu, selaku penelaah teknis kebijakan pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP, dan juga Bapak Stefanus Yanggi, selaku penelaah teknis kebijakan pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP, dan juga Bapak Insinyur Hartri Sirait MTI MSI, selaku analis kebijakan media pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa menyampaikan atensi Anda di line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, marilah sejenak kita hentikan aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik di Jogja siang hari ini sudah kami persiapkan dan yang akan hadir ya sesaat lagi. Kita Indonesia Pemanfaatan dengan tema pemanfaatan buku teks utama pendidikan Pancasila, yang nantinya saya nggak sendirian ya, ada yang hadir via Zoom nanti menemani kebersamaan kita. Kita berdialog dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271111. Nantinya akan ada Bapak Konradus Watu, beliau adalah penelaah teknis kebijakan pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP. Ada juga Bapak Stefanus Yanggi, beliau adalah penelaah teknis kebijakan pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP. Dan yang terakhir ada Insinyur Hatri Sirait, beliau adalah analis kebijakan media pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Tita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me. Tita Indonesia.
1: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Kita Indonesia, edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Dan dengan tema kita hari ini, pemanfaatan buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila, yang sudah hadir. Kita akan terhubung via Zoom ya. Ada Bapak Konradus Watu, beliau adalah penelaah teknis kebijakan pada Direktorat Pengkajian Materi dari BPIP. Selamat siang, Pak Konradus.
2: Selamat siang, Pak Panji.
1: Kabar sehat?
2: Sehat.
1: Ini gimana ini? Lagi di posisi mana ini? Sedang di mana ini, Pak Konradus nih saat ini nih?
2: Kami lagi di kantor di Jakarta.
1: Di Jakarta ya? Baik, luar biasa. Kita langsung terhubung ini, langsung dari pusat ini, luar biasa sekali ini. Terima kasih sekali Pak Konradus. Ada juga dari Pak Stefanus Yangki, beliau adalah penelaah teknis kebijakan pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP. Selamat pagi Pak Yangki.
3: Selamat pagi Pak Yangki.
1: Kabar sehat Pak Yangki?
3: Sehat.
1: Sama ini ya, di Jakarta juga ya Pak Yangki?
3: Sama Pak.
1: Luar biasa. Luar biasa ini, saya agak grogi ini karena langsung diserang sama orang pusat ini. Dan yang terakhir ada Bapak Insinyur Hadri Sirait, beliau adalah analis kebijakan media pada Direktorat Pengkajian Materi BPIP. Selamat pagi Pak Hadri.
4: Ya, selamat pagi Pak Panji dan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Salam Pancasila.
1: Luar biasa, salam Pancasila Pak Hadri. Semangat sekali ini. Kalau di sini ini pagi menjelang sayang ini Pak Hadri ya. Baik, kita langsung sudah berkenalan nih di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan membahas terkait dengan BTU ini, pemanfaatan buku teks utama pendidikan Pancasila, yang notabene ini pemerintah ini adalah kita akan menuju dalam generasi emas. Pasti diperlukan yang namanya arah yang pas, arah yang cocok, dan arah yang harus dituju nih terkait dengan kepancasilaan ini. Dan tentunya buku ini adalah salah satu buku panduan, dan istilahnya ini sekarang menjadi salah satu pelajaran penting di dunia pendidikan sejak dini nih. Kita akan langsung saja ini ke Pak Hadri ini ya, yang pagi hari ini sangat semangat sekali ini. Kita akan membahas nih untuk pagi hari ini Pak, terkait dengan buku panduan tersebut ini. Apa sih sebenarnya BTU ini Pak?
4: Ya, baik Pak Panji dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba sedikit menarik ke belakang ya, mungkin historitas kenapa kita membutuhkan BTU Pendidikan Pancasila. Jadi sejak Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dulu dikenal istilahnya BP7 dibubarkan berdasarkan ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR tahun 1998, maka ketetapan ini sekaligus mencabut ketetapan MPR nomor 2 MPR garis miring tahun 78. Itu tentang apa? Tentang P4. Ya, P4 itu adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang pada zaman Orba dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pendidikan moral Pancasila. Nah, sehingga selama lebih dari 2 dekade sejak ketetapan itu diterbitkan, praktis nilai-nilai bangsa melalui pendidikan Pancasila yang diajarkan melalui pendidikan praktis terjadi kekosongan dan hilangnya proses pemahaman identitas berbangsa Indonesia, dan ini berdampak kepada berpotensi membahayakan eksistensi NKRI. Kemudian, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, dan sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Presiden RI

0: Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 7 tahun 2018 untuk menghadirkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Nah, salah satu tindakan strategis dan bersifat jangka panjang untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter berbangsa adalah melalui pendidikan karakter kepada generasi muda kita, yaitu melalui pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu produk strategis yang bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai kehidupan berbangsa melalui materi pendidikan Pancasila yang sesuai dengan fakta sejarah dan merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dalam membentuk karakter generasi penerus berdasarkan nilai-nilai budaya Nusantara. Nah, berikut poin-poin historis, ya, latar belakang terkait urgensi disusunnya buku teks utama pendidikan Pancasila. Satu, itu perlunya pemulihan identitas bangsa. Nah, kita berharap hadirnya BTU Pendidikan Pancasila merupakan upaya strategis untuk menambal kekosongan pendidikan ideologi Pancasila yang sempat terputus dari kurikulum nasional. Yang kedua, meluruskan fakta sejarah. Nah, di sini buku ini disusun oleh para pakar dan praktisi untuk memastikan materi yang diajarkan menampilkan fakta sejarah yang akurat dan tepat. Yang ketiga, pendidikan berbasis praktik. Nah, berbeda dengan kurikulum terdahulu, ya, yang dulu itu istilahnya namanya PMP, ya, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, BTU Pendidikan Pancasila ini menitikberatkan pada pendekatan 70% praktik atau aktualisasi, dan 30%-nya itu pengetahuan. Nah, hal ini penting agar nilai-nilai historis tidak hanya dihafalkan oleh para siswa atau generasi muda, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat. Yang keempat, yaitu membentuk karakter generasi. Mengingat sejarah Pancasila lahir dari keberagaman pendiri bangsa, BTU Pendidikan Pancasila dirancang untuk memperkuat toleransi, persatuan, serta integritas moral pelajar di tengah kemajumukan Indonesia. Nah, itulah sedikit latar belakang yang menjadi concern utama terkait kenapa kita membutuhkan BTU Pendidikan Pancasila. Begitu kira-kira Pak Panji.
1: Baik, terima kasih Pak Harti, ini luar biasa sekali ini pemahamannya, dan kita akan beralih ini ke Pak Konradus ini terkait dengan kalau saya ini ya, untuk saat kalau waktu saya sekolah ini dikenalnya adalah PMP atau PPKN begitu ya, Pendidikan Pancasila seperti itu. Nah, terkait dengan BTU sendiri nih dalam sistem pendidikan Pancasila ini, sepenting apa untuk dimanfaatkan dan dipelajari ini di sekolah? Apakah mungkin di sekolah ini akan menjadi kurikulum ini? Monggo silakan Pak Konradus.
2: Terima kasih atas pertanyaannya Pak Panji dan para pendengar dari Jogja. Kalau menurut saya, buku teks utama pendidikan Pancasila ini penting di sekolah karena ada beberapa alasan yang cukup mendasar. Yang pertama, ia menjamin kesinambungan dan kesetaraan pembelajaran nasional. Dia menjadi jembatan penghubung untuk semua daerah. Jadi Indonesia ini sangat luas dengan disparitas akses. Nah, bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan keterbatasan internet dan pelatihan guru, BTU menjadi sumber belajar utama yang memastikan bahwa di perbatasan mendapat kualitas pemahaman Pancasila yang setara dengan anak-anak di kota besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai standarisasi kualitas dan untuk menghindari distorsi pemahaman. BTU disusun oleh ahli-ahli di bidangnya, jadi melalui proses-proses kurasi, uji publik, dan penyelarasan dengan kurikulum nasional. Nah, terkait dengan kesejarahan, BTU dirancang tidak hanya kumpulan tidak hanya sebagai kumpulan fakta sejarah, tetapi sebagai alat untuk menanamkan ideologi.

0: Jadi pendekatannya itu menggabungkan dua hal yang terkait dengan sejarah sebagai kronos, kronologi peristiwa, dan sejarah ide itu seperti apa. Nah, terkait dengan sejarah ide, BTU tidak berhenti pada sebuah peristiwa, tetapi dia menggali akar pemikiran di baliknya. Nah, ini tercermin dari komposisi yang ada di BTU itu. 30% teori dan 70% itu implementasi praktis. Nah, dengan porsi praktik yang besar, BTU mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal, tetapi memahami bagaimana ide-ide itu lahir, kemudian bergulir, dan pada akhirnya diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, alasan yang ketiga, pembelajaran ini yang dalam BTU sebetulnya dia berbasis aktivitas dan refleksi. BTU modern tidak hanya berisi teks untuk dihafal, nah ia berisi studi kasus, terus pertanyaan-pertanyaan reflektif, ajakan untuk berdiskusi, dan proyek-proyek yang cukup sederhana. Ini mendorong siswa untuk mengalami dan menerapkan langsung seperti praktik-praktik bermusyawarah di kelas atau proyek-proyek gotong royong. Nah, dari sinilah karakter itu dibentuk. Dan yang terakhir, untuk mencegah radikalisme dan intoleransi sejak dini. Jadi dengan pemahaman yang disamakan dan diperkuat lewat BTU, sekolah bisa menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi dan mengoreksi pemikiran eksklusif yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kemanusiaan. Begitulah kira-kira Pak Panji dan pendengar sekalian.
1: Baik, luar biasa Pak Konrad, dan kita akan beralih nih ke Pak Yanggi ini nih. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan nih apa sih sebenarnya BTU sendiri dan pemanfaatannya seperti apa. Tetapi untuk sekolahan, dan ini kan pastinya akan diimplementasikan ke sekolahan-sekolahan begitu ya, baik itu sekolah menengah atau sekolah pertama. Nah, ini bagaimana sih alur untuk mendapatkan ini buku tersebut ini? Karena notabene untuk pendistribusian sendiri ini kan kalau melihat Indonesia ini wilayahnya ini sangat luas sekali, dan mungkin pemerataannya juga mungkin dibutuhkan alur yang sangat kompleks sekali, dan pemahaman terhadap mungkin pelajaran-pelajaran dan guru-guru di tiap daerah itu memiliki tantangan tersendiri. Monggo, silakan Pak Yanggi.
2: Baik, terima kasih Pak Panji dan seluruh pendengar RRI Yogyakarta. Mungkin untuk sekolah, untuk mendapatkan buku teks utama pendidikan Pancasila ini, itu dapat melalui dua platform. Yang pertama yaitu melalui pengadaan langsung oleh sistem sistem yang diterapkan oleh Kemendikbudsman, yaitu adalah SIPLAH. SIPLAH ini adalah sistem untuk pengadaan di sekolah. Untuk pengadaan melalui SIPLAH sendiri ini, Kemendikbudsman juga telah menerbitkan keputusan menteri, Permendikbudsman nomor 8 tahun 2025 itu mengenai pengaturan mengenai dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang di mana situ ditetapkan 10% dari BOSP tersebut diperuntukkan untuk salah satunya adalah pembelian buku teks utama. Selain itu juga untuk siswa maupun para orang tuanya mungkin itu dapat diunduh gratis juga. Jadi buku ini dapat diunduh secara gratis melalui halaman SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nah, itu dapat di search di Google SIBI, S-I-B-I, seperti itu. Kemudian untuk harganya sendiri, itu sudah diatur oleh pusat perbukuan melalui Kemendikbudsman, itu untuk harga ecerannya sudah diatur sehingga harga-harganya itu juga sangat terjangkau, berkisar antara 13 hingga 30 ribu untuk teksnya.
1: Baik, Pak Yanggi, ini menjadi catatan ini terkait tadi, langsung tanya-tanya ini, Pak Yanggi, ini terkait dengan pendistribusian buku tersebut yang tadi bisa diunduh secara gratis. Ini mungkin pendengar ini ada yang tertarik, apakah ada syarat tertentu ini Pak Yanggi ini untuk mendapatkan buku tersebut, ataukah harus pelajar, mungkin orang seperti saya atau mungkin pendengar yang mungkin ingin mengetahui, ingin belajar lagi dengan notabene ini beliau juga sudah dalam kategori umur sudah lanjut begitu. Apakah ini juga dibolehkan atau ada syarat-syarat tertentu nih untuk mengetahui atau memiliki buku tersebut yang gratis tadi nih Pak Yanggi?
2: Izin Pak Anji untuk menjawab bahwa untuk pengunduhan gratis di sistem CD atau di halaman CD di buku.kemendikdasmen.go.id tersebut itu dapat diunduh oleh semua pihak ataupun masyarakat umum seperti itu. Jadi tidak terbatas pada hanya untuk pelajar ataupun guru saja, tapi kalau untuk di halaman CB tersebut itu dapat diunduh oleh masyarakat luas siapapun dan dimanapun seperti itu.
1: Baik, luar biasa sekali. Sudah jelas sekali, berarti ini memang ditujukan untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk dipelajari oleh kaum pelajar. Mungkin lebih dikerucutkan untuk pelajar, tapi semua masyarakat bisa mempelajarinya, begitu ya Pak Yanggi?
2: Iya, betul sekali Pak Panji.
1: Baik, kita beralih lagi ini ke Pak Harti nih, terakhir sebelum kita jeda sejenak ini Pak Harti. Nah, terkait dengan tadi ketika kita sudah gambarkan begitu ya Pak Harti, buku ini sudah diterima oleh sekolah begitu ya, dan mungkin dipelajari menjadi pelajaran baru ini. Tetapi untuk tadi saya ulang lagi, ini ketika zaman saya masih sekolah ini yang namanya PPKN itu sudah ada, atau mungkin yang namanya PMP itu juga sudah ada. Bagaimana kita bertenggang rasa segala macam, atau mungkin kita saling berhubungan rukun dengan sesama masyarakat, ini sudah ada. Nah, mungkin apakah ada perbedaan ini terkait dengan BTU yang sekarang dengan pendidikan Pancasila yang sebelumnya ini? Monggo silakan Pak Hartri.
3: Iya. Tadi sudah saya kemukakan terkait dengan urgensi kenapa disusunnya buku teks utama pendidikan Pancasila. Itu terkait dengan adanya masa kekosongan ya tadi ya. Kemudian juga meluruskan fakta sejarah di mana buku tersebut disusun ya berdasarkan nilai-nilai sejarah atau fakta sejarah yang akurat dan tepat. Misalnya tentang bagaimana proses Pancasila itu lahir atau disampaikan oleh Bung Karno di dalam sidang BPUPK yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 1 Juni itu. Nah, di situ historitas terkait bagaimana Pancasila itu sendiri disampaikan, ya, konsep awalnya itu di produk buku pendidikan moral Pancasila atau PMP terdahulu itu ditiadakan, ya, itu salah satu contoh ya, yang mana tidak ditulis secara konkret terkait bagaimana proses sejarah bangsa Indonesia sebelum merdeka, kemudian sampai dengan merdeka, bagaimana Pancasila itu tumbuh dan berkembang, itu tidak diceritakan secara fakta sejarah. Terus kemudian melihat perkembangan yang terjadi di dalam lingkup perkembangan ya dunia abad 21. Nah, ini pun juga perlu kita juga menyesuaikan pendidikan itu berbasis kepada praktek. Jadi pendidikan itu jangan cuma hafalan saja, tetapi juga lebih dititik beratkan bagaimana praksisnya untuk lebih banyak ditekankan kepada siswa supaya mereka juga secara kehidupan bermasyarakatnya juga mengerti bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harus diimplementasikan di lingkungannya. Nah, harapan kita untuk mereka itu berpraktek langsung di dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ditulis atau diajarkan di dalam buku ini. Kemudian harapan kita ke depan adalah jelas, yaitu dengan adanya buku teks utama Pancasila ini tentu akan membentuk karakter generasi muda kita. Ya, untuk mengingat bahwa sejarah Pancasila itu lahir dari keberagaman pendiri bangsa. Ya, BTU ini dirancang untuk memperkuat toleransi, persatuan, serta integritas moral pelajar di tengah kemajemukan Indonesia. Karena memang Indonesia ini dibangun atau berdiri itu atas dasar kemajemukan atau keberagaman. Oleh karena itu kita butuh satu sikap yang sama di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu kurang lebih Pak Panji.
1: Terima kasih Pak Hardri. Dan tentu saja tadi tagline-nya adalah membentuk karakter generasi muda. Oke, baik pendengar, kita akan jeda sejenak dulu. Mungkin setelah ini, setelah lagu yang satu ini, kita akan membuka line telepon di 580333. Ataupun mungkin ada yang ingin bertanya lewat WhatsApp di 08112711911. Tetap di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Program Kita Indonesia menyajikan siaran yang berisikan nilai-nilai positif dan luhur yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Sebenarnya 1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Kita Indonesia dan masih di tema kita hari ini ya, pemanfaatan buku teks utama, masih bersama para narasumber. Dan ini Pak Yongki, Pak Konrad, dan Pak Hartri ini sudah ada yang bergabung ini. Mungkin langsung kita angkat saja, Nje. Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang, Mas Panji.
3: Iya, dengan siapa di mana?
4: Pak Joni Susanto.
3: Pak Joni Susanto, monggo silakan.
4: Selamat siang Pak Andri, Pak Yongki, Pak Hari ya.
3: Pak Hartri, Inje.
4: Pak Hartri, Inje. Selamat siang, salam sehat, salam NKRI. Terkait Pancasila ya. Pancasila ini kan kristalisasi dari nilai-nilai agama. Saya mengutip sedikit apa yang dikatakan Presiden Prabowo ya. Rakyat Indonesia itu bisa hidup bahagia dan sejahtera apabila mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah itu kalau paham Pancasila. Kalau tidak, ya seperti sekarang ini, kan begitu. Nah, Pancasila harapan saya itu betul-betul bisa meresap, betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ini benar-benar akan nyata. Artinya dari lima sila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini akan terwujud apabila betul-betul dilaksanakan. Namun sejujurnya selama ini tidak terwujud. Dan yang namanya inklusivitas berbangsa bernegara juga belum terwujud. Jadi harapan saya, kita jangan hanya kalau hari Pancasila kita lakukan seremonial, kemudian kita hanya berteori belaka. Jadi betul-betul rakyat harus benar-benar melaksanakan ini, terutama para pemimpin pemangku kebijakan. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang.
3: Terima kasih Pak Joni, luar biasa sekali ini. Baik, ada yang menanggapi ini Pak Hartri atau Pak Konrad atau Pak Yongki ini?
5: Ya, baik Pak Panji.
3: Monggo silakan Pak Hartri.
5: Joni Susanto, terima kasih atas komentarnya bahwa memang nilai Pancasila itu merupakan kristalisasi ya dari nilai-nilai agama dan budaya yang sudah tertanam di dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, memang kita memang mengalami degradasi. Ini saya pikir degradasi ini karena efek dari hampir lebih dari 2 dekade tadi yang saya jelaskan di awal bahwa pendidikan Pancasila itu sudah tidak diajarkan ya di dalam lingkup pendidikan. Sehingga generasi muda sekarang usia-usia 25 tahun, 30 tahun itu praktis tidak mendapatkan pendidikan Pancasila. Nah, oleh karena itulah kami memang dalam hal ini Badan Pembina Ideologi Pancasila itu sangat mengkritisi terkait dengan gap ya waktu yang terjadi selama ini, dan kita berusaha untuk juga memperbaiki ataupun juga menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. Kenapa harus melalui pendidikan? Karena salah satu strategi yang paling efektif itu adalah pendidikan karakter harus dimulai dari pendidikan awal atau pendidikan dini ya, dari sejak kecil atau PAUD sampai dengan SD, SMP, SMA. Kita berharap bahwa nilai-nilai yang ditanamkan ini akan nanti menuai di dalam kehidupan dewasanya dari para generasi muda ini. Nah, memang harapan dari Pak Joni juga, kami juga memang berharap, menginginkan ke depan itu Pancasila itu bisa menjadi spirit. Tadi dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar negara, Tetapi kalau Pancasila itu tidak menjadi spirit di dalam kehidupan pribadi setiap anak bangsa, itu tidak ada gunanya. Itu menjadi hanya seremonial. Jadi apa? Kita harus menjadikan Pancasila menjadi spirit hidup dari generasi muda kita. Demikian Pak Panji, terima kasih.
3: Luar biasa sekali, menjadi spirit, menjadi semangat ini untuk generasi muda. Ya. Ada yang ingin menambahkan ini Pak Konrad ataupun Pak Yangki? Silakan Pak Konrad. Ya.
6: Terima kasih untuk komentarnya Pak Joni. Tadi saya mendengar bahwa kita berusaha Pancasila itu dan sekadar teori saja. Sebetulnya dalam buku tes utama ini udah ada porsi yang cukup baik, di mana ada komposisinya 30% teori dan 70% itu terkait dengan implementasi praktis. Jadi dengan porsi, kita berharap bahwa dengan porsi praktik yang besar, jadi BTO ini tuh mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal, tetapi bagaimana ide-ide Pancasila itu lahir, kemudian bergulir, dan akhirnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Begitu tambahan saya, kira-kira.
3: Baik, terima kasih. Pak Yangki ingin menambahkan mungkin?
7: Ya, Pak Panji sedikit.
3: Monggo, silakan.
7: Oleh karena itu, melalui juga dan jenjang pendidikan ini, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, nanti kami BPIP bersama juga dengan Kemendikbudristek yang dalam hal ini melalui pusat perbukuan Kemendikbudristek terus mendorong untuk meningkatkan implementasi penggunaan buku teks utama di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia agar hal ini bisa menjadi kesinambungan ke depan, karena butuh 12 tahun untuk menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam buku tersebut hingga nanti dari SD hingga jenjang ke SMA di kelas 12 seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Yanggi, luar biasa sekali. Kalau mau digambarkan lebih sederhana adalah kalau Pancasila ini sebagai mungkin biji ketika kita ingin menumbuhkan sebuah pohon nih. Berarti akar-akarnya ini tumbuh dari Pancasila, begitu aja. Dan kita akan beralih lagi nih, yang ingin bergabung di 5803333 ataupun di 0811271111. Kita beralih ke WA dulu ini, yang sudah bergabung dari tadi ini, dari Bu Winda di Bantul ya, ingin bertanya ini terkait dengan Pancasila ini, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan jika diterapkan di era digital, dan bagaimana menerapkan ke anak-anak di era informasi yang serba terbuka untuk sekarang ini? Monggo silakan, mungkin ada yang ingin menjawab ini. Mungkin saya ulangin lagi ya, ini apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan jika diterapkan di era digital? Dan bagaimana menerapkan ke anak-anak di era informasi yang serba terbuka? Karena notabene nih, sekarang anak-anak nih di umur sejak dini ini ya, baik balita ini sudah dikenalkan sama orang tuanya ini yang namanya gadget, handphone begitu ya. Mereka bisa secara luas, secara bebas ini menikmati sosial media dan segala macam ini. Monggo silakan, atau mungkin Pak Hatri, atau Pak Konrad, atau Pak Yanggi, monggo silakan.
5: Baik, saya coba... Baik,
3: silakan Pak Hatri.
5: Ya, baik Pak Panci, ini dari Bu Winda ya. Apakah nilai-nilai Pancasila relevan ya dengan zaman dunia digital dan bagaimana mengantisipasi? Jadi kembali kepada sumber yang kita gali ya dari perkataan Soekarno bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang digali ya dari budaya bangsa sendiri. Artinya ini sudah tertanam ratusan tahun ya, begitu lamanya ini, dan ini juga sudah dipraktikkan kehidupan ini di dalam kehidupan berbangsa kita, terutama di daerah-daerah di mana nilai-nilai gotong royong masih hidup ya. Ini fakta ya kita bicara. Memang dengan zaman digital sekarang, dengan informasi yang begitu cepat kita peroleh, memang kita menghadapi juga suatu tantangan. Saya mengatakan bahwa dunia digital ini adalah suatu alat saja, untuk satu alat di mana mungkin metode pembelajaran bisa juga kita manfaatkan dengan dunia digital, walaupun memang di situ ada tantangannya tentang informasi-informasi, termasuk juga informasi mengenai ideologi atau paham yang berbeda yang disalurkan ya melalui dunia digital bisa terkooptasi kepada generasi muda kita. Itu memang risiko kemajuan keterbukaan informasi di zaman digital ini. Tetapi saya pikir memang nilai-nilai Pancasila yang memang sudah tumbuh ya di dalam kehidupan berbangsa kita ini nggak bisa semudah itu kita menghapuskan jejak-jejak ratusan tahun nenek moyang kita sudah hidup di dalam nilai-nilai budaya itu. Nah, oleh karena itu memang kita harus menggunakan dunia digital ini juga untuk memframing juga kepada generasi muda tentang nilai-nilai itu. Artinya apa? Pendidikan itu tidak hanya melalui sekolah secara offline atau tatap muka, tetapi juga bisa juga kita gunakan juga melalui dunia digital. Artinya bisa saja nanti praktek di dalam pendidikan itu siswa nanti disuruh berkreasi, menyampaikan pandangan-pandangan mereka di dalam pendidikan Pancasila itu, bagaimana mereka melihat lingkungannya. Itu bisa di promosikan atau ditampilkan melalui dunia digital, sehingga dunia digital kita juga penuh dengan makna-makna nilai-nilai kepancasilaan tadi, sehingga ini juga satu hal yang bagus. Jadi artinya apa, kemajuan teknologi itu juga bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Jadi artinya ya saya pikir dunia teknologi itu membantu ya sebagai alat. Apakah alat ini bisa kita manfaatkan lebih baik di dalam dunia pendidikan? Dalam hal ini adalah pendidikan Pancasila melalui dunia-dunia digital. Mungkin itu dari saya, Pak Panji. Demikian.
8: Baik, terima kasih Pak ya, Pak Artri ya. Dan mungkin bisa menambahkan Pak Konrad ataupun Pak Yanggi?
7: Ya, izin Pak.
8: Monggo silakan Pak Yanggi.
7: Penambahan sedikit. Tentu saja untuk nilai-nilai Pancasila di era digital sekarang ini masih sangat relevan. Dan seperti yang tadi Pak Hartri sampaikan bahwa nilai tersebut sudah terkandung di dalam budaya bangsa kita. Selain itu juga nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadi panduan praktis sebagai karena nilai Pancasila itu adalah salah satunya sebagai way of life kita dalam menjaga kita tetap sebagai manusia Indonesia untuk tetap beradab, bersatu, dan bijak di tengah derasnya arus teknologi saat ini. Sehingga kita sebagai manusia Indonesia itu tidak dalam bermedia sosial, kita dapat lebih bijak, tidak menyebarkan hoax, tidak juga menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa ini. Kurang lebih seperti itu.
8: Baik, terima kasih Pak Yanggi. Pak Konrad mungkin mau menambahkan?
6: Sedikit tambahan.
8: Monggo silakan Pak Konrad.
6: Apakah Pancasila masih relevan? Sebetulnya buku ini memang sangat relevan di era sekarang dan justru semakin penting di era kompleksitas persoalan dan kebangsaan dan globalisasi ini. Nah, BTU sebetulnya menyajikan muatan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila yang sifatnya sangat universal, dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kita menyadari bahwa nilai-nilai ini bersifat lintas zaman dan mampu menjawab tantangan modern seperti disinformasi yang disebutkan oleh Bu Winda tadi, dari polarisasi, radikalisme, dan krisis identitas. Kira-kira seperti itu.
8: Baik, terima kasih ini untuk kebersamaannya. Namun waktu juga ini sudah menjelang pukul 11 ini. Terakhir aja ini untuk terkait dengan mungkin pendistribusian dan pengimplementasian di sekolah ini. Terakhir ini kita akan beralih ke Pak Yanggi ini terkait dengan pemanfaatannya di sekolah ini. Bagaimana ini? Sudah seberapa banyak ini sudah disalurkan ke sekolah dan seberapa banyak sudah diimplementasikan sebagai pelajaran ini? Monggo silakan Pak Yanggi.
7: Ya, baik. Terima kasih Pak Panji dan para pendengar RRI Yogyakarta. Untuk sampai dengan Desember 2025, berdasarkan data dari Arkas oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kami olah, sudah terimplementasikan sebanyak 26,9% secara nasional. Hal tersebut masih terus kita bersama-sama PPP dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk terus meningkatkan dalam sekolah-sekolah ini untuk dapat melakukan pengadaan dan juga pembelian buku-buku ini melalui sistem Siklah tersebut. Untuk perlu diketahui sendiri, mungkin untuk para pendengar, bahwa ada 10 provinsi yang sudah mencapai di atas 38%, itu mulai dari paling tertinggi dari Provinsi Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Provinsi Jambi. Serta untuk Provinsi Yogyakarta sendiri itu sudah mencapai 44% dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Namun kami terus BPIP bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini untuk terus mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan implementasi dan pembelian buku tersebut, karena buku ini seperti yang tadi sudah disampaikan di awal berguna untuk mendukung pendidikan-pendidikan anak-anak bangsa kita. Demikian Pak Panji.
8: Baik, terima kasih Pak Yanggi. Dan terakhir ini, kita beralih ke Pak Hartri dan Pak Konrad ini. Pesan-pesan ini untuk anak muda dan juga adik-adik kita ini terkait dengan implementasi Pancasila. Silakan, Pak Hartri dulu, monggo silakan.
5: Ya, baik Pak Panji. Mungkin yang perlu menjadi concern kepada anak-anak muda ini, Ya, ini sebenarnya terkait dengan buku ini sendiri. Tadi sudah disampaikan tadi bahwa dari data informasi baru 30% kurang lebih penggunaan buku ini di tingkat satuan pendidikan sekolah. Nah, otomatis ini kan juga harus menjadi concern bersama supaya penggunaan buku ini ditingkatkan. Jadi saya berharap bahwa dan yakin bahwa anak-anak muda, kalau memang generasi muda kita ini diajarkan dengan buku-buku yang berkualitas, yang mampu mendidik karakternya dengan baik, kalau mereka mempunyai buku-buku ini, saya yakin ini akan merubah, ya, merubah karakter anak-anak muda kita. Oleh karena itu, kepada generasi muda, sebaiknya, ya, terutama dalam hal pendidikan Pancasila, gunakan buku yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun BPIP dalam hal ini, karena BPIP dengan Kemendikdasmen ini mengeluarkan produk namanya BTU Pendidikan Pancasila ini yang sangat baik, ya, dan mudah dipahami oleh, ya, siswa maupun guru untuk nanti memahami terkait karakter-karakter budaya bangsa. Nah, yang kedua, ini terkait dengan bagaimana nantinya guru-guru juga bisa kita tingkatkan di dalam pemahaman pendidikan Pancasila. Mungkin perlu dilakukan lebih lanjut ke depan itu adanya diklat-diklat atau kursus-kursus supaya guru-guru juga siap, ya. Dari yang kami temukan juga guru-guru juga perlu diperlengkapi peningkatan kapasitas pemahaman maupun pendidikan di dalam pembelajaran di tingkat-tingkat yang kita harapkan sesuai dengan metode pembelajaran abad ke-21. Demikian dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Panji.
8: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hartri. Baik, kita akan beralih ke Pak Konrad nih, pesan-pesan ini untuk adik-adik kita dan anak muda ini. Monggo silahkan.
6: Baik, pesan dan pesan saya untuk anak muda cukup sederhana, bahwa gunakan buku teks utama yang sudah ada, karena bisa diakses secara gratis. Kita bisa mengaksesnya dalam bentuk soft file di sistem perbukuan nasional seperti yang dijelaskan oleh Mas Yani tadi. Dan untuk adik-adik yang sekarang masih kelas 2 SMA, sebetulnya dalam buku teks utama itu kan ada beberapa materi-materi yang sangat relevan untuk tes paskibraka. Kiranya itu menjadi sumber utama atau rujukan ketika dijadikan untuk menjawab beberapa soal-soal seleksi paskibraka. Begitu.
8: Baik, terima kasih Pak Konrad, dan tentu saja waktu kita yang memisahkan ini, Pak Hartri, Pak Yanggi, dan Pak Konrad ini, semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi, dan selamat melanjutkan aktivitas lagi ini. Salam Pancasila, Pak.
5: Salam Pancasila. Salam Pancasila.
8: Luar biasa, terima kasih sekali. Baik, pendengar, demikian tadi kita Indonesia, ya. Anak muda hebat, bukan hanya yang cerdas, tapi juga yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi pedoman untuk berkarya, berprestasi, dan menjaga persatuan bangsa. Jadilah generasi muda yang berani bermimpi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Saya Panji Wajo menutup kebersamaan kita di Kita Indonesia edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Sampai jumpa di Kita Indonesia selanjutnya. Dan selepas ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.
9: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me. Kita Indonesia.
10: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
11: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
10: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
11: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
10: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
12: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita harus tetap support, dari manapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja siang hari ini ya, masih ditemani sama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Panji ingin menginformasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026 akan berkumandang tepat pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan.
2: Baik pendengar, waktu azan zuhur akan tiba. Niatkan hati untuk segera mendirikan sholat karena kebahagiaan sejati ada dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Allahu akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga lelah kita hari ini bernilai ibadah dan setiap doa yang terucap segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar, sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat. Dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Panji Wojo ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami memberikan update informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok hari ini.

0: Baik pendengar, kita akan menuju ke Pasar Imogiri Bantul. Kita akan melihat harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Yang kita sudah tersambung untuk saat ini bersama dengan Ibu Sudaryah, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sudaryah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Panji.
0: Kabar sehat Bu Sudaryah?
1: Alhamdulillah Mas Pengesune, Mas Panji sehat-sehat. Tetap bersemangat.
0: Amin amin, tetap bersemangat ini. Terlihat ini awannya gimana ini? Mendung atau panas di Imogiri ini Bu Sudaryah?
1: Wah, saat ini cerah Mas. Sejak kemarin cerah. Ya, enggak ada mendung. Cuma kelaprut-kelaprut mendung putih itu enggak mempengaruhi kita, enggak hujan ya.
0: Baik, Bu Sudaryah sudah ditunggu oleh pendengar ini. Gimana ini kondisi informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini? Moga silakan diinformasikan Bu Sudaryah.
1: Iya, siap Mas. Harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas. Harga beras masih Rp14.000, ada menirnya enggak begitu bagus, yang bagus Rp16.000 per kilo. Dan harga beras ketan juga masih tinggi, belum turun, Rp26.000, enggak begitu putih banget, yang putih banget dan utuh-utuh juga ketan luar, tapi harganya per kilo Rp29.000. Harga beras ketan hitam masih tetap Rp25.000. Harga beras hitam Rp20.000. Harga beras merah Rp17.000. Harga kacang hijau Rp26.000 per kilo. Dan harga kacang prol yang untuk benih masih Rp46.000, agak naik. Dan harga kacang prol yang untuk konsumsi, kalau yang warnanya putih Rp42.000 per kilo. Tapi kalau yang warnanya merah itu kacang prol dari luar juga naik per kilo Rp36.000. Dan yang cukupang Rp34.000, naik semuanya. Ada kedelai hitam per kilo Rp19.000, yang untuk benih Rp22.000. Harga kedelai putih yang untuk buat tempe Rp12.000. Yang untuk Rp12.000 untuk buat susu, bisa buat benih, bisa kedelai putih Rp16.000 per kilo. Ada beberapa minyak yang dari pabrik, ada botol, ada refill, itu paling murah. Ya, tapi sudah turun itu dulu Rp22.21, sekarang Rp20.000 per liter genep. Yang ada merek lain, ada yang Rp22.000 per liter. Merek lain lagi, ada yang Rp23.500 per liter, itu yang paling mahal. Tapi kalau minyak curah yang sawit curah itu enggak dibotolin, itu per liter Rp17.000. Lantas yang kurang dari 1 liter rata-rata Rp18.000. Ada botol, ada refill. Ya, telur masih murah, masih bisa kita jual per kilo Rp25.000. Daging ayam boiler juga naik Rp1.000, yang di luar pasar sudah mulai Rp27.000 di pinggir jalan. Yang di dalam pasar paling murah Rp30.000, ada yang Rp31.000 per kilo, itu daging ayam boiler. Kalau daging ayam kampung masih Rp75.000 per kilo, daging sapi nomor 1 Rp145.000 per kilo, enggak naik, enggak turun tetap. Dan yang nomor 2 Rp140.000 per kilo, itu daging sapi. Lantas gula pasir agak naik, jadi sekarang per kilo Rp17.500, kemarin Rp17.000, sekarang Rp17.500 karena naik. Dan yang gula batu masih bisa paling murah 22.000, ada yang herbal 24.000. Ada pula gula jawa paling murah 20.000. Bermacam-macam, ada yang 28.000 yang paling bagus, 31.000 per kilo. Ada bawang, bawang cinco yang bulat-bulat per kilo, masih tinggi harganya 38.000. Bawang yang kating itu yang petil-petilan itu 39.000. Yang agak turun bawang merah. Bawang merah yang bagus 52.000. Yang cukupan 45.000. Ada pula brambang atau bawang merah yang kecil-kecil 35.000. Dan yang brambang Bombay, brambang Brojol itu besar semua itu masih 35.000, enggak turun, belum turun. Kalau terigu masih per kilo 9.000 itu yang curah. Yang kemasan berbagai merek, ada yang per kilo 10.000, 11.000, dan paling mahal 13.000 per kilo. Pati kanji sampai saat ini masih mahal. Yang curah per kilo 15.000, yang kemasan berbagai merek itu 16.500. Lantas ada pula teri per kilo yang kecil 56.000, yang gede 53.000. Ikan asin yang kecil 25.000, yang gede itu hitam. Ikan asin gede yang hitam paling murah 32.000, yang lebih mahal ada yang 38.000. Kita lanjut dengan harga lele, masih 30.000, kutuk 80.000, grameh naik 53.000, dan nila itu per kilo 38.000, gembung 55.000, banyar 45.000, tuna masih 47.000, patin itu per kilo 34.000, cakalan 32.000, tongkol 40.000, udang jumbo per kilo masih 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai yang kecil-kecil merah pedas sekali itu agak naik. Sekarang kembali 65.000 lagi per kilo. Dan yang cabai gede keriting kembali 40 lagi per kilo, kemarin 35. Cabai untuk lalap 40.000. Cabai liwet putih 30.000. Cabai gede yang hijau teropong itu 20.000, yang tampar 25.000. Kobis masih 10.000, wortel yang naik 16.000 per kilo, tomat 15.000, timun 6.000, brokoli turun per kilo cuma 15.000. 20.000, yang 15.000 bangkul, kentang per kilo 18.000. Ada garam krokos per kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, yang per batang kecil 8.000. Ada wedang uwuh satu pak isi 10, 16.000. Dan yang jahe per kilo 28.000, yang agak gede, yang cukupang itu 26.000, kencur 35.000 per kilo, ada kunir yang gede 10.000, yang kecil 5.000, temulawak masih 5.000, kelapa agak turun dikit, yang gede-gede 8.000, yang cukupan 6.000, yang kecil 4.000. Gitu Mas Panji, halo.
0: Ye, Bu Sudaria. Baik, terima kasih Bu Sudaria atas informasinya untuk siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Sudaria. Semoga dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dan amin. Sehat selalu Bu Sudaria.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya, Mas Panji sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi harga-harga, informasi harga-harga komunitas pokok untuk hari ini bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul. Dan jangan kemana-mana, saat lagi kami akan informasikan terkait dengan informasi dari Palang Merah Indonesia.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kami memberikan informasi terkait dengan stok darah dari Palang Merah Indonesia dan tentunya agenda donor darah dari Palang Merah Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini juga sudah tersambung bersama dengan Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mas Panji.
0: Semangat kemana pagi saja? Iya ini, gak kemana-mana ini. Males mau kemana-mana panasnya. Ya Allah, minta ampun ini Mbak. Mau keluar aja ini.
1: Bener banget loh. Iya, kalau udah di dalam gitu tuh mager, gak mau keluar-keluar. Tapi kalau udah luar panas banget, gak usah kemana-mana, udah di dalam studio aja ya, AC-nya udah dingin gitu ya.
0: Iya, kayak mau cari makan aja, mending kita ketik-ketik aja, nanti dianterin gitu.
1: Bener, ya, yang di pojok sana itu juga ada ya, nanti langsung ketik-ketik udah dateng gitu kan.
0: Aduh.
1: Nah, itu, tapi jangan lupa loh Mas Panji, airnya itu, air minumnya di depannya Mas Panji itu, diminum, jangan lupa ya.
0: Jangan
1: sampai menunggu haus.
0: Tapi kalau minum air es kok langsung nggak enak ya kalau badannya. Ya.
1: Jangan minum es. Karena kita tuh nggak kerasa Mas Panji.
0: Yeah.
1: Dulu pada waktu kita, saya masih ingat dulu dengan kayak pulang sekolah gitu ya. Mm-hmm. Kemudian di rumah itu kalau dulu kan sama ibu itu disediakan teh gitu ya dulu itu ya. Tapi tehnya tuh teh hangat gitu Mas Panji dulu tuh. Nggak ada es teh. Padahal pulang dari sekolah gitu. Tapi masih kalau bahasa Jawanya tuh manget-manget gitu ya. Dan itu tuh seger banget rasanya tuh Mas Panji ternyata.
0: Wah, itu harus dicoba itu. Kalau panas tuh jangan langsung es gitu ya, nanti malah jadi sakit gitu ya. Tapi memang kondisi panas kayak gini nih, apa ya, badan tuh rasanya tuh nggak bisa diajak kerjasama gitu loh. Mau olahraga jadi males ya kan, mau beraktivitas jadi males gitu.
1: Mas Panji, olahraga kalau misalnya panas-panas begini ya jangan di bawah matahari pada waktu siang-siang gini, olahraga lari-lari loh, jangan.
0: Betul banget ini, waduh.
1: Tapi ya pagi-pagi lah, habis subuh gitu loh Mas Panji.
0: Iya, tapi
1: jadi jangan mager dengan ini.
0: Cuacanya emang akhir-akhir ini benar-benar panas banget, tapi tiba-tiba abis itu hujan. Tapi siangnya nih Kak, siangnya itu panas, tapi begitu malam tuh jadi kayak istilahnya
1: dingin banget.
0: Diding gitu ya, dingin banget gitu.
1: Iya, dingin. Jadi

0: sediakan tuh Mas Panji, selimut hangat kalau di malam hari. Kalau Mas siang hari ya jangan selimutan gitu ya. Pakai baju yang bajunya yang ini yang berbahan ringan, bisa nyerap keringat. Terus jangan yang hitam gitu ya. Udah kalau hitam-hitam itu jadi nyerap keringat, nyerap apa ini sinar mataharinya. Jadi jangan lupa juga. Kalau kemarin tuh kan kami keluar nih Mas Panji. Nah kalau hari ini sih masih di dalam ruangan gitu ya. Kalau kemarin tuh kita keluar, terus kemudian kan panas banget nih Mas Panji. Ya kita sih kalau kaum ibu-ibu ini mau nggak panas banget aja pakai sunscreen. Apalagi kalau begini ya, sunblock, jangan lupa gitu. Mesti cowok juga harus begitu gitu kan.
1: Sekarang pentingnya sekarang sunscreen atau sunblock itu udah bukan bagian dari kosmetik, tapi memang jadi kebutuhan itu. Karena memang iklimnya memang se-ekstrim ini nih.
0: Bener, se-ekstrim itu loh ya. Terus kemarin tuh pengalaman tuh Mas Panji. Kemarin kan ada temen gitu ya, kemudian meninggalkan lipstick gitu kan di dalam mobil. Kan kita parkir nih lama nih. Ya kita kan tinggal di mobilnya. Nah lipstiknya tuh sampai meleot gitu loh Mas Panji. itu lipstik loh Mas Panji. Saja meleot gitu loh. Jadi kalau misalnya kendaraan gitu ya, kemudian kita ninggalin misalnya lagi mau udah tinggal di sini dulu nanti tunggu ya, karena mau kalau masuk mau ditinggal gitu ya. Jangan ditinggalin tuh misalnya hewan peliharaan kita, misalnya bawa gitu ya di dalam mobil atau siapapun lah gitu. Mas Panji di dalam mobil saya tinggalin. Mas Panji tunggu dulu ya, saya mau ke masuk dulu. Nanti tinggalin ini lama banget
1: gitu. Dikunci ya. Semuanya ya, jendelanya semua ditutup, jangan gitu ya.
0: Iya, jangan. Nah, itu tuh. Terus sampai ini nih Mas Panji, kadang kalau kita memang harus beraktivitas di luaran yang panas gitu ya. Kemudian kan sampai nih, kalau misalnya ada olahraga ataupun upacara-upacara, kan memang kita mesti memperhatikan diri kita. Kalau upacara kan pagi ya. Jadi kalau udah muncul nih Mas Panji, gejala keringatnya berlebih, kemudian kulit terasa panas, kering gitu ya, jantung terasa berdetak lebih cepat, bukan karena ketemu siapa-siapa loh, tapi karena panas.
1: Karena panas itu ya, nggak kuat berdiri terus.
0: Nah itu sampai dengan kadang-kadang kan sampai ini ya, ada Mas Panji gitu ya. Ini kakinya ini ya, kakinya tuh kram, kemudian juga jadi mual, muntah, pusing. Nah itu sih dia, udah mau pingsan aja kalau kayak gitu tuh ya, rasanya itu udah nggak, pandangannya udah gelap. Nah ini nih. Kalau misalnya seperti itu berarti segera mendinginkan tubuh di daerah pergelangan tangan, leher, lipatan tubuh lainnya dengan kain basah, atau banyak minum air, jangan lupa. Termasuk sebenarnya yang seringkali kita itu ini Mas Panji lupa adalah tetangga kita. Coba cek Mas Panji, Mas Panji punya tetangga yang sepuh, udah sepuh ataukah? Nah ini sering-sering dicek ya Mas Panji ya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, cuaca yang panas, kemudian dingin dan sebagainya, kan tidak menentu juga gitu ya. Dicek lah Mas Panji.
1: Untung di tempat saya masih ada ronda. Untung di tempat saya, jadi masih kena giliran sis kampling kalau saya ya. Jadi tenang saja, ada jimpitan
0: malam nih. Malam hari loh, itu Mas Panji malam hari loh. Ini harus ditengok loh. Nah ini harus ditengok apakah memang ya ini kadang kita yang sering kali kita lupakan gitu ya. Bahkan tetangga sebelah kita aja kita tidak tahu kondisi dan sebagainya. Ini yang perlu kita lihat, apalagi dalam cuaca seperti
1: ini. Betul sekali. Tapi Mbak Yanin udah ditunggu-tunggu ini informasi terkait dengan agenda donor darah dan juga stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silakan langsung diinformasikan Mbak Yani.
0: Oke, Mas Panji. Ya, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palmerah Indonesia. Sebenarnya di hari ini ada 5 kegiatan yang bisa Anda ikuti, namun sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada satu kegiatan bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, ada di TP Indonesia Site, ini di Jalan Kolombo, Catur Tunggal Depok Sleman, dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda juga bisa bergabung untuk besok di hari Jumat gitu ya. Jumat berkah dengan donor darah, wah luar biasa gitu kan. Nah ada 2 agenda yang bisa Anda ikuti. Bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, Anda bisa bergabung di Kapanewon Rongkop di Jalan Barat nomor 78 Semugeh Wonosari Gunung Kidul, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara Anda yang berada di seputaran Kulon Progo, Anda bisa bergabung bersama Undi Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Tempatnya ada di Polres Kulon Progo di Jalan Yogyakarta Wates Gedung Sari Pengasih Kulon. rokok dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke undi donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Karena ada beberapa komponen darah di siang hari ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 75, TC 5. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 136, TC-nya ada 5. Golongan O di Sleman WB 3, PRC 99, TC-nya ada 11. Golongan AB WB 3, PRC-nya ada 36. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman boleh banget loh ya. Ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman, line teleponnya di 869909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo. Untuk golongan A WB 21, PRC 28, TC 7, kemudian di golongan B-nya WB 21, PRC 47, TC-nya ada 5. Golongan O di Kulon Progo, PRC 12, TC-nya 4, sementara untuk golongan AB, WB 4, PRC 3, TC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, Anda bergolongan darah pas banget ya. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Jalan Bayangkara Surat Pangasih Kulon Progo, line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 6, PRC 10, golongan B-nya WB 2, PRC 22, golongan O WB 3, PRC 25, sementara untuk golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 16. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah utamanya di golongan A nih pendengar. Alamatnya ada di Jalan Nusaedah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya di 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 5, PRC 31, TC 4. Sementara untuk golongan B-nya WB 5, PRC 62, TC 2. Golongan O WB 5, PRC 76, TC 2. Golongan AB-nya WB 5, PRC 17, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Selanjutnya kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar golongan A PRC 1, TC 9, sementara untuk golongan B PRC 69, TC 5. Golongan O ada TC 26, sementara untuk golongan AB-nya PRC 11, TC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta, tentu saja semua golongan darah masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Jadi siang hari ini mau donor darah boleh banget ya, tapi minum air dulu ya. Atau besok hari Jumat bisa juga ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Alamatnya boleh dicatat nih pendengar, ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372176. Layanannya dari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mas Panji.
1: Iya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk hari ini Mbak Yani. Dan selamat berteduh Mbak Yani, nyari-nyari minum anget-anget ya, jangan es-esan dulu.
0: Enak banget, langsung es dulu, jangan es dulu
1: karena memang cuacanya ini kita nggak bisa prediksi, ini tiba-tiba dingin di malam harinya. Baik, oke Mbak Yani, selamat melanjutkan aktivitas dan selalu jaga kesehatan Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, saatnya kami memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 bahwa secara memasal pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 17 Juni 2026, kejadian kebakaran rumah di Garangsari, Tegal Tandan, Banguntapan, Pantul pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat yang diakibatkan dari lilin penerangan saat mati listrik. Kemudian kejadian kebakaran bangunan dapur di Padukuan Pelayan 2, Pelayan Gunung Kidul sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual termati 28 kali guguran lava ke arah Kali Satato Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, termati 8 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Kali Satato Putih, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika menggunakan lilin saat mati listrik, beberapa langkah berikut dapat membantu mengurangi risiko kebakaran. Yang pertama, letakkan lilin di tempat yang stabil. Gunakan tatakan atau tempat lilin yang kokoh dan tidak mudah terguling. Pastikan permukaannya datar dan tahan panas. Yang kedua, jauhkan dari benda yang mudah terbakar. Tiga, jangan letakkan di jalur lalu lalang. Hindari area yang sering dilewati orang atau hewan peliharaan agar lilin tidak tersenggol. Yang keempat, matikan sebelum tidur atau meninggalkan ruangan. Jangan pernah meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan meskipun hanya sebentar. Kemudian yang kelima, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Enam, hindari menaruh lilin dekat jendela yang terbuka. Tujuh, gunakan beberapa lilin dengan jarak yang cukup. Delapan, sediakan alat pemadam sederhana. Yang kesembilan, pertimbangkan alternatif yang lebih aman. Yang ke-10, pastikan ada detektor asap jika memungkinkan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda merasakan perasaan yang membuat rasa tidak nyaman dan menikmati pekerjaan? Kalau pernah mengalaminya, itulah yang dinamakan burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik disebabkan oleh stres yang berkepanjangan dalam pekerjaan. Individu yang mengalami burnout mungkin merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi, dan tidak mampu berfungsi secara maksimal dan efektif di tempat kerja. Harus diwaspadai kalau merasakan burnout di lingkungan kerja. Ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental secara signifikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

0: urusan pertanahan di DIY ini tidak harus selalu penyelesaian itu melalui jalur hukum. Ternyata bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat.
1: Tahun kemarin ini 20%, sekarang kita tingkatkan menjadi 25% bagi rawat jaga SDS, mangga, bersemangat membangunnya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Pemda DIY dinilai berhasil dalam mengimplementasikan keistimewaan dalam tata kelola pertanahan. Pemerintah Kota Yogyakarta menambah kuota jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru tahun ini. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pemda DIY dinilai berhasil dalam mengimplementasikan keistimewaan dalam tata kelola pertanahan. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Komisi 2 DPR RI mengapresiasi berbagai capaian pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam urusan keistimewaan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Sadikin mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Gubernur DIY di kantor Pemda Kompleks Kepatihan. Zulfikar mencontohkan keberhasilan itu dalam tata kelola tanah kesultanan, tanah kadipaten, maupun tanah kas di setiap wilayah kalurahan.
2: Bahkan ada penyelesaian yang menurut saya menarik ya, untuk urusan pertanahan di DIY ini tidak harus selalu penyelesaian itu melalui jalur hukum. Ternyata bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat dan musyawarah mufakatnya itu win-win solution.
1: Zulfikar juga berharap capaian DIY dalam tata kelola pertanahan bisa terus ditingkatkan.
2: Supaya makin jelaslah tanah kesultanan, tanah kadipaten, dan tanah kalurahan itu statusnya, termasuk ke depannya ya pemanfaatannya, sehingga tidak ada lagi terjadi sengketa bahkan konflik, dan semua pihak makin bisa merasakan manfaat dari adanya undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya pihak kesultanan dan kadipaten, tapi juga orang-orang dan semua warga daerah istimewa Yogyakarta.
1: Saat ini DIY telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan. Regulasi itu menjadi landasan hukum yang kuat agar pengelolaan tanah bisa tertib, transparan, dan akuntabel baik untuk tanah kasultanan, tanah kadipaten, serta tanah kalurahan.
0: Bertempat di alun-alun Sewandanan, Puro Pakualaman, sejumlah stand permainan tradisional akan digelar untuk memberikan hiburan bagi masyarakat. Wahyu Suryo kembali melaporkan.
1: Masyarakat Yogyakarta yang ingin bernostalgia dengan permainan tradisional bisa datang ke acara Pasar Sewandanan di alun-alun Puro Pakualaman dari tanggal 20 hingga 21 Juni. Acara ini menjadi salah satu rangkaian untuk memeriahkan peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman yang ke-241 tahun. Mas Lurah Niti Pusoko sebagai koordinator acara tersebut ingin memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus ikut melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
3: Karena kan kalau sekarang anak-anak itu kan sudah gadget, makanya kita akan memunculkan. Itu antara lain ada permainan begiak, kemudian ada egrang, terus ada kelereng, terus ada juga lompat tali, seperti itu juga nanti akan kami sediakan. Nah, di situ nanti masyarakat bisa langsung bermain. Kami juga sudah menyiapkan tim yang akan memandu permainan itu.
1: Selain menghadirkan beragam permainan tradisional, kegiatan Pasar Sewandanan juga menghadirkan aneka kuliner jadul yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua Umum Peringatan Berdirinya Kadipaten Pakualaman ke-241, Bendoro Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro, ingin menghadirkan cita rasa klasik sekaligus memanen geliat ekonomi lewat acara ini.
4: Dan tema yang diangkat pada tahun ini yaitu adalah Rinarasing Astuti Nir Ing Sikoro. Jadi tema tersebut mengandung makna tentang pentingnya membangun keselarasan lahir dan batin melalui doa, rasa syukur, serta harapan-harapan yang dipanjatkan secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan kita semua.
1: Di kegiatan Pasar Sewandanan, Kadipaten Puro Pakualaman berkolaborasi dengan sejumlah instansi Pemda DIY seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Kebudayaan.
0: PT Angkasa Pura ingin membuka peluang penerbangan langsung dari Cina menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Karena ada peluang yang sangat besar untuk membuka rute penerbangan tersebut. General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Muhammad Tamrin ingin mengoptimalkan potensi di Yogyakarta jika rute penerbangan langsung ini bisa terwujud.
5: Secara market memang itu Cina untuk foreigner nomor 3 sekarang yang ke Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita attract dan menjadi penerbangan langsung dari China Mainland.
0: Kementerian Perhubungan akan mendorong terwujudnya rute penerbangan langsung tersebut melalui agenda Forum Internasional di Yogyakarta pada bulan Juli mendatang. Forum yang akan diikuti 200 peserta itu akan mempertemukan delegasi dari Indonesia, perwakilan negara ASEAN dan China.

0: UMY akui memberikan kelonggaran bagi mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam aksi damai yang digelar beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama Dian Barwanto.
1: Menjelang aksi damai mahasiswa yang digelar di kawasan titik 0 km Yogyakarta kemarin, Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY mengirimkan surat permohonan izin tidak mengikuti perkuliahan maupun ujian yang ramai diperbincangkan di media sosial. Surat yang ditujukan kepada dekan di lingkungan kampus tersebut untuk memudahkan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi dalam aksi yang digelar Aliansi UMY Bergerak. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Karir UMY, Zain Maulana, menegaskan surat tersebut bukan kebijakan untuk meliburkan kegiatan perkuliahan secara massal, tetapi sebagai himbauan bagi dosen agar memberikan kelonggaran bagi mahasiswa yang memilih mengikuti aksi damai. Zain menjelaskan, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Karena itu kampus memandang aksi damai sebagai ruang pembelajaran sekaligus partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi.
2: Ya, kami dari Direktorat Kemahasiswaan melihatnya ya itu sebagai bagian dari proses demokrasi lah ya, bahwa ya siapa saja boleh menyampaikan pandangan sepanjang itu aksi damai gitu. Nah, sehingga kami mengeluarkan surat di bawah gitu, karena kan sebetulnya untuk libur dan tidak libur itu kan wewenang kelas masing-masingnya gitu. Jadi itu bukan meliburkan perkuliahan, tapi mengimbau untuk dosen-dosen ya memberikan izin gitu kalau ada yang izin kuliah. Gitu.
1: Selain memberikan izin, UMY juga mengimbau para dosen untuk bersikap fleksibel terhadap kebijakan akademik mahasiswa. Apabila pada hari aksi terdapat jadwal pengumpulan tugas atau evaluasi perkuliahan, dosen diharapkan dapat memberikan alternatif berupa tugas maupun ujian susulan. Langkah tersebut dilakukan agar hak politik dan hak akademik mahasiswa dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.
2: Surat ini ya mudah-mudahan itu bisa meminta dosen-dosen untuk bisa memaklumi gitu kalau ada yang izin tidak masuk kelas. Sebetulnya cukup banyak ya, cuman kalau dipresentasikan ya memang masih kecil lah ya. Kalau melihat persentase jumlah mahasiswa yang keseluruhan bisa sampai 20.000, kalau dipresentase ya kecil gitu. Tapi ya tentu memang dari dulu juga kan yang punya semangat untuk menyampaikan aspirasi segala macam itu kan ya mereka teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasinya gitu. Ya kalau saya berapapun jumlahnya itu nggak ada masalah gitu. Nah, yang penting kami hanya mencoba memfasilitasi saja, mengimbau untuk dosen-dosen ya bisa lebih fleksibel lah, dan izin kalau ada mahasiswa yang izin untuk tidak ikut kuliah karena ikut di aksi damai.
1: UMY berharap penyampaian pendapat di ruang publik dapat berlangsung tertib, damai, dan tetap sejalan dengan tanggung jawab akademik mahasiswa.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan setempat menambah kuota jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru tahun ini. Berita selengkapnya bersama Paramita Putri.
3: Peluang siswa dari keluarga rentan dan penyandang disabilitas untuk diterima di SMP Negeri di Kota Yogyakarta semakin besar pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Distrikpora telah menaikkan kuota jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB menjadi 25% dari total daya tampung. Kepala Distrikpora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan seluruh anak usia sekolah berkesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
4: Kemudian afirmasi teman-teman semuanya, afirmasi ini afirmasi ke SCPS 19% dan disabilitas itu 6%. Nah tahun kemarin ini 20%, sekarang kita tingkatkan menjadi 25%. Insya Allah Bapak Ibu semua, teman-teman semua, bagi warga ke SCPS, mana bersemangat tetap semua di sekolah. Kita warga yang ada database di SCPS semuanya tertampung di sekolah negeri, asal dia tidak memaksakan untuk harus sekolah di sini tapi semuanya masuk SMP negeri.
3: Dari total seluruh kota RTO, pemerintah membaginya ke dalam sejumlah jalur penerimaan. Jalur domisili radius memperoleh alokasi 5%, domisili dalam daerah 40%, afirmasi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial atau KSJPS 19%, afirmasi disabilitas 6%, prestasi khusus 15%, prestasi umum 10%, serta mutasi dan kemaslahatan guru sebesar 5%. Khusus jalur afirmasi disabilitas, Distrikpora menyediakan 211 kursi. Jumlah ini dinilai mencukupi karena lulusan SD dengan kebutuhan khusus tahun ini tercatat sebanyak 129 siswa.
0: Guna mendukung program sensus ekonomi tahun ini, Bupati Bantul Abdul Halim Musli turut menjadi salah satu responden yang didata oleh petugas BPS. Aji Permono Nanda melaporkan selengkapnya.
5: Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul mulai menggiatkan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Sebagai wujud kontribusi nyata dalam menyukseskan program tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjadi salah satu responden yang didata. Proses pendataan ini dilakukan di rumah dinas Bupati Bantul pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Bupati tampak menjawab pertanyaan dari tim teknis sembari disaksikan langsung oleh Kepala BPS Bantul. Kepada awak media, Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menyatakan, sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data yang terhimpun nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi penuh kepada Bupati Bantul yang telah bersedia menjadi salah satu responden. Ia pun berharap agar langkah ini menjadi panutan bagi warga lainnya.
7: Kami mensasar selain usaha atau perusahaan juga seluruh keluarga. Jadi rumah tangga yang ada di Kabupaten Bantul dan di seluruh Indonesia akan didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026. Untuk perusahaan itu sudah kami mulai dari bulan Mei melalui pengiriman email ataupun WA. Adapun di bulan Juni ini, mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, nanti akan ada petugas kami yang secara door-to-door atau dari rumah ke rumah mendatangi keluarga-keluarga yang ada serta perusahaan-perusahaan yang ada.
6: Ditemui usai kegiatan, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kedatangan petugas BPS Bantul bertujuan untuk menanyakan beberapa hal seperti aset, pendapatan, jenis usaha, hingga riwayat dan potensi penyakit. Menurutnya, data yang diperoleh akan digunakan untuk memetakan informasi yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi.
5: Sehingga nanti kita bisa mengambil kebijakan, pemerintah dan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang berbasis data. Karena kita diminta oleh pemerintah pusat, perencanaan pembangunan itu harus based on data. Maka dikenal ada evidence-based planning, perencanaan berbasis bukti. Di antaranya adalah bukti-bukti tentang kondisi ekonomi warga.
6: Lebih lanjut, petugas juga menempelkan stiker di bagian depan rumah dinas Bupati Bantul. Penempelan ini menjadi tanda bahwa bangunan tersebut telah didata dan penghuninya telah berpartisipasi sebagai responden sensus ekonomi 2026.
0: Satres Narkoba Bantul berhasil mengamankan seorang pria asal Malang yang mengedarkan sabu di wilayah Banguntapan. Berita selengkapnya kembali bersama Aji Permono Nanda.
8: Kalau konsumen tidak pernah pakai di situ, itu setelah dapat, mungkin dia dapat imbalan itu, akhirnya dipakai sendiri.
6: Seorang pria asal Kota Malang, Jawa Timur, diringkus jajaran Polres Bantul karena kedapatan mengedarkan narkotika berjenis sabu di sebuah indekos wilayah Banguntapan, Bantul. Modusnya terbilang unik, yakni menggunakan tabung plastik kecil untuk mengemas barang haram tersebut. Kasatres Narkoba Polres Bantul AKP Widodo menjelaskan, pengungkapan itu bermula dari informasi masyarakat yang mengetahui ada

0: sekitar 1 orang. Pada saat kita laksanakan penggeledahan, tinggal 7,83 itu selebihnya sudah dijual. Dan yang uniknya lagi, kalau biasanya mereka bungkus dengan cuman lakban atau apa, sekarang ada semacam PCR tube ya.
1: Widodo menambahkan, lokasi indekos tersebut ternyata digunakan untuk memecah paket sabu. Para pemesan sabu juga menggunakan indekos itu sebagai lokasi transit.
0: Jadi menurut pengakuan mereka, di situ memang kadang ada pemakaian sabu di situ. Tapi untuk lebih detailnya, barang ini bukan untuk dipakai sendiri, tapi untuk kemudian dijual. Jadi setelah barang datang di kos itu, dia pecah istilahnya dengan cara tadi, ada klip-klip itu tadi, akhirnya disebar konsumen.
1: Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Bantul untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki terkait potensi keterlibatan jaringan yang lebih luas.
2: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Ronaldo Nazario dari Brazil menjadi salah satu bintang sepak bola yang bersinar dari ajang Piala Dunia. Seperti apa kiprahnya? Bersama Rini Handayani, inilah Trivia Piala Dunia.
4: Piala Dunia melahirkan banyak bintang besar lapangan hijau. Di antara bintang-bintang besar itu, salah satunya Ronaldo Luis Nazario de Lima. Kehebatannya di atas lapangan tidak diragukan lagi. Pria kelahiran Rio de Janeiro, Brasil pada 18 September 1976 ini memiliki segudang prestasi baik di level klub maupun timnas. Namun prestasi luar biasa ia torehkan di Piala Dunia. Ronaldo turut membawa Brasil ke juara Piala Dunia pada tahun 1994 dan 2002. Sedangkan di Piala Dunia 1998, Ronaldo nyaris membawa tim Samba juara, meski akhirnya harus mengakui tuan rumah Prancis sebagai juara dunia kala itu. Saking hebatnya Ronaldo, ia dijuluki Fenomeno. Pemain yang memiliki gaya khas dengan rambut botak ini merupakan predator menakutkan di jantung pertahanan lawan. Kekuatan utama Ronaldo adalah gocekan dan kecerdasan bermain yang ia miliki. Mantan striker Barcelona, Inter Milan, AC Milan, dan Real Madrid ini mampu mencetak gol dengan banyak cara, baik dengan tendangan keras kaki kanan, sepakan kaki kiri, sundulan kepala, maupun gol-gol aneh yang di luar nalar. Sebelum era persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, sosok Ronaldo Luis Nazario de Lima ini menjadi ikon penyerang khas nomor punggung 9 yang diteladani banyak pemain muda. Bermain 98 kali untuk timnas Brasil, Ronaldo mampu mencetak 62 gol di sepanjang karirnya. Sayangnya masalah utama Ronaldo bukanlah barisan bek musuh, melainkan cedera yang berulang kali menghantamnya. Meski demikian, publik akan selalu ingat gol-golnya, termasuk gol krusial Ronaldo di final Piala Dunia tahun 2002 melawan Jerman.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemda DIY dinilai berhasil dalam mengimplementasikan keistimewaan dalam tata kelola pertanahan. Pemerintah Kota Yogyakarta menambah kuota jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru tahun ini. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju,
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: olahraga yang hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang Sulu? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia banget, 100% Indonesia, bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan buka ya di 580333 dan juga di 0811271111 ya. Dan Anda boleh request lagu, Anda boleh salam-salam, dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sih. Kalau sama Panji pastinya makanan ya. Gorengan, yes, adalah momok menakutkan, musuh semua orang. Tapi tidak bisa dihindari karena kenikmatannya ya, yang crunchy, yang inilah itulah gitu ya. Ada yang menyirik, apa ya artinya menyirik tuh? Apa ya, menghindari gitu ya, menghindari gorengan gitu ya. Tapi kan gak mungkin sih kalau gak makan gorengan, gak pernah makan gorengan gitu ya. Kita akan ngobrolin terkait dengan gorengan tentunya di 580333 dan juga di 0811271111. Dan nampaknya sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga musik Indonesia 100% plus plus plus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, kabar sehat Bu Nani?
1: Alhamdulillah sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, udah lama enggak ngobrol sama Bu Nani ya. Bu Nani, kalau ngobrol masih makan gorengan enggak ini Bu Nani?
1: Kalau gorengan apa dimakan, saya digoreng naik gorengan
0: ini. Ya, oh benar. Maksudnya itu loh, makanannya itu loh, goreng-gorengan.
1: Sekarang makan apa yang masakan yang digoreng ya? Jenisnya apa yang nggak enak? Kayaknya semua yang digoreng itu enak.
0: Ya kan, benar toh. Wah kan, berarti masih ya? Mendoan wis, mendoan dah, mendoan.
1: Hari-hari masih tetap makan. Ya dilarang itu kalau sak piring muntuk-muntuk dimakan langsung. Cuma sekedar 5-10.
0: 5-10 ya.
1: Tapi maksudnya sehari ya. Soalnya biasanya gorengan itu sekali makan bisa 5 loh mas. Paling sambil duduk gitu.
0: Biasanya kalau misalnya gorengan gitu pakai cabe atau pakai gorengan aja?
1: Cabe.
0: Mak kertus gitu ya, kletus ya?
1: Wah,
0: orang-orang rasib
1: ya.
0: Yes, kletus. Tim apa nih?
1: Rawet ya.
0: Tim nopo? Tempe, tahu?
1: Kalau tempe mah kurang anu ya, kurang seneng ya tempe.
0: Berarti tahu susur?
1: Tahu. Tahu susur
0: Sing, yang ada sayur-sayurnya aja.
1: Sama combro enak mas.
0: Wah itu benar.
1: Lumpia.
0: Aduh. Nek, Nek jenengan melaku-melakutan jalan Solo niku lho. Enten ngarep Gardena niku.
1: Alah.
0: Malah ngomong lho. Kan saya enggak ngomongin merek.
1: Perapatan Batan ngalor.
0: Oh iya.
1: Neng jalan Solo ku ngalor wis bensin.
0: Deket rumahnya Bu, ini juga ada kok. Bukus.
1: Bukus saya kentung lah.
0: Enje.
1: Mamaku kan yang Bantul gitu, dia tidak Australia. Mana Victoria aku di rumahnya kok ada
0: kondisi. Jadi melaku-melaku numpak sepeda. Tekan Yojo.
1: Ada yang hingga numpak taksi tak jembat jikras
0: tentu kumat. Taksi tentu. Baik, Bunda nih ajang request lagu nopo?
1: Yang sudah siap apa request? Nah, ini yang kalau yang sudah siap ada yang...
0: Ada Kris Dayanti, ada Ita Purnamasari, ada Dewi Dewi, ada Elemen, ada ini spesial nih, bukan 100% Indonesia, ada Sheila Majid. Ada Opi, ada Leto.
1: Opi Andre saya.
0: Ah yes.
1: Andre ku jadi orang kaya
0: aja. Andre ku jadi raja bukan ya?
1: Ini kan Opi Andresta bukan?
0: Yang jadi orang kaya, jadi orang kaya. Andai aku jadi, oh iya, ada kayaknya.
1: Apa ya? Itu aja sih, itu aja.
0: Yang jadi, oh, yang cuma khayalan kan? Judulnya?
1: Iya, cuma khayalan.
0: Oke deh, dipersiapkan.
1: Paling nggak berhayal mas. Minimal berhayal.
0: Minimal berhayal dulu lah.
1: Ada harapan gitu loh.
0: Sama.
1: Kita di Thailand yuk banget.
0: Iya, Aladin tiap pagi ya, melu tausiah nggih.
1: kan jangan-jangan loh ya.
0: Betul.
1: Mimpi katanya pada setinggi langit, maksudnya nanti resiko tipu ya kantor.
0: Iya, aja kaget lah.
1: Tapi paling enggak orang itu punya mimpi ya.
0: Benar sekali.
1: Jadi ya, kalau ditanyain, orang dipengen bobot terus putus asa ya sekarang entah ini sore sore.
0: Yes, gitu. Asal jangan kebanyakan mikir ke DE gitu aja. Monggo silakan salam-salamnya Bu Nani.
1: Salamnya ya untuk anggota grup WA Pro 1 ya. Semua aja. Kayaknya banyak banget lah. Saya ketang nih mas. Nggak usah dipecat satu, nanti waktunya habis ya.
0: Terima kasih.
1: Kita ada Pak John kan yang masuk grup ya. Pak Ramadan, Mas Andi, Mbah Mos. Kalau Bukus, Bukus masuk ya Bukus ya. Besok-besok sok campirin Mas Panji kok, sok mampir loh mas.
0: Ngelewati. Tak panggil Bukus gitu, terus saya langsung ber gitu.
1: Ya, pokoknya itu semua aja. Oh Mbak Aneng di Banten nih, yeah. Mas Panji Wojen yang siaran nih. Di rumahnya di Klaten gitu ya.
0: Benar.
1: Arlepate Lor Prambanan katanya.
0: Yes.
1: Ya yes nih separah ini.
0: Iya.
1: Sherlock Mas Panji.
0: Tak siap ke pendopo mungkin.
1: Oh iya. Mas Panji sehat, tak dengar lagunya matenun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, benani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ditunggu di 580333 dan juga di 0811271911. Kita beralih ke WhatsApp dulu. Dari yang pertama Mas Rianto. Selamat siang Mas Panji, selamat siang Mas Rianto. Gabung Indonesia banget, boleh Mas Rianto di Jalan Wates ya. Request lagunya, Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Kebetulan sekali sudah dipersiapkan, bisa membaca pikiran saya. Salamnya buat Mbak Kakung Uti, Mbak Tri ya. Terus Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Kli, Pak Bambang, Pak Benny, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja buat Mas Panji. Selamat bertugas. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Amin. Sama-sama ya Mas Rianto. Oke deh, kita langsung simpen nih lagunya ya. Yang Ita Purnamasari sudah dipersiapkan dari tadi ya. Bisa membaca playlist saya ini. Mas Rianto luar biasa ini. Sakti Mandragun.

Yang kedua dari Ibu Lilis di Kumandaman nih. Selamat siang Mas Panji. Selamat siang Bu Lilis. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya buat Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Pak Hadib, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Panji, selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu, sama-sama Ibu Lilis di Kumandaman. Terima kasih. Mas Panji tolong diputarkan lagunya Ada Band, Kau Auraku, salah satu lagu favorit saya ini. Terima kasih Bu Lilis nje. Langsung nanti diputarkan karena sudah mendapatkan 3 lagu. Langsung kita ke lagu dulu. Yang pertama tadi requestan dari Bu Nani, minta lagunya Opi yang angan-angannya cukup jadi orang kaya sama. Langsung kita putarkan, Cuma Khayalan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kejaksaan Negeri Sleman memiliki seksi intelijen yang aktif menjaga ketertiban hukum dengan cara yang proaktif. Salah satu tugas dan wewenang bidang intelijen kejaksaan adalah melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mendukung penegakan hukum. Kejaksaan menekankan pada upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Caranya, dengan program edukasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman mempunyai program unggulan diantaranya Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, Giat Edukasi Hukum bagi Pelajar. Ada Jaksa Menyapa, Giat Penyuluhan Hukum lewat siaran RRI, dan program Jabat Kampus yang menjadikan mahasiswa sebagai mitra sosialisasi hukum. Untuk aparat pemerintahan desa, Kapanewon, dan dinas-dinas di Kabupaten Sleman, ada program Jabinsa, Jaksa Bina Desa, yang menjadi solusi preventif untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana desa. Dan program Jaga Desa, yang mengawal pembangunan desa agar transparan dan damai. Tak lupa program Pakem, untuk pengawasan aliran kepercayaan yang berpotensi mengancam masyarakat dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Terima kasih telah menjadi bagian dari upaya preventif penegakan hukum. Kejari Sleman, milik kita. Modern, inovatif, loyal, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak, iki. Aku kurang hiburan, iki. Duh, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, tak.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka di 580333 dan juga di 0811271111.

Sudah hadir Mbak Christine ya. Selamat sore Mas Panji, Mbak Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan Rela dari Inka Christie. Oke, salam buat Bumi, Bukus, Bu Sri Rahayu, terus Bu Lilis, Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Wigati, Pak Adi, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Puji, Mbah Mus, Mbak Lisanti, terus Mas Dodi, Mas Ipul, dan semuanya saja. Untuk Mas Maji, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Christine ya. Lagu dari Inka Christie ya. Nanti ditunggu aja.

Siang hari ini emang ngomonginnya gorengan, makanan ya kalau sama Panji ini ya. Sesuatu hal momok menakutkan ya, mungkin banyak orang menghindari ini karena ini adalah sumber penyakit katanya gitu. Tapi memang benar sih, kadar lemaknya emang tinggi banget. Jadi untuk menikmatinya kita harus tahu nih kondisi tubuh dan kesehatan kita nih. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu over nih ya. Kalau untuk melegakan dahaga, melegakan kepengenan sih gak apa-apa sih, sekali aja. Jadi memang gorengan nih ya, memang camilan favorit nih masyarakat Indonesia yang pastinya pakai tepung ya, terus digoreng gitu, terus disajikan waktu masih panas, itu kayaknya enak banget gitu ya. Sangat populer sekali ya, tentunya di semua wilayah di Indonesia yang namanya gorengan ini ya. Dan tentu saja harganya sangat terjangkau gitu ya kan. Rasanya juga enak banget. Pastinya ini menjadi favorit ketika buka puasa nih ya. Dan tapi dibalik semua itu memang ya lemaknya gak nanggung-nanggung ya. Udah tinggi kalori, lemak jenuh, lemak trans, dan jadi bisa menjadi pemicu rentan, apa ya, pemicu masalah kesehatan gitu, seperti kolesterol, terus obesitas gitu ya, kalau dikonsumsi secara berlebihan gitu ya. Ada beragam gorengan sih sebenarnya, tapi biasanya sih kalau buat percandaan ya, itu ada tim-timnya, mau tim tempe atau tim tahu gitu ya. Mendoan atau tahu susur nih ya. Biasanya sih mereka sangat bertentangan gitu ya. Tapi ada juga blok tengah namanya ya, ada di tengah-tengah namanya tim bakwan gitu. Boleh di 580333 dan juga di 0811271119111. Sembari menunggu, kita akan putarkan lagu dari requestan dari Mbak Christine ya, Rela dari Inka Christie.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ada informasi menarik nih terkait dengan lelang motor dan mobil ya. Dan tentunya mengadakan lelang motor dan mobil murah berkualitas dengan kondisi yang dilelang apa adanya. Harga bervariasi mulai dari 4 jutaan dan semua merek. Pastinya semuanya ada dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dan pendaftaran dan cek motor serta mobil mulai tanggal 16 hingga 18 Juni 2026. Pameran dan lelang motor PT Balai Lelang Megatama bertempat di halaman parkir RRI Pro 2 Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Dan tentunya untuk informasi lebih lanjut Anda boleh menghubungi ke 085 77835 1174 dan pastikan Anda memilih motor impian Anda.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Masih bersama saya Panci hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya boleh dipilih ya di playlist di Jogja siang hari ini ya. Dan tentunya Anda boleh kirim salam-salam di 580333 dan juga di 0811271911. Dan kita masih ngobrolin terkait dengan gorengan. Siapa sih yang gak tahu gorengan ya? Masih menjadi momok yang menakutkan ya untuk sebagian orang ya. Untuk semuanya sih sebenarnya, tapi ya tidak bisa menolak keenakannya sih, kenikmatannya ya. Karena memang yang namanya gorengan ini tersebar di seluruh Indonesia ya, banyak sekali nih. Bahkan yang namanya aci aja ini bisa digoreng. Dulu Panji waktu kecil, gak tahu sekarang masih ada ya, ada apa enggak ya, cuman agak susah sih untuk nyarinya. Nanas aja digoreng. Nanas digoreng, terus nangka juga digoreng. Kalau pisang udah biasa, pisang pasti enak banget tuh, pisang goreng gitu ya. Tapi kalau nanas, nangka itu kan jarang tuh ya. Terus apalagi ya, selain tempe sama tahu, boleh di 580333 ataupun di 0811271911 yang di WhatsApp kami yang sudah bergabung nih. Ada Bumi di Serandaan nih. Selamat siang, Indonesia Banget Mas Panji, request lagunya Chris Dayanti. Salam untuk semua yang mendengarkan Pro 1. Untuk Mas Panji, selamat bertugas. Matur nuwun dari Bu Umi di Serandaan. Terima kasih Bu Umi.

Pak Wigih nih, request lagunya Cinta Sebening Embun. Salam kagem sedoyo pamidanget tapu. Pak pamidanget RRI Pro 1. Wah, ini pendengar Pro 4 nih. Nggak masuk saya penyiar Pro 4. Pamidanget RRI Pro 1 nci. Sami-sami Pro Wiro Brajan Bente Ipun boten kantenan. Matahari bersinar terang dengan gagahnya. Waduh. Pak Wigi, terima kasih. Ini udah saya sampai terselip ini. Baik, nanti lagunya dicari dan pastinya diputarkan.

Oke deh, pendengar. Mungkin kita langsung ke lagu aja dulu ya. Sambil kita menunggu yang bergabung tentunya di WA maupun di line telepon kami. Yang pertama tadi, yang merequest lagunya dari Bumi ya. Minta lagunya Krisdayanti langsung diputarkan.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Bagaimana, Seth, hasilnya? Diterima, kan?
1: Tidak sesuai harapan, Tess. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang? Lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
2: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15, dan sekarang sudah menjelang pukul 15. Artinya ini terakhir ya, segmen terakhir nih di Indonesia banget edisi hari Kamis ya, bersama saya nih ya. Dan tentunya masih boleh request lagu ini, satu atau dua gitu boleh, yang ingin bergabung di 0811 271 1111, monggo silahkan. Dan masih ngobrolin terkait dengan gorengan nih ya, karena banyak sekali ini sore-sore kayak gini nih, biasanya sih udah pada bermunculan nih di pinggir-pinggir jalan, apalagi di kota Jogja nih ya. Di sepanjang jalan Kaliurang pastinya banyak sekali nih yang jualan gorengan nih ya. Dan kita mengupas nih, dari tadi kan kita ngupas ini cuma tahu tempe gitu ya. Tapi kita mendapatkan sedikit ekspansi nih dari daerah lain nih. Tempatnya dari Jawa Barat ya, itu ya Sunda gitu ya. Nah, cireng nih sudah merebak nih di menyebar di berbagai kota Jogja nih ya. Banyak sekali ada cireng, ada cilok, ada cimol, sebenarnya sama itu dari aci ya. Pastinya ini jadi apa ya, warna tersendiri gitu ya. Karena kalau ngomongin cireng ini lebih bisa di apa ya, di aneh-anehin gitu ya, bisa pakai cocolan, terus ya kalau sedikit tricky ya kayak Panji nih ya. Kalau ada sambal kacang nih sih bisa jadi rasa-rasa batagor gitu. Nggak apa-apa, emang enak gitu ya, dan pastinya mengenyangkan kalau cireng gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak, karena memang basicnya adalah gorengan gitu ya. Terus ada yang namanya, kalau pisang goreng sih dulu banget ya, ketika mungkin masih kuliah gitu, ada apa ya, mungkin sekarang masih ada, masih banyak juga sih, kayak pisang-pisang krebo gitu ya, pisang goreng ya, basicnya pisang goreng itu dikasih tepung yang dibikin crispy, terus dibentuk kipas segala macam, sampai sekarang masih banyak dan masih enak juga. Dan masih bisa dianeh-anehin gitu ya, masih dibikin, dikasih coklat, dikasih keju, dikasih gula aren gitu ya. Pastinya makanan-makanan yang gak jauh dari gorengan itu pasti banyak sekali. Kalau mendoan itu ada yang tempe goreng sama mendoan, bedanya apa sih nggak tahu sih, cuman kalau tahu Panji sih, kalau mendoan ya yang asli dari Purwakarta itu gede gitu ya, gede banget, terus gorengnya nggak terlalu garing, masih basah gitu ya, setengah matang, bukan setengah matang sih, cuman enak gitu, akan ada daun-daun bawangnya gitu, jadi rasanya kayak mendoan, kayak tempe, tepung sama daun bawang gitu. Kalau yang biasanya digoreng segitiga gitu kan, yang penting crispy gitu ya. Oke, kembali dibuka di 580333 dan juga di 0811 271 1111. Sudah ada yang bergabung lagi, ini dari Pak Budi Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, salam untuk Bukus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Aldi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Agnes Monica, Rindu, untuk Mas Banji Wojo. Terima kasih sama-sama Pak Budi. Oke deh, dan akhirnya harus berakhir Indonesia banget edisi hari Kamis bersama saya. Kalau nggak ditutup-tutup nanti takutnya nggak terputar ya lagunya. Tapi tenang saja, setelah ini Anda akan ditemani di Jogja sore ini ya oleh rekan saya, ada Agatha Erna, yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia. Menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Halo pendengar, selamat sore. Agatha Erna menyapa kembali di sore hari ini. Tentu menemani apapun aktivitas pendengar, menikmati sore dan petang hari kita semua. Ya, tentu di awal jumpa kita dalam Jogja sore ini, kita nanti juga akan bersama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini produksi dari RRI Ambon, RRI Fakfak, kemudian RRI Cirebon, dan RRI Banten. Jadi pendengar, kalau ingin bertambah pengetahuan bersama dengan rekan-rekan kami, tetap bersama kami di sore hari ini.

0: Iya, baik pendengar, segera kita akan bergabung mendengarkan Beranda Astacita berjaringan nasional.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Ya Pak.
1: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak, kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak, pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, kadang petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, kadang cari rawa-rawa yang ada stok air, kadang masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini.

0: untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bumrai.
1: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumrai, ya khususnya para petani ini, Bu. Silakan.
0: Untuk bendungan irigasi distrik Bumrai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di distrik Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia

0: tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mre sangat perlu penjagaan yang baik, sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fak-Fak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Ya, pendengar Beranda Sukacita berjaringan nasional, tentu bisa Anda ikuti kembali Kamis depan ya, tentu saja antara pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar untuk Lintas DIY Jateng di sore hari ini nanti merupakan produksi dari RRI Surakarta. Tentu akan kita jelang sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini.

0: Kami bersama Anda dalam Lintas Daya Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas Daya Jateng. Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi 2026. Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Lintas Daya Jateng selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah bumi, sedekah Gunung Merapi 2026. Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk nguriuri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Selengkapnya bersama Joko Putro, RRI Surakarta.
1: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya.
2: Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi. Tradisi yang syarat nilai budaya dan spiritual tersebut dipusatkan di Joglo Lencoh, Kecamatan Selo, dan dihadiri ribuan warga, Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, serta jajaran Forkopimda. Ditemui wartawan setelah acara, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk menguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat lereng Merapi atas nikmat berupa tanah yang subur.
1: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya. Ini sedekah Merapi ini tentu tujuannya untuk agar kita tetap diberi keselamatan dan juga tentunya untuk juga potensi mungkin untuk yang kesuburan. Intinya keselamatan lah nanti biar semuanya nanti warga Kabupaten Boyolali dapat baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Adat Sedekah Gunung Merapi, Pak Iman, menjelaskan bahwa salah satu prosesi utama dalam tradisi ini adalah kirap kepala kerbau yang nantinya akan dilarung di kawasan puncak Gunung Merapi. Ditambahkan Pak Iman, dirinya menjelaskan bahwa sedekah Gunung Merapi memiliki sejumlah makna penting bagi masyarakat lereng Merapi.
3: Sedekah Merapi itu nguri-uri budaya leluhur yang sudah turun-temurun, maka dari nenek moyang yang sudah melaksanakan, generasi muda melangsungkan kegiatan. Runtutannya ini nanti sebelum acara dimulai kan ada kirap saji. Wujudnya ada kepala kerbau, ada tumpeng rasul, tumpeng gunungan, ada jajan pasar, polowijo, itu semua ada. Kepala kerbunya nanti ditanam atau dilarung di puncak Merapi. Nah, maknanya menaruh di Merapi, ini kan tujuannya tulak balak. Seandainya Merapi itu sewaktu-waktu mengeluarkan abu, mudah-mudahan di sekitar Merapi tidak ada dampaknya.
2: Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga Selo berharap dengan terus diadakannya kegiatan ini yang menjadi agenda rutin tahunan, selain membawa keselamatan bagi masyarakat, tetapi juga bisa meningkatkan potensi wisata budaya di Kabupaten Boyolali, khususnya di kawasan lereng Merapi. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Puncak acara sedekah laut ini akan digelar pada 7 Juli dan dimeriahkan Expo UMKM, pertunjukan seni tradisional hingga grand final Duta Wisata Cilacap. Berikut Reni Tania, RRI Purwokerto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menggelar sedekah laut yang dibalut dalam Festival Nelayan 2026. Tahun ini festival akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026, dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke kota Cilacap. Puncak Festival Nelayan akan digelar pada Selasa Kliwon pada tanggal 7 Juli melalui prosesi sedekah laut yakni Larung Jolen di Pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo mengatakan, selain mempertahankan prosesi budaya nelayan, Festival Nelayan tahun ini juga akan diramaikan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan para pelaku UMKM hingga seniman. Rangkaian kegiatan diawali pada tanggal 6 Juli dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung di wilayah selatan Nusa Kambangan. Selanjutnya pada sore hari untuk pertama kalinya akan digelar kirab jolen tunggul dari titik 0 km menuju Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Prosesi ini menjadi inovasi baru yang membedakan festival nelayan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada malam harinya, para nelayan akan mengikuti tasyakuran atau selamatan nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma. Puncak acara berlangsung pada Selasa Kliwon, di mana jolen tunggul bersama 9 jolen lainnya dari HNSI dan rukun nelayan akan dikirap dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju ke Pantai Teluk Penyu. Selanjutnya, jolen akan dilarung ke Laut Selatan dalam prosesi sedekah laut yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rejeki dan keselamatan selama beraktivitas di laut.
5: Ini kan acara sedekah laut. Jadi mulainya itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 pagi itu para nelayan itu akan ziarah ke Karang Bandung di sana di selatan Nusa Kambangan. Kemudian sore harinya itu ada prosesi mengantar jolen dari titik 0 km ke Pendopo Kabupaten. Ya, kalau tahun kemarin itu jolen tunggul langsung dari pembuatnya langsung dibawa ke Pendopo Kabupaten. Tahun ini ya akan diantar lah, dikirap. Setelah itu malam Selasa, malam tanggal 7, itu ada kegiatan tasakuran keselamatan nelayan. Nah, tanggal 7 pagi aja kirap jolen dari Pendopo Kabupaten menuju ke Pantai Teluk Penyu. Kemudian setelah itu jolen dilarung ke Laut Selatan. Ada 10 jolen, satu jolen tunggul punya Pemkab, yang satu jolennya punya HNSI, Himpunan Nelayan Indonesia, yang 8 itu jolennya kelompok nelayan.
4: Tidak hanya menampilkan prosesi budaya, Festival Nelayan 2026 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang berlangsung hingga tanggal 11 Juli. Di antaranya Expo dan Basar UMKM di Alun-Alun Cilacap, pertunjukan musik rakyat, kesenian tradisional seperti ebek dan sintren, serta berbagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sebagai penutup rangkaian festival, akan digelar grand final pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Melalui kemasan festival nelayan ini, Pemkab Cilacap berharap tradisi sedekah laut tetap lestari sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan, menggerakkan ekonomi UMKM, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10 paket proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Kondisi ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut masih melewati proses audit probiti atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri atau HPS oleh Inspektorat Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isaan, RRI Surakarta.
6: Proyek strategis, 10 proyek strategis itu dengan proyek dengan nilai tertinggi. Paling penting lah di Sragen itu, ada perlakuan khusus di mana...
7: Sebanyak 10 paket pekerjaan yang masuk dalam daftar proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut wajib melewati proses audit probiti atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri HPS oleh Inspektorat Sragen. Langkah pengetatan itu diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan instruksi dan aturan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu proyek yang paling menyedot perhatian publik dalam daftar tersebut adalah proyek glowingisasi Jalan Raya Sukawati yang menelan anggaran fantastis mencapai 12,2 miliar. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa BBJ Seda Sragen Purwaka Adi menjelaskan bahwa proyek-proyek yang masuk dalam SK Bupati terkait 10 proyek strategis merupakan paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan memiliki urgensi paling penting di Bumi Sukawati. Oleh sebab itu, dokumen anggarannya mendapatkan perlakuan dan pengawasan khusus.
6: Kalau 10 proyek strategis itu, HPS-nya harus direview oleh inspektorat. Itu loh. Jadi, kalau dulu sudah direview, terus sudah mau tender tidak jadi karena ada penyesuaian harga, kan HPS-nya ganti. Ya. Kalau dia masuk 10 daftar 10 proyek strategis, itu harus direview lagi ulang oleh inspektorat. Karena aturannya seperti itu, aturan KPK.
7: Purwaka menambahkan, keterlambatan masuknya paket ini ke meja tender juga disebabkan oleh proses administratif di tingkat atas. Pemkab Sragen sebelumnya harus menunggu revisi peraturan bupati terkait dengan standar satuan harga dan indeks harga satuan rampung serta mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Provinsi Jateng. Dari total 10 proyek strategis yang tertuang dalam SK Bupati Sragen, sektor infrastruktur jalan masih mendominasi program prioritas tahun ini. Sesuai data resmi, terdapat 7 paket pekerjaan yang berfokus pada rekonstruksi jalan antar kecamatan dan jalan protokol.
8: Inspektor belum selesaikan reviewnya,
6: belum bisa ditender. Nah, ternyata kan sudah selesai. Yeah. Karena kemarin setelah pergub revisi SSH indeks itu selesai, dapat apa jenenge persetujuan dari provinsi juga. Punya dapat persetujuan dari provinsi. Setelah itu proses HPS kan disusun ulang. Yeah. Nah, setelah disusun ulang itu, APS itu dimintakan review khusus untuk proyek-proyek yang masuk 10 proyek strategis.
7: Meskipun harus melewati birokrasi audit yang ketat, Purwaka memberikan sinyal positif bahwa proses review untuk paket jalan utama saat ini sudah selesai dan segera dilakukan tender. Sebagai informasi, daftar 10 proyek strategis Pemkab Sragen tahun anggaran 2026, diantaranya rekonstruksi jalan Beluran hingga alun-alun menelan anggaran 12,2 miliar, penataan drainase dan trotoar Jalan Raya Sukowati segmen alun-alun hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani 9,7 miliar. RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen belanja modal pembangunan gedung diagnostik tahap 2 mencapai 8,3 miliar. Rekonstruksi Jalan Selindro Sigit 5,4 miliar dan rekonstruksi Jalan Ngepung Ngembat 2,9 miliar. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, ratusan peserta dari negara-negara ASEAN dan Cina termasuk Indonesia siap menggelar forum internasional di Yogyakarta bulan Juli mendatang. Persoalan seperti apa yang akan dibahas dalam forum tersebut? Berikut selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo, RRI Yogyakarta.
9: Tahun lalu Cina, jadi setahun-setahun ya kita sementara agendanya rutin. Dan tahun ini memang kita sengaja memilih Jogja. Sebelumnya 2 tahun lalu di Labuan Bajo.
10: Daerah istimewa Yogyakarta dipastikan menjadi tuan rumah forum internasional antara Indonesia dengan negara kawasan ASEAN dan Cina pada tanggal 7 hingga 9 Juli mendatang. Rencananya forum tersebut diikuti 200 orang peserta. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono didampingi jajaran PT Angkasa Pura sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur DIY di kantor Pemda Kompleks Kepatian Rabu kemarin.
9: Nanti di tanggal 7 Julinya kami akan mengadakan forum pertemuan airline-airline yang ada di Cina juga dengan di Indonesia dan juga perwakilan dari bandara yang ada di Cina. Artinya kita juga coba mengeksplor bandara YIA dan juga tentunya kita juga mengeksplor pariwisata yang ada di Jogja.
10: Melalui forum internasional ini, Agustinus berharap ada dampak positif bagi daerah istimewa Yogyakarta.
9: Sebenarnya kalau pertemuannya kan memang rutin. Indonesia kebetulan tahun ini sebagai tuan rumah, tahun lalu Cina, jadi setahun-setahun ya kita sementara agendanya rutin. Dan tahun ini memang kita sengaja memilih Jogja. Sebelumnya 2 tahun lalu di Labuan Bajo. Tahun ini kita Jogja karena kita mau mengeksplor bandara YIA lah, ya supaya lebih ramai lagi lah penerbangan internasional yang terbang ke YIA.
10: Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendukung kegiatan forum internasional antara Indonesia dengan negara kawasan ASEAN dan Cina yang akan digelar di Yogyakarta. Sultan juga bersedia untuk hadir dan membuka forum internasional tersebut.
0: Bank Indonesia BI Jawa Tengah memperkuat strategi menjaga harga pangan guna menstabilkan harga di tengah kenaikan BBM non-subsidi Pertamax yang turut membayangi inflasi. Berikut selengkapnya laporan Tika RRI Yogyakarta.
11: BI rate 25 basis poin itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027. Supaya tetap dalam target.
12: Mendengar kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi terutama melalui kenaikan biaya distribusi dan produksi. Namun Bank Indonesia BI Jawa Tengah memastikan berbagai langkah pengendalian telah disiapkan agar dampaknya tidak meluas ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Nur Nugraha mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter. Hal itu tercermin dari keputusan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam rapat Dewan Gubernur pada 9 Juni 2026. Menurut Nor, kenaikan harga BBM memang memiliki efek tidak langsung terhadap inflasi karena mempengaruhi ongkos distribusi dan biaya produksi berbagai komoditas. Kendati demikian, ia optimis dampak tersebut masih dapat diantisipasi melalui kombinasi kebijakan moneter dan penguatan distribusi pangan di daerah. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI Jawa Tengah juga mendorong penguatan rantai pasok pangan untuk menekan gejolak harga. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertemukan daerah penghasil, pelaku usaha, dan pembeli agar komoditas yang diproduksi di Jawa Tengah lebih banyak diserap dan dipasarkan di dalam wilayah. Nur menjelaskan secara keseluruhan Jawa Tengah merupakan daerah surplus pangan karena memiliki kapasitas produksi yang besar. Namun ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah konsumen masih menjadi tantangan yang menyebabkan harga sejumlah komoditas tetap tinggi di beberapa wilayah.
11: Efek dari BBM ke inflasi, kita kemarin kan baru saja melaksanakan RDG di tanggal 9 Juni ya. Kita kembali menaikkan BI rate 25 basis poin. Itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target kita di 2,5 plus minus 1. Itu sih. Kalau kenaikan BBM potensinya memang ada karena itu merupakan apa ya, ada efek lah, tidak langsungnya lah, karena ke biaya distribusi dan biaya produksi juga naik, tapi mudah-mudahan sih bisa di apa namanya, bisa diantisipasi nanti dengan berbagai measure yang kita lakukan, termasuk tadi yang menaikkan suku bunga itu.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memastikan distribusi logistik di Jawa Tengah lancar agar stabilitas komoditas terjamin.
13: Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat itu terkendali. Secara tidak langsung maka outputnya adalah bagaimana inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga yang ini.
12: Lebih lanjut, melalui pemerataan daerah surplus dan defisit tersebut, BI bersama pemerintah dan stakeholder terkait terus berupaya memperlancar distribusi antar daerah. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan kenaikan harga yang dapat dipicu oleh peningkatan biaya transportasi akibat naiknya harga BBM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Banyumas menjadi salah satu 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini diyakini bisa memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan, RRI Purwokerto.
14: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Hadewa Trilasiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Sadewo, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis.

0: menyikapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
1: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan sekolah nasional terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
2: Sebagai wujud kompensasi keberadaan TPA Piyungan, pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warga terdampak. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
3: Sehingga keberadaan TPSD dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
4: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piyungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piyungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
3: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah, misalnya untuk mengurangi asap yang mengandung karbon dioksida, mengurangi limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPSD itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
4: Lurah Sitimulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
5: Ini merupakan harapan dari masyarakat dulu karena adanya sampah kan penurunan kesehatan sangat dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya anu enggak jual apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
6: Penyakit apa yang sudah banget?
5: Ya, biasanya ini sesak nafas sama semacam disentri itu.
4: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan yakni Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak.
2: Dan pendengar, diduga melakukan pengancaman kepada salah satu pengusaha karaoke, Kepala Dinas Perdagangan angkat bicara. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma dari RRI Semarang.
7: Konten yang hari ini mereka muat di berita seolah ada.
8: Kepala Dinas Perdagangan Bisda Kota Semarang Aniseto Magno da Silva diduga melakukan pengancaman pembunuhan terhadap salah satu pengusaha karaoke, Sumardiono Edi, yang menempati lapak di Pasar Dargo. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @dinasruwet Kota Semarang. Bahkan ia turut dilaporkan ke Polrestabes Semarang terkait dugaan pengancaman itu. Amos Tapaannya mengaku telah mengenal Edi sejak lama, jauh lebih dari 1 atau 2 tahun. Ia pun merasa heran dengan narasi yang berkembang seolah-olah dirinya melakukan

0: ancaman pembunuhan. Menurutnya, tudingan tersebut tidak jelas arahnya karena hingga kini tidak diketahui siapa pihak yang disebut menjadi sasaran ancaman. Diketahui kedatangan Edi ke kantornya saat itu bertujuan untuk berdialog terkait keluhan yang muncul akibat proyek pembangunan Pasar Dargo. Menurutnya, Edi meminta difasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek. Namun hingga beberapa kali pertemuan dilakukan, kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Ia menjelaskan di tengah perbincangan ada perbedaan pandangan ketika Edi menginginkan kompensasi dalam bentuk uang. Sementara pihak kontraktor memilih bertanggung jawab dengan memperbaiki fasilitas pasar yang mengalami kerusakan. Dalam proses tersebut, Edi mengajukan klaim kerugian hingga puluhan juta rupiah.
1: Konten yang hari ini mereka buat di berita seolah-olah ada pembunuhan lah, yang mau dibunuh sopo, bingung kita hari ini. Lah masalahnya waktu Pak Edi kesini dia membawa catatan untuk minta ganti rugi atau ganti untung kepada pihak pelaksana proyek yang mengerjakan Pasar Dargo. Tapi selama kita temukan mereka tidak ada titik temu. Satu, Pak Edi itu minta untuk diganti uang. Sedangkan dari pihak kontraktor mintanya diperbaiki. Rusaknya misalnya TV. Ya rusaknya apa biar nanti dibawa untuk diperbaiki. Termasuk Pak Edi pun waktu itu nyampaikan bahwa ada kerugian imaterial yang nominalnya tidak sedikit, hampir 50 atau 40 jutaan. Dan pihak kontraktor tidak mau.
0: Sementara Kabid Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Edi Subeno menuturkan bahwa pihaknya memanggil Sumardiono Edi ke kantor Disdag untuk menindaklanjuti keluhan terkait perbaikan di Pasar Dargo, khususnya pada usaha karaoke yang terdampak kebocoran. Perbaikan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh pihak Distaro. Pihaknya kemudian meminta penjelasan terkait permohonan ganti rugi yang diajukan.
2: Mereka prinsip memang dari Dinas Perdagangan, meskipun itu yang melaksanakan kegiatan perbaikan itu kan di Staru, namun karena itu di lokusnya ada di pasar, di bawah naungan Dinas Perdagangan, kita pada waktu itu memang menyampaikan siap memfasilitasi berupa mediasi ke antara Pak Edi Dargo ini dengan pihak pemborong. Awalnya seperti itu.
0: Meski pekerjaan perbaikan dilakukan oleh Distaro, namun lokasi di area pasar yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, pihaknya tetap terlibat dalam proses koordinasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Lintas Daya Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, dan 270 di antaranya terdapat di Pulau Papua saja.

Apa kabar pendengar di sore hari ini yang sedikit mencoba mengalihkan pandangan dari depan layar atau monitor komputer yang ada di depan Anda? Wah, meskipun mungkin sedang dikejar deadline ya, karena sebentar lagi atau mungkin sebenarnya sudah waktunya jam untuk pulang dari tempat kerja Anda, tapi pekerjaan belum selesai ya. Pastinya kesabaran kita butuhkan ketika kita harus melampaui hal tersebut. Paling tidak seperti juga air mengalir, kemudian ketika rombongan semut itu akan menuju ke satu terowongan, satu persatu ini juga akan terurai begitu ya. Nanti akan sampai pada tempat yang dituju. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda dalam Jogja sore ini. Kita hilangkan kepenatan bersama untuk yang memang masih harus ada di depan meja kerja Anda. Atau mungkin untuk Anda yang sekarang lagi benar-benar penat karena terjebak di keramaian, kepadatan lalu lintas. Persembahan beberapa koleksi lagu akan terus saya hadirkan dalam Jogja sore ini.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Apa kabar pendengar? Untuk Anda para pecinta pertandingan kulit bundar nih ya, apalagi dari ajang Piala Dunia 2026. Wah, ini babak demi babak selalu Anda pantau, tentu bersama Pro 1 RRI Yogyakarta juga ya. Jangan lewatkan esok hari, hari Jumat 19 Juni 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Qatar di fase grup B dari Stadion BC Place Vancouver ya. Lantas lanjut lagi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko versus Korea Selatan fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara ya. Jadi jangan lewatkan. Anda yang pengen terus beraktivitas tapi juga ingin mendengarkan jalannya pertandingan babak penyisihan di Piala Dunia 2026, jangan lewatkan. Esok hari, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, kemudian satu lagi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Mengulik jejak tangguhnya TNI Angkatan Udara RI di Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Anda pernah melihat dengan dekat pesawat tempur? Bila belum, jangan khawatir. Anda dapat mengunjungi Museum Dirgantara Mandala terletak di Kompleks Landasan Udara Adi Sucipto, Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul. Memasuki halaman museum, kita langsung disambut dengan koleksi pesawat tempur jenis F-5 yang ditempatkan di depan museum. Lanjut ke gedung museum, mata mulai tertuju dengan begitu banyaknya koleksi pesawat yang dipamerkan. Menurut pemandu museum Mayor Slamet, Museum Dirgantara Yogyakarta memiliki koleksi terlengkap di dunia. Luar biasa, 61 jenis pesawat dipajang di sini, termasuk pesawat sipil model M250 Gatot Kaca milik Indonesia yang dibuat oleh B.J. Habibie pada tahun 1995.
4: Di Museum Pusat TNI Angkatan Udara, koleksi pesawat itu terlengkap di dunia karena koleksinya itu dari berbagai wilayah atau negara atau blok barat dan blok timur. Blok timur dari Rusia ada pesawat Tu-16, kemudian 11 Lakhovin, pesawat MiG-15, 17, kemudian pesawat dari Amerika, mulai dari pesawat Sabre, ya, itu walaupun masuk ke Indonesia itu dari Australia, kemudian F-5 yang ada di luar itu, F-5, kemudian pesawat Hawk MK53 itu walaupun dulu ngambilnya dari Israel, T-33 Dreamfish itu, kemudian juga dari Jepang, kemudian Polandia, kemudian juga dari negara Indonesia yang dibuat oleh pertama kali dibuat ini juga yang dari Jepang oleh Pak Wiweko tahun 1948.
3: Di masa penjajahan Belanda, menurut Mayor Slamet, Museum Dirgantara Mandala ternyata merupakan pabrik gula.
4: Bangunan ini dulunya merupakan pabrik gula di zaman penjajahan Belanda. Kemudian di zaman penjajahan Jepang digunakan sebagai gudang logistik. Dan kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 1984 diresmikan sebagai Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala.
3: Beragam koleksi pesawat sungguh membuat pengunjung berdecak kagum. Misalnya replika pesawat Dakota VTCLA, sebuah pesawat milik penerbangan India yang dulu ditembak oleh Belanda di Ngoto. Ada juga pesawat Guntai bersayap ganda, bekas pertempuran tentara Jepang yang dulu digunakan untuk melakukan pengeboman pertama. Dari berbagai pesawat itu, ada yang benar-benar menjadi saksi bisu pergolakan kemerdekaan Indonesia dan punya nilai sejarah yang tinggi. Menariknya lagi, pengunjung Museum Dirgantara Mandala juga bisa memainkan game unik dan seru. Dengan sensor jari tangan, pengunjung dapat melihat keterangan gambar dan spesifikasi dari

Sangat menarik mengunjungi Museum Dirgantara Mandala. Beragam pesawat memiliki peranan penting dan berjasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita menjadi tahu betapa hebatnya TNI Angkatan Udara kita.

Iya, pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang mungkin akan melakukan pendaftaran kemudian cek motor mobil dalam lelang motor mobil murah berkualitas di halaman parkir RRI Pro 2 Yogyakarta ya. Karena berlangsung hingga hari ini 18 Juni 2026. Sementara untuk pendengar yang ingin juga ini nih ya mendapatkan motor mobil murah berkualitas, jangan lupa pelelangan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2026. Yang dilelang itu kondisinya apa adanya. Kemudian harganya bervariasi mulai dari 4 jutaan rupiah. Lantas semua merek motor ada ya. Pameran dan lelang motor PT Balai Lelang Megatama sekali lagi bertempat di halaman parkir RRI Pro 2, Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa menghubungi Antoni Kusumo di nomor 085771351174. Antoni Kusumo di nomor 085778351174.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor risiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia, memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Ya, baik pendengar, koleksi lagu islami kita di petang hari ini kita akan mulai dengan satu koleksi milik Raihan. Jelang nanti berkumandangnya Azan Maghrib.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Dari miliknya derai, Tuhan selalu ada. Baik pendengar, tentu akan mengantarkan kita untuk segera mendengarkan kumandang azan maghrib di petang hari ini, khususnya untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang mengkhitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat. Dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دري أبو هريرة رضي الله عنه، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, Ali bin Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'awrata akhihi satarahu Allahu 'awratahu yawmal qiyamah, wa man kashafa 'awrata akhihi al-muslim kashafa Allahu 'awratahu hatta yufdihahu biha fi baitihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Koala Segalanya ciptaan Tito Sumarsono pertama kali dilantunkan salah satu diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Terdapat di dalam album ketiga yang dirilis tahun 1991.

penyanyi Terry di album perdananya bertajuk Terry, mendaur ulang lagu Kaulah Segalanya tahun 2006. Album ini berisi 11 lagu dengan single hitsnya Janji Manismu.

mangkir di tahun 2012 dalam album perdana solonya pasca keluar dari grup Krispati, melantunkan lagu Kaulah Segalanya. Album berjudul Aku Kembali itu terdapat dua lagu andalan, yaitu Sedang Apa Di Mana dan Kesedihanku.

0: Di awal tahun 2018, penyanyi Claresta menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Lagu yang menjadi soundtrack dalam film Arini Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat Ini, yang diperankan Aura Kasih dan Morgan Oi. Lagu Kaulah Segalanya merupakan single perdana Claresta di Blantika Musik Indonesia.
1: Iya, mendengar kelegaan apa toh yang sedang kita nikmati di petang hari ini? Mungkin lega karena akhirnya pekerjaan saya sudah usai, saya selesai gitu ya dengan pekerjaan di hari ini. Atau mungkin lega juga karena perut kita sudah kenyang. Tadi sempat juga menikmati makan, bukan makan malam ya, makan petang. Atau mungkin makan malam yang digeser lebih awal. Ya kan? Bisa jadi juga lega, akhirnya saya bisa keluar dari kepadatan lalu lintas. Kelegaan-kelegaan yang kita nikmati di sore hari ini tentu memberikan satu semangat tersendiri. Baik, pendengar terus bersemangat di petang hari ini meskipun sudah petang, karena katanya kalau semangat itu hanya pagi hari ya. Padahal petang hari pun kadang-kadang kita butuh semangat. Oke? Saya masih mencoba menemani apapun aktivitas dan semangat Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Iya, mendengar tahukah Anda kalau di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat seksi intelijen. Tugasnya adalah mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, serta pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Lantas, tentu di Pro 1 Jogja, ada program Jaksa Menyapa. Nah, ini program penyuluhan hukum melalui siaran radio, kerjasama dengan RRI Yogyakarta. Ada juga Jabat Kampus, Jaksa Sahabat Kampus, hadir memberikan pemahaman hukum kepada Civitas Akademika di Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa, Jaksa Bina Desa, memberikan asistensi pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa, tujuannya mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, guna menjaga ketertiban umum, mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, jejak musiknya Peter Cetera itu memang gak pernah lepas dari yang namanya grup musik Chicago ya. Tadi sudah kita nikmati bersama dengan You're the Inspiration. Nah, di petang hari ini mestinya memang menemani apapun aktivitas pendengar. Ada yang mungkin ini ya, sudah kepikiran, wah nanti liburan sekolah nih, keponakan saya akan datang, atau mungkin saya akan berlibur dengan putra-putri tersayang saya, putra-putri tercinta kita. Maklum, esok hari ada di antara kita yang mungkin sudah menerima atau mungkin menerimakan raport begitu, hasil belajar dari putra-putri tercinta kita. Atau bisa jadi juga ada yang masih Jumat depan ya. Tapi yang pasti memang gema liburan sekolah itu sudah mulai terasa dari hari ini juga kali ya. Meskipun liburannya masih besok gitu ya. Baik, mendengar, selamat mengagendakan apapun itu, selamat menikmati petang hari ini dalam suasana yang menyenangkan, dalam suasana yang bahagia. Meskipun kita pun juga gak menutup kemungkinan masih juga menemani pendengar yang mungkin di petang hari ini lagi mengalami kesulitan, atau bisa jadi juga mengalami gangguan kesehatan. Semoga selalu mempunyai harapan untuk semakin lebih baik lagi. Baik, dalam Jogja sore ini tentu rangkaian koleksi lagu masih akan terus saya hadirkan, bisa mengusir kepenatan kita bersama.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lain. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu, Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
2: Kalau kau sih macam mana?
4: Aku
2: mau nikah aja lah.
4: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
4: Out of the box kan?
3: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesel kamu tuh nikah muda tuh.
4: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
4: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Sisi.

Iya, pendengar, selama momentum libur sekolah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta memberlakukan potongan harga. Besarnya adalah 30%. Tepatnya pada keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Ini berlaku pada 30 kereta api ekonomi komersial melayani naik dan turun penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan potongan harga bagian dari program diskon transportasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pemesanan tiket memang bisa dilakukan melalui berbagai kanal resmi KAI. Berlaku keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Demikian pendengar informasi yang saya kutip dari rri.co.id.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Apakah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

berlalu dari milik Shiva ya. Memang berlalu ya, waktunya cepat sekali berlalu. Saya harus segera mengakhiri perjumpaan kita pendengar dari sore tadi hingga petang hari ini. Saya Agatha Erna. Tentu saja pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS, masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa sih.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh berjamaah sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu, pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara.

0: kawan-kawan pendengar tidak ikut error gitu ya.
1: Baik, Mas Heng, boleh ceritakan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, satwa dan ekologi kita ini seperti apa sih saat ini?
0: Oke, jadi gini, satwa yang ada di sekitar kita itu kan sebenarnya adalah apa istilahnya indikator apakah ekologi kita itu masih bagus atau sudah mulai rusak gitu ya. Jadi ketika satwa-satwa kita masih banyak, masih hidup lestari, masih dapat mudah kita temui, bahkan kadang-kadang kita malah justru seperti terganggu oleh mereka, justru itulah sebenarnya sebuah indikator bahwasanya alam kita, sekitar kita itu masih bagus, masih lestari alamnya kan gitu.
1: Kalau di komunitas kampung satwa sendiri biasanya sudah ada sendiri sejak kapan sih?
0: Kampung satwa ini kami mulai di 2017 dan didirikan oleh kawan-kawan pecinta satwa di Yogyakarta, waktu itu 15 komunitas. Jadi memang hobinya waktu itu kita hanya tidak hanya sekedar memelihara satwa aja, tapi juga kawan-kawan ini punya hobi untuk belajar bersama dengan model edukasi. Jadi kawan-kawan sering membahas tentang pengenalan-pengenalan satwa, terus juga nanti fungsi dan ekologinya seperti apa, fungsinya di alam seperti apa, dan ekologinya seperti apa juga. Nah ini kan penting karena memang ketika kita bicara satwa banyak kemudian yang tidak sampai ke sana. Kita taunya satwa itu ya sekedar pet aja, binatang piaraan yang itu lebih, kalau kawan-kawan kedokteran hewan lebih bicara soal lovely pet aja. Kita tidak pernah bicara soal satwa liar. Kita tidak pernah bicara soal masalah satwa apa istilahnya eksotik atau seperti apa gitu kan, ini kan nggak pernah kita bahas sampai ke sana.
1: Mas Heng, kalau para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang masih awam dengan ekologi, ekologi sendiri itu seperti apa sih?
0: Ekologi itu adalah cabang dari ilmu biologi yang dia mempelajari soal masalah unsur biotik, abiotik, dan juga nanti bagaimana ini berinteraksinya. Jadi ada unsur yang hidup, unsur yang tidak hidup di lingkungan kita, dan ini bagaimana berinteraksi, bagaimana ini saling mempengaruhi. Makanya ketika kita bicara tentang ekologi, maka ini akan menunjukkan bagaimana ya lingkungan kita itu seperti apa gitu ya. Nanti kalau ini lebih ditarik lebih jauh, ya nanti sampai ekologi sosial juga bisa gitu ya. Jadi ketika nanti bicara soal masalah ekologi ini sebenarnya ilmu dasar untuk kemudian memotret kehidupan lingkungan kita itu seperti apa. Jadi dan ketika nanti ini ditarik kemana-mana bisa mas, kita tinggal tarikan penempatannya aja untuk kemudian memotret apa ilmu ini kan gitu.
1: Kemudian kalau sejauh ini hingga di era modern ini terdapat perubahan nggak sih mas, baik dari sisi ekologi dan lain sebagainya dari satwa yang ada saat ini juga?
0: Kita mau memotret nasional apa lokal, Jogja?
1: Kalau Jogja sendiri seperti apa? Kalau Indonesia sendiri juga seperti apa, Mas Heng?
0: Oke. Okay. Ya kalau nasional itu kan kita itu kayak bangsa negara yang bingung ya. Kita itu nggak punya kemudian rencana ke depan itu negara mau dibawa kemana, kan kita gagap, bingung. Makanya kalau kita kemarin lihat peristiwa-peristiwa yang ada di Jogja, di Indonesia, kemarin kita sempat heboh dengan pesta babi misalkan. Nah itu kan perusakan ekologis yang masif. Bahkan ini sangat mengerikan di tingkatan internasional ya. Berapa ribu hektar, berapa juta hektar hanya untuk dijadikan hutan yang kemudian harusnya menjadi paru-paru dunia akan kita monokultur jadi padi aja. Sementara di sana juga orang-orang nggak makan padi kan gitu, nggak makan beras. Nah terus di sana kita menggusur berapa ribu hektar, berarti kan kita menghilangkan biodiversity yang ada. Itu nggak pernah terkalkulasi. Karena kondisi hari ini kita selalu disetir oleh masalah perut siapa yang akan kenyang, perut siapa yang akan kita kenyangkan kan gitu. Sementara biodiversity, bagaimana di sana banyak kemudian satwa-satwa langka, satwa-satwa unik khasnya Indonesia dan hanya ada di Indonesia, ternyata itu tidak pernah terkalkulasi. Nah ini kan jadi miris ya. Itu untuk yang di Papua. Sementara yang di Yogyakarta seperti apa? Sementara yang di lainnya seperti apa? Kita di sini jadi fenomena sosial juga ketika sering, misalkan nanti pas musim penghujan kita sering ngomong ke soal masalah serbuan kobra misalkan. Loh, kobra itu nggak pernah nyerbu mas.

0: itu nggak, ular itu nggak pernah menyerang kita, tapi justru kita yang kemudian menginvasi habitatnya, kan gitu. Nah ini yang nggak pernah kita pahami. Ini ekologi. Ketika nanti apa namanya istilahnya banyak ular masuk rumah, ya bukan ularnya yang salah, karena memang rumah itu berada di habitat ular. Atau rumah itu tersetting sehingga ular itu suka masuk ke rumah itu, kan gitu. Nah ini kan nggak pernah dipikirkan. Nah apalagi maraknya, deforestasi di Jogja itu juga marak loh ya. Bukan deforestasi aja. Kalau di Jogja itu lebih banyak bagaimana lahan pertanian, lahan-lahan disulap jadi perumahan. Nah ini kan nggak pernah terkalkulasi oleh kawan-kawan apa warga Jogja ini. Ketika lahan pertanian, lahan basah, kemudian disulap jadi perumahan, sementara lahan basah itu yang pertama dia habitatnya kobra, itu jelas. Yang kedua dia habitatnya welang sama weling, bungarus fasciatus sama bungarus candidus. Nah ini kan tiga spesies ular yang ini kan dikawal langsung oleh malaikat Israel gitu ya. Nah ketika kita singgulan dengan mereka, satu ciuman saja itu kita bisa mengantarkan kita untuk kemudian esok harinya kita bermain catur dengan malaikat mungkar nakir kan itu. Nah ini kan gak pernah terkalkulasi. Nah makanya harusnya kalau kita ngomong soal masalah ekologi di Jogja, ya bagi kawan-kawan pengembang perumahan ataupun yang mau beli rumah misalkan, ya hati-hati bos gitu ya. Jangan sampai kemudian gue ambil perumahan dari konversi lahan itu lahan pertanian. Nah itu jelas nanti sampai ratusan tahun ya tetap panen ular gitu ya. Terus yang kedua juga ketika miris kita adalah beberapa hutan kita yang hutan kecil bahkan peninggalan-peninggalan purbakala seperti di area Godian itu misalkan, itu juga dipapras habis gunung-gunung hutannya yang itu sangat lestari, dipapras habis, diambil keruk dikeruk buminya sehingga ini jadi perumahan juga, jadi gersang juga. Hari ini kita tidak pernah kemudian mengkalkulasi berapa biodiversity yang kemudian tergusur itu dan apakah kita kemudian memberikan habitat lain untuk mereka, kan nggak pernah ada. Saya dulu sering lihat di daerah Godian itu, yang di atas gunung-gunung itu kita sering menemukan elang waktu itu. Ada elang ular bido, elang yang lainnya juga banyak gitu ya. Nah sekarang ketika itu sudah gersang, gunung-gunungnya sudah habis, hutannya sudah habis, kemana mereka pergi? Ini kan nggak jadi kalkulasi mas. Nah kembali lagi kalau soal masalah ular tadi misalkan ya, ketika ular sekarang dimanapun jadi musuh bersama, selalu dibahas, selalu ketemu bunuh dan sebagainya gitu ya. Distigmatisasi dia masih bahaya. Loh, bahaya dari mana? Kalau kita nggak kenal kan, gimana kita mau ngomong bahaya? Buahnya banget itu tadi yang tiga spesies itu hanya yang dangerous kan cuma itu. Lainnya kan nggak ada. Tambah paling ular hijau ekor merah yang merata misalkan ya di Yogyakarta ya. Khusus di dataran rendah. Nah ini kan juga orang-orang nggak tahu itu. Sembarang kalir ular semuanya dimatiin. Padahal ketika nanti ular ini habis ya tikusnya naik, tikusnya banyak. Ketika tikusnya banyak, kita terancam juga dengan leptospirosis misalnya. Oh leptospirosis, wah mas tikusnya nanti dikasih kucing misalnya. Ya kalau tikus sawah dikasih kucing, kucingnya basmi tikus. Ketika si tikus ini kemudian mengidap leptospirosis yang dari air kencingnya dimakan sama kucing, justru kemudian volume kencingnya kucing yang membawa virus leptospirosis ini lebih besar lagi. Nah ini kan inilah ekologi bekerja seperti itu. Kita nggak pernah memikirkan itu kok. Taunya ya sekedar wah ini perumahannya bagus, ini kemarin hasil di tengah sawah, setiap pagi kita bisa memandang padi misalkan, pemandangan yang bagus ya iya, tapi di sisi yang lain kue ngusur masuk ke ranahnya habitatnya ular. Di situ tinggal juga tikus, di situ tinggal juga ada leptospirosis. Nanti penghuni rumah perumahan bawa kucing dilepaskan di situ, mangan tikus yang kena leptos, akhirnya kulaan virus leptos. Nah ini kan nggak pernah terkalkulasi mas dalam pikiran kita. Nah itu gambaran awalnya kalau kita ngomong kayak kondisi di Jogja. Belum lagi ngomong soal masalah sampahnya gitu ya. Sampahnya yang kemproh itu kan kemudian juga itu kan mengganggu habitat-habitat hewan yang lainnya juga, satwa yang kena juga di situ ya. Tikus akhirnya marak. Nah, penyakit marak lagi kan gitu. Yang memang budaya kita itu budaya paling mulia itu adalah budaya kemproh, Mas. Nah, ini yang kemudian sampai hari ini budaya ini kita pelihara di samping korupsi kan gitu ya.
1: Mas Hang, ini kalau untuk memperbaikinya bagaimana sih para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta mungkin yang sudah terlanjur tinggal di area perumahan ataupun tempat-tempat lainnya, apa yang harus diperbaiki dari diri sendiri dulu?
0: Oke. Kalau kita sudah tinggal di perumahan ya enggak apa-apa. Perumahan itu bagus-bagus saja, Mas. Kemudian tapi kalau perumahannya di hasil konversi tanah pertanian, ini yang jadi masalah gitu loh. Ya siap-siap aja nanti sampai anak turun generasi suatu saat didatangi ular kobra, ular kobra, welang, weling dan sebagainya. Jadi mereka akan datang. Dan didatangi juga oleh tikus yang gitu. Nah, makanya saya enggak menganjurkan kalau memang mau cari perumahan, cari perumahan yang memang itu di perkotaan yang memang itu disetting dari awal untuk perumahan gitu ya. Atau di daerah-daerah yang memang itu perkampungan yang memang itu tidak kemudian mengambil relung dari ular misalkan. Nah, ini kan penting di situ, Mas. Pemahaman ekologi itu harus kemudian jadi sebuah apa istilahnya sebuah ya harusnya materi wajib ya untuk cara berpikir kita ya. Cuma kan enggak, karena ekologi itu enggak kemudian bikin orang kaya, malah justru kemudian kita bikin lebih berhati-hati aja. Kan kekayaan kan enggak pernah mengkalkulasi lingkungan gitu ya. Nah, ini sing repot kita kan seperti itu.
1: Nah, kemudian kalau ketika masyarakat menjumpai seperti hewan-hewan buas dan lain sebagainya ini, kalau dibiarkan atau langkahnya seperti apa agar tepat?
0: Yang mana, Mas? Kalau ular atau hewan yang mana? Nah, sebenarnya hewan itu enggak ada yang buas, Mas. Dia hanya apa namanya?
1: Baik.
0: Baterai habis, Kak. Nah, kalau hewan itu kan sebenarnya dia dari awalnya memang seperti itu ya. Sebenarnya enggak ada bagi kami itu enggak ada hewan buas, Mas. Karena dia sudah settingannya memang seperti itu dari alamnya. Misalkan buaya kok disuruh makan mie ayam kan enggak mungkin juga. Nah, dia tetap makannya ya satwa yang lainnya. Tapi kan kemudian apa ini kan kemudian dianggapnya ini buas, ini berbahaya. Ya itu memang seperti itu. Kita lebih berbahaya kok daripada mereka. Kan gitu ya. Kita makan semuanya. Nah, tapi kita yang merasa kemudian lebih beradab, padahal ya itu mereka memang disetting dari awal seperti itu. Nah, kalau ketemu seperti apa gitu ya pertanyaan tadi ya. Nah, kalau ketemu ya biarin aja toh, Mas. Gitu ya. Wah, ketemu ular. Ya ketemu ular ya ora apa-apa, ning dile ketemu. Oh, ketemunya di hutan. Ya wis toh, memang rumahnya di hutan kok. Oh, ketemu di persawahan. Lah memang rumahnya di persawahan. Gitu ya. Nah, ini sih kemudian kita enggak kadang kami itu sering diminta untuk rescue ular di kebun. Lah ular di kebun loh ngapain kan gitu. Nah, kecuali kalau ular masuk rumah jadi masalah. Nah, ini kan kemudian yang perlu kita evaluasi adalah letak rumahnya, terus juga seberapa kemprohnya penghuni rumahnya kan gitu. Makanya saya sering anjurin bagi yang takut dengan ular ya ikut sarannya kawan-kawan tukang laundry, bersih, rapi, wangi, kan gitu. Nah, itu ular nggak masuk, karena tikus pun nggak akan masuk, kan gitu ya. Tapi kalau udah baunya ampok, terus rumahnya berantakan, ya tikus masuk di situ, ya ular ikut masuk juga. Ya, yang lainnya juga ikut masuk, kan gitu, Mas. Nah, ini sih kemudian nggak kita pahami seperti itu. Apalagi tumpukan sampah di Yogyakarta, ngundang tikus, ngundang ular, kan gitu, ngundang penyakit. Nah, ini sih kemudian nggak pernah kita kalkulasi dalam pemikiran kita keseharian kan seperti itu, Mas.
1: Gitu. Kemudian kalau dari berbagai macam hal yang sudah terjadi baik secara nasional ini, apakah mungkin juga bisa diperbaiki, Mas, terkait dengan kerusakan ekologi dan lain sebagainya gini, bisa nggak sih, Mas, sebenarnya mulai dari sekarang umpamanya?
0: Ya, kementerian kita itu kementerian paradok, Mas. Ya toh, satu kemudian memang untuk dia di set up untuk membabat hutan, mengurusak ekologi, yang satunya etok-etoknya menyelamatkan, walaupun akhirnya kemudian atas nama izin akhirnya itu bisa dilakukan kan gitu. Nah, ini kan repot, Mas, karena kan memang kita saat ini masih semuanya bertumpu pada sektor-sektor ekstraktif ya. Nah, kan gitu. Nah, ya kena bisa ya bisa, tapi kan kemudian kembali lagi political will seperti apa. Ketika yang berkuasa hari ini adalah modal-modal yang memang itu tidak pernah punya kalkulasi ekologi, ya nggak akan berubah, Mas. Lebih parah, iya kan gitu. Lo di Yogyakarta aja rusaknya gunung-gunung di area Sleman itu kan baru-baru saja setelah ada pembangunan tol itu tuh. Sebelum itu kan nggak ada. Dari saya kecil sampai kemudian kemarin itu ya baru kemarin kok, Mas. Loh, kenapa? Ya karena memang kerakusan kita bertambah. Terus kemudian gaya hidup kita ya itu tadi, kita tidak pernah bicara soal ekologi. Bahkan di sekolah pun itu kan nggak pernah jadi pelajaran wajib, Mas. Ya toh, yang kita tahunya kan yang paling dipentingkan dari doktrinnya di sekolah itu kan kemudian prinsip ekonomi, bagaimana bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-sedikitnya kan gitu. Itu kan bukan prinsip ekonomi, tapi prinsip maling hasilnya kan gitu. Nah, ini sih yang kemudian yang kita didoktrinnya seperti itu, bukan bagaimana kemudian kita akan lebih lama hidup di bumi dan ini untuk generasi yang akan datang, kan enggak, itu enggak pernah diajarkan di sekolah. Itu ya. Itu paling kan ya prinsip ekonomi, biar caranya buat disauka-uka yang perlu nyolong kan gitu. Nah, ini sing jadi paradok juga. Nah, ini sing ya itu, Mas. Kalau kita bicara soal ya, kalau itu gimana, Mas? Ya kita belajarnya sama satwa lagi, kembali ke satwa lagi. Satwa itu sangat paham bagaimana fungsi dia diciptakan. Nanti kalau kita ngomong soal masalah penciptaan, oh ya wis, setiap satwa itu punya fungsi ekologi masing-masing. Nah, manusia ini tidak pernah menemukan perannya di alam seperti apa. Kebanyakan ya predator dan invader semua kan itu ya. Nah, ini sing jadi masalah kan di situ.
1: Ya.
0: Nah, ya itu Mas kira-kira kalau anunya.
1: Kalau kita mencoba untuk berdampingan itu sebenarnya bisa kan ya Mas Hang ya?
0: Berdampingan koeksistensi dengan apa, Mas?
1: Dengan semuanya. Sebagai contoh kayak kita tinggal di Australia. Hewan itu kan sangat dilindungi sekali, ekosistem dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Oh iya, bagus. Australia itu sekarang mulai ada kesadaran. Dulu juga Australia ini juga parah, Mas. Gitu ya. Bagaimana kawan-kawan di gerakan lingkungan, di kawan-kawan itu sering dengar cerita bagaimana kawanan kucing liar itu memunahkan berbagai macam spesies burung endemik yang hanya ada di sana. Ini terjadi. Terus kemarin juga kuda liar misalkan, mereka juga mengalami itu. Dan karena memang mereka kalkulasi ekologi, lebih ini pilih kucing atau pilih satwa asli. Nah, mereka karena sudah terdidik, akhirnya ya paham ekologi, akhirnya ya milih yang satwa asli. Dan ya sebenarnya kan kita enggak. Cat lover misalkan, dengan kucing dilepas liarkan di jalanan dimanapun, dia enggak punya kalkulasi ekologi. Taunya, wah itu kucing yang kemudian lucu. Yang ya, padahal ketika nanti kucing itu bertarung dengan ular di persawahan atau ular atau apa bertengkar di persawahan atau di apa namanya di kebun misalkan, kita akan selalu berpihak pada kucing, padahal yang justru menyelamatkan ekologi kita bukan kucing tapi ular sebagai yang native di situ kan gitu ya. Oh iya, tadi ada anda juga tanya yang Australia selain apa namanya selain kucing dan juga kuda kayaknya juga kelinci, tapi kita cek lagi ya, malah belum terlalu dapat infonya lebih lanjut. Nah, ini seperti itu, Mas. Nah, kalau kita ngomongin kalkulasi ekologi, ekologi ini kan kemudian kalkulasi yang berdasarkan pada pengetahuan ilmiah ya, Mas ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan ilmiah, maka kita dituntut juga di situ berpikir ilmiah dan berpikir kritis, objektif, sehingga kan kemudian problem solvingnya akan ketemu. Bukan karena berpikir sentimen senang tidak senang, lucu atau tidak lucu, suka atau tidak suka. Kan gitu. Ini sing jadi masalah kita itu kan gak pernah kita belajar untuk berpikir objektif. Wah ini lucu kucing lucu daripada ular. Wah, tapi fungsi ekologi seperti apa? Kan gitu, misalkan itu kasusnya. Yang lainnya juga banyak, Mas. Sebenarnya itu kan sebuah sampel aja gitu ya. Nah, itu.
1: Baik. Ada yang bertanya melalui WA Pro Satria Rio Yogyakarta. Kita bacakan Mas Hang.
0: Ya.
1: Perkenalkan, saya Rianto dari Gunung Kidul. Ingin bertanya, apakah satwa hanya bereaksi terhadap lingkungan atau mereka juga membawa sejarah lingkungan di dalam perilakunya?
0: membawa sejarah lingkungan? Itu agak lucu nih pertanyaannya. Ya, sebenarnya gini, kalau bicara soal masalah kembali lagi ke prinsip ekologi gitu ya. Prinsip ekologi itu yang pertama adalah adanya biodiversity. Terus yang kedua adalah ketika sudah terjadi biodiversity, terjadi keanekaragaman di situ, kemudian kan kemudian terjadi interaksi. Nah, ketika terjadi interaksi, maka kemudian terjadi interdependensi atau ketagihan. Nah, sudah ketagihan, mereka kan kemudian terjadi harmoni, menyesuaikan, saling menyesuaikan. Nah, setelah itu baru kemudian mikirnya berkelanjutannya seperti apa. Nah, ketika tadi satwa apakah kemudian membawa sejarah dan sebagainya? Ya, kita lihat dulu sejarah ini yang dimaksud seperti apa. Kalau ngomong ke soal masalah asal usul, soal masalah misalkan satwa asing invasif gitu ya. Kita kan yang marah sekarang misalkan lagi viral ikan sapu-sapu misalkan. Nah, ikan sapu-sapu itu berasal dari Amazon misalkan ya, Amerika Latinan. Nah, ketika masuk di lingkupan kita, dia tidak pernah meninggalkan sifatnya yang asli dari sana. Karena secara, makanya tadi ya, jadi ya jenengi satwa itu dia tidak pernah kemudian belajar lebih, dia dicetak dari ilahi seperti apa ya akan seperti itu. Nah, ikan sapu-sapu menjadi persoalan karena dia punya baju armornya yang keras. Terus dia juga kayaknya nggak memakan ikan lain kayaknya, padahal itu ngentek-ngentek ya. Dia akan memakan telur-telur ikan yang lebih kecil, memakan juga alga dan sebagainya yang itu jadi apa namanya, yang jadi makanan dari yang lainnya. Jadi kompetitor di situ, kompetitor berat, dan dia perkembangbiakannya cepat misalkan. Nah, ini yang terjadi seperti itu, Mas. Nah, ini kemudian pertimbangan ekologi tidak terjadi ketika dulu ikan sapu-sapu ini masuk ke area perairan bebas kita. Belum lagi ikan-ikan yang lainnya. Yang paling common sekarang justru oleh dinas-dinas dulu, sekarang sudah mulai sadar gitu ya, itu adalah ikan nila sama lele dumbu misalkan. Ditebar, dilepas liarkan, buat lomba mancing lah, buat lomba apalah kan gitu ya. Nah, ini lebih ngeri lagi Mas sebenarnya. Ikan nila, ikan lele dumbu itu predator kelas tinggi. Dia makan apa aja, makan segalanya, makan ikan yang lebih kecil, boros, akhirnya bentek-bentek. Coba nanti bayangkan, berapa puluh tahun lagi misalkan sungai-sungai kita itu tidak ada lagi water, tidak ada lagi uceng, tidak ada lagi beles dan sebagainya. Sing kemudian itu di sana hanya adanya ikan sapu-sapu, ikan nila sama red devil sama lele dumbu misalkan. Nah, ini kan repot, Mas. Karena kita terbiasa di situ, kembali lagi kita terbiasa yang jadikan apa istilahnya, kalkulasi itu bukan ekologi tapi kebutuhan perut. Nah, pengennya suge, pengennya warak, pengennya makan enak. Bahkan juga di tingkatan apa namanya, di tingkatan kawan-kawan pemburu ikan atau pemancing dan sebagainya yang hobi ikan itu kadang-kadang juga, wah ini di kali ini nggak ada ikan ini, tak pindah dari kali sana ke kali sini, dari ini kan gitu. Nah, ini juga repot, Mas. Jadi invasi spesies itu tidak harus kemudian yang dari luar, yang dari bukan relungnya kita pindah pun akan menghancurkan juga. Misalkan gini, saya contoh di Yogyakarta, di daerah Ledok Melutan misalkan ya, kasus yang di sana adalah ikan hampala yang kemudian buahnya di sana akhirnya itu membasmi, mengalahkan water-water yang lebih kecil. Padahal aslinya daerah Ledok Melutan itu bukan habitat hampala misalkan. Nah, padahal dulu gara-garanya apa, konco-konco mancing pengen di situ ada hampala, dibawa ke hampala dari hulu misalkan. Dari tengah bukan hulu. Gitu, dari tengah sampai hulu dibawa ke hilir. Enggak bisa gitu, Mas. Atau di mana? Banyak kerusakan-kerusakan kita, Mas. Di Waduk Sermo kita rusak, dihajar di sana red devil. Wis iwake kurus, kering, enggak ada dagingnya, dan itu predator yang menghancurkan semuanya. Kemarin saya sempat jalan-jalan juga, coba jogging di embung yang baru, Embung Giwangan. Saya nggak menemukan nampaknya ikan lokal di situ, Mas. Adanya red devil sama nila. Akhirnya rusak juga. Ini indikator bahwasanya ya kali kita memang rusak, Mas. Kan gitu. Nah, bawa enggak? Ya kalau dari luar itu ya pasti bawa. Memang sifatnya seperti itu. Kan gitu. Invasi ekosistem itu ya seperti itu. Kan gitu ya. Ya, Nah, ini di dunia ikan, di dunia satwa, di dunia kebudayaan, jangan-jangan ya kodoh kalau kita geser cara pandangnya gitu. itu Mas.
1: Baik. Ini ada pertanyaan lagi Mas Hang. Apakah kita benar-benar masyarakat ini memahami kebutuhan ekologis satu spesies atau spesies lainnya juga? Hanya memahami bagian yang dapat kita ukur?
0: Oke. Sebenarnya kan kawan-kawan atau masyarakat kita itu yang terpenting jangan terjebak di spesies dulu. Tapi yang perlu kita pahami adalah pengertian ekologi dan bagaimana prinsipnya dan bagaimana ekologi itu bekerja, Mas. Saya tadi coba menguraikan prinsip-prinsip ekologi dari diversity, interaksi, interdependensi, terus kemudian harmoni dan sustainability misalkan. Ini kan pahami dulu itu. Oh iya ya, berarti ini di mana kita akan naruhnya, akan kita ukur ya, gitu. Kita punya tolak ukur dulu. Nah, setelah paham itu juga, paham, oh, ekologi itu apa? Oh, ekologi itu juga sistem interaksinya seperti apa? Biotik, abiotik seperti apa? Kan sekarang kok, sekarang kok setiap hari kok panas. Panas suhunya ya, berarti ada ketidakberesan di abiotiknya. Berdampak kepada satwa. Oh, ini berdampak pada orangnya aja gampang flu masuk angin misalkan. Nah, ini kan kemudian kita paham di situ, Mas. Nah, setelah itu paham, oh ini normalnya seperti apa, aslinya seperti apa, terus terjadi invasi, terjadi kerusakan seperti apa, nah kita akan membawa kemana, akan paham Mas. Tapi kalau itu nggak tahu, ya nggak ngerti. Itu sama kok ekologi dalam tubuh kita. Kan gitu ya. Oh ekologi tubuh, oh ini badan ini, sebenarnya ketika kandungan airnya sekian, kandungan gula sekian, kandungan kolesterol sekian, ini badan enak, lancar. Tapi begitu kebanyakan ini, terinvasi ini, apalagi otomatis, jadinya seperti ini. Ini sama aja Mas. Jadi prinsip ekologi ini bisa dibawa kemanapun. Di dalam kesehatan badan kita juga iso, dalam lingkungan kita juga bisa, dalam ekologi politik kita juga lebih kelihatan lagi. Bahkan dalam rumah tangga njenengan itu pun bisa kita ukur. Ini kira-kira harmoni apa enggak kan gitu. Itu kan prinsipnya di ekologi ada Mas. Tadi kan prinsipnya harmoni atau nanti sustainability itu enggak. Nah misalnya harmoni ora bakal sustain kan gitu ya. Nah ini sing kemudian prinsip-prinsip ekologi ini ketika nanti bisa kita pahamkan ke masyarakat, ini bisa buat menganalisis apapun juga sebenarnya.
1: Nah, gitu. Masih ada pertanyaan, Mas Hang. Apakah satwa benar-benar beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau sebenarnya mereka hanya menunda kepunahan melalui serangkaian berbagai macam kompromi ekologi ini?
0: Oke. Adaptasi itu pasti, Mas. Kan kita juga kenal yang namanya teori evolusi ya. Evolusi itu kan juga bagian dari cara makhluk beradaptasi dengan lingkungannya kan begitu ya. Nah itu pasti. Tapi seberapa kemudian bisa beradaptasi kekuatannya ini kan tergantung dari survivalnya si spesies ini kan begitu ya. Banyak sekali Mas. Nah kita lihat misalkan di Yogyakarta ini ketika banyak pohon-pohon besar di perkotaan ini kan di situ banyak kita temukan berbagai macam burung, kayak banyak burung nih itu ya. Burung, oh ternyata punai, oh ternyata punai berbagai macam punai yang nggak ditemukan di perkampungan ternyata di pedesaan ternyata diketemuan malah justru di area perkotaan. Oh ada jala, oh ada macam-macam. Jadi malah banyak loh Mas sebenarnya yang kemudian ini sekarang banyak di perkotaan. Nah cuman kan kemudian naik kebijakan nih kota ini kemudian juga banyak menebangi pohon-pohon yang udah rindang, udah gede, di pohon diganti cilik meneh. Ya, itu ya memang proyek, tapi akhirnya juga satwa yang di situ akhirnya lari kemana? Kan gitu ya. Padahal itu satwa kekhasan kita yang kita punya. Nah ini kan nggak pernah kepikirkan. Apalagi kalau di Yogyakarta, uniknya Mas. Yogyakarta ini nggak cuman favoritnya turis asing itu Mas ya. Bahkan burung-burung asing migrasi itu sangat senang sekali berkunjung ke Yogyakarta. Makanya beberapa pas nanti waktunya kawan-kawan bisa temukan di area 0 km ke timur, ke barat itu banyak bertengger burung-burung layang-layang di situ. Nah, ini fenomena apa? Ya itulah kemudian mereka juga pengen berwisata ke Yogyakarta sampai musim migrasinya selesai. Nanti mereka akan pergi lagi kan gitu. Belum lagi yang di pesisir-pesisir selatan sana itu juga banyak burung-burung migrasi. Ya memang istimewa Jogja itu. Nah, cuman kita itu dongpora, kalau kita itu sebenarnya istimewa itu enggak cuma di kultur budayanya aja, enggak cuma di sumbu filosofisnya aja, di kebudayaannya, tapi juga di satwanya, di alamnya, di ekologinya. Nah ini yang kemudian jarang ini kita bahas, jarang ini kemudian kita tersosialisasikan. kan gitu Mas. Nah ini yang pentingnya di situ sebenarnya.
1: Mas Hang, masih ada yang bertanya lagi, ini dari Freddy di Sedayu. Saya melihat daerah Godean alih fungsi sawah menjadi perumahan sangat masif sekali. Juga daerah Pajangan dan Sedayu pabrik dan perumahan mulai banyak. Ekosistem mulai tersingkirkan, alam mulai tidak seimbang. Seperti itu pernyataannya.
0: Ya, ya itu malah keprihatinan kita di situ Mas. Ya investasi kapital itu kan kemudian rusak semuanya Mas. Kalau kita bicara soal perumahan saat ini kan kemudian laku indek sopo. Keuntungannya buat siapa itu? Apalagi kemudian itu menggusur sawah-sawah pertanian. Sawah-sawah pertanian itu aslinya punyanya warga lokal di situ loh Mas. Tapi begitu itu disulap dari perumahan, yang datang di situ warga dari luar loh itu. Lah warga lokal di situ digarai no pabrik, jadi buruh kan itu ya. Nah buruh itu kan pabrik kita berkembang di Yogyakarta itu kan investor senang ke Yogyakarta kan karena UMR kita rendah daripada yang lainnya. Nah nanti kalau nanti kebijakannya itu berubah lagi atau ada UMR yang lebih rendah, maka pabrik itu ankukut pindah lagi Mas. Nah sistem kapital kita itu kan bekerja seperti itu. Makanya benar di area-area Sedayu, Pajangan, sana itu kan kemudian banyak yang kemudian jadi pabrik. Ini yo, apakah kemudian 100% buruhnya dari lokal situ? Belum tentu juga. Dan ketika memang buruhnya dari lokal situ, kemudian apakah kemudian juga enggak mengganggu usaha yang lainnya? Belum tentu juga, Mas. Makanya kan kemudian ekspansi kapital ini tidak juga mengganggu ekologi alam satwanya juga, tapi juga mengganggu ekologi budayanya juga. Nah ini sing jadi persoalan di tingkatan kita seperti itu. Dan juga ada beberapa pembangunan yang kemudian itu mematikan juga. Saya itu punya lahan di daerah Sedayu Mas. Itu ternyata ketika ada pembangunan pom bensin di situ, ternyata di belakangnya pom bensin itu sawahnya mati semua airnya Mas. Gara-gara pas apa selokannya itu tertutup oleh nggak tahu dia kayak gorong-gorongnya pi model pi, akhirnya ya udah akhirnya warga di situ sekarang nggak mau lagi bercocok tanam di situ Mas. Nah itu ekspansi kapital seperti itu Mas. Nah ini yang sing-sing jadi persoalan di situ. Terus ayo wong edone ndi? Wis jenenge wong edone ndi kan kemudian mereka mau enggak mau beradaptasi. Itu manusianya beradaptasi. Satwanya yang ada di situ juga harus beradaptasi. Otomatis ketika sawahnya kering, nah ularnya kemana? Tikusnya lari kemana? Ya larinya pasti paling aman ya di sekitar situ ada perkampungan, ada kali dan sebagainya, maka pasti dia akan lari ke sana. Mana yang lebih aman? Kan gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu Mas, jadi baik. Adaptasi apa namanya satwa itu seperti itu.
1: Mas Seng, waktu kita terbatas sekali, tinggal 1 menit saja. Sebelum kita tutup, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro 1?
0: Oh iya, kawan-kawan pendengar semuanya, yang terpenting kita mau belajar bersama terkait memikirkan ekologi kita itu seperti apa dan kita kedepannya mau seperti apa buat warga semua. Nah, dan juga untuk pemerintah kita, nampaknya kalkulasi ekologi ini harus menjadi sebuah pertimbangan utama daripada sekedar pertimbangan golek badi, gitu ya. Nah itu. Nah kalau kawan-kawan pengen nanti belajar lebih dengan kami di Kampung Satwa, boleh nanti main aja ke sini ke Kampung Satwa. Nanti kita berdiskusi lebih, gitu ya.
1: Baik. Terima kasih malam hari ini, Mas Hang sudah berbagi informasi kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dan semoga menjadikan salah satu ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pahami bersama, gitu ya, Mas Hang ya.
0: Oke, Mas ya. Terima kasih sekali. Salam lestari, salam konservasi.
1: Baik, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, terima kasih juga atas atensi Anda di live YouTube kami, RRI Jogja Official, ataupun yang sudah bergabung berinteraksi di WA kami di 0811-2711-911. Malam hari ini dengan topik menarik, pendengar, dimanapun Anda berada, satwa dan ekologi kita. Bersama Mas Carl Hang, komunitas Kampung Satwa. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pendengar bersaudara dari Yogyakarta, hari di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu, ada Arif Anafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan juga tentu kami hadirkan beragam lagu-lagu malam hari ini, requestan dari Atik Sibi. Album penyanyi dari Atik Sibi, Anda bisa bergabung ceritakan sama Rifa Hanafi, hewan-hewan liar apa yang pernah Anda temui? 580333 atau 0811 2711 911. Kami persilahkan. Ada Ibu Yaskia di Algit. Mas Hanafi, saya itu trauma pernah ketemu sama yang namanya kalajengking. Ngeri banget, takut disengat. Waktu itu karena aku taking takutnya, ya aku bilang sama suamiku, terus dibunuh sama dia. Lagunya ngikut aja. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatria dari Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sapa yuk. 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bu Satila.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian malam hari ini cuaca bagaimana di area? Kalau boleh bercerita dari tempat Bu Satila ini, daerah Kokap sana, pernah ketemu hewan liar apa Bu?
1: Banyak.
0: Contohnya?
1: Ada ular, ada klapan, ada kalajengking, ada apa itu, anjing, ada apa, kerang. Banyak sekali di sini. Itu yang menyeramkan, itu yang memangsa ayam, ada ular, ada apa, biawak, itu banyak.
0: Bu Satila, kalau ketemu hewan tersebut bagaimana Bu reaksinya?
1: Ya lari. Kalau biawak itu kalau bisa di apa itu dipukul kalau bisa, tapi nggak bisa. Cuman kalau ketemu orang dianya lari. Kan dia cuman cari makanan, yaitu ayam atau apa, bebek, apa yang bisa di apa, bisa dipegang.
0: Pernah nggak sih Bu kalau sampai ketakutan gitu?
1: Iya, kalau ular pasti takut.
0: Nah, kalau Ibu selain hewan-hewan tersebut, kalau hal yang paling Ibu takuti lagi apa Bu?
1: Kalau hewan yang kecil-kecil itu, sama itu kelabang namanya, kalajengking itu kalau menyengat tuh sangat luar biasa lah sakitnya.
0: Pernah Bu kesengat Bu?
1: Pernah.
0: Terus gimana Bu penanganannya?
1: Penanganannya kan itu ada yang lain-lain, ada yang sangat sakit sekali, ada yang sedang, ada yang ya cuman biasa aja. Kalau yang kalajengking itu, yang itu bernaungnya di bawah apa, batu atau di deket tungku di dapur, itu pasti sakit.
0: Iya sih. Nah, kalau hewan-hewan yang mengerikan lagi apa Bu?
1: Ya kalau itu, kalau macan juga sudah sering ada, tapi jarang bertemu. Tapi di hutan ya pasti ada.
0: Ibu sering ke hutan juga?
1: Memang lokasinya dekat hutan Mas. Memang lokasinya dekat hutan.
0: Baik. Ibu, malam hari ini spesial album penyanyi dari Atik CB. Pengen dengerin apa, Bu?
1: Ya, apa aja lah. Nggak hafal lagunya.
0: Nanti tak pilih nih, Bu.
1: Iya.
0: Mau kirim-kirim ke Agam Sinten?
1: Kirimnya pun ke Agam Ibu Ali, Ibu Christine, Ibu Indar, Sumber Sari, Bang Ipul, Mas Rianto, Bu Mawar Kuning, Pak Puji Praito, Pak Rimba, Bu Meni, Bu Mbak Mama Sri, Bakakum Setoyo Kemawon, Mugi pun paringi sehat semangat, dan kagum Mas Hanafi sugeng ayahe karyo ngantos paripurno, tetap sehat semangat lancar rezeki. Semawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibuku Bu Satilah dari Kokap Klon Progo sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Kita sapa kembali di belakang telepon. Malam hari ini sudah berdering-dering. Ada siapa di belakang telepon malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu
2: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Pak Rimbang Bapakku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Mas Hanafi dan keluarga selalu sehat semuanya.
0: Amin. Kalau bapakku di Merah Jambu ini pernah ketemu sama hewan buas apa? Hewan yang liar gitu.
2: Hewan liar? Wah, ya banyak sekali. Rumah saya kan cuma berapa meter itu kali.
0: Oh.
2: Kali Yelo, sebelah timur. Kalau sebelah barat itu ya kira-kira berapa ya, setengah kilo itu Kali Progo, kejepit desa saya itu.
0: Kali Progo. Gak pernah banjir tuh Pak tapi?
2: Wah ya banjir tapi gak nyampe di desa. Soalnya tebingnya mungkin ya 20-an meter. Sangat tinggi, jadinya ya belum pernah, setahu saya belum pernah sampai ke desa itu.
0: Kemudian apa Pak hewan-hewannya?
2: Ya kalau di tempat saya itu seperti yang dikatakan Bu Cati lah tadi ya. Biawak itu sangat banyak. Biawak, ular sanca itu loh, ular sowo gitu. Tapi kan di sini sudah terbiasa, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau biawak sering saya yang pokoknya ngeri kita ya, tak cekel saya aku. Biasa nggak apa-apa itu kok. Nggak beracun kalau gigit itu. Kalau ular, ular apa itu, sowo, ular sanca, nah itu biasa yang di pinggiran kali itu kalau memelihara apa ayam, itu pasti dipasang jaring. Kalau kan enggak ya itu dimakan ular tadi. Dipasang jaring kan paginya, baru saja sekitar 2 minggu ada yang tertangkap jaring itu satu ular sowo itu, sanca. Sekitar 3 meteran tuh, ya cukup lumayan besar tuh. Baru saja itu, nah, ya sekitar setengah bulan lah. Soalnya dekat sungai itu ya memang banyak.
0: Menjadi hal
2: yang... itu kan musuhnya ayam sama garangan. Garangan itu kan di pareng-pareng di, juga banyak di sini. Tahu garangan lah.
0: Nggih, yang makan ayam juga gitu ya Pak ya. Iya. bukan ya? Bukan ya? Yang makan ayam bukan?
2: Makan ayam itu.
0: Bedanya apa Pak sama beracan itu?
2: Apa?
0: Beracan.
2: Oh, beda. Kalau garangan itu coklat. Terus apa? Kepalanya kan agak moncong sedikit. Kalau beracan kan kepalanya seperti kucing, hanya

0: ini paling bahaya kobra itu. Kedua itu gadung, ular gadung itu tahu mas?
1: Yang hijau?
0: Hijau di pohon-pohon itu loh.
1: Iya, tahu.
0: Tapi itu yang ekornya agak merah, terus kepalanya segitiga itu yang bahaya. Yang paling bahaya itu. Terus yang ketiga, ular itu malah kecil ularnya, ya sebesar apa ini? Kelingking jentrek itu jentrek.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu namanya dada angkrem.
1: Dada angkrem.
0: Ini namanya dada angkrem itu di lehernya itu kebiru-biruan, kemerah-merahan, ya berwarna-warna itu. Itu rumahnya di dekat-dekat rumah itu malam. Jabonya. Itu sangat itu juga perlu diwaspadai, tapi itu jarang mau menggigit itu entah gimana, mungkin ini memang jatahnya gitu, seperti ular belang dan beling itu.
1: Nah,
0: itu juga jarang menggigit tuh. Yang agresif itu ular apa itu, kobra itu, dumung dan king kobra itu. Mungkin daerah tempat Ibu Satilah itu king kobra ada nih, karena kebanyakan.
1: Serem ya.
0: Ya. Kalau di tempat ini nggak ada king kobra itu, jarang sekali, punah, sudah punah sekarang.
1: Semoga selalu dilindungi Tuhan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Terhindar dari hewan-hewan yang menyerang.
0: Kecil yang berbahaya memang banyak sekali di tanah Jawa ini ya. Tapi tidak separah seperti ular viper atau apa itu, black mamba itu.
1: Baiklah. Pak, lagu-lagunya dari Atik CB pengen dengerin apa, Pak?
0: Ada pilihannya enggak?
1: Ada dong.
0: Apa saja?
1: Meditasi, jejak-jejak, aku jadi aku, bebaskan. Tanpa sadar akan, jangan gelisah, semua telah berlalu. Ada juga kusadari, misteri cinta, selalu cinta, mendekati gila.
0: Misteri cinta itu saja.
1: Dikirim kagum Sinten.
0: Ya, baru saja ada Bu Satilah ya, selamat malam. Selalu hati-hati dengan hewan-hewan Bu Satilah.
1: Amin, amin.
0: Mungkin banyak. Juga buat Bu Umi, ada juga Bu Sri Rahayu, Bu Ayu, ya di Jalan Paris itu loh. Ada Bu Indra, Bu Nani. Juga yang di Pamekasan itu Bu Ali ya. Juga buat Bukus di Kentungan ada Non Andin, juga Pak Adi, juga ada Mas Beni. Di mana itu Mas Beni itu?
1: Mas Beni di Gandaria.
0: Nah, Gandaria. Tadi malam kelupaan saya Mas Beni. Ada Pak Widodo, Pak Budi juga, Mas Ardi yang di Klaten, juga Mas Andi yang di Batan sana, juga Mbak Mos, juga ada Pak John yang jauh di sana. Pokoknya buat semuanya saja, pendengar Pro 1 di mana saja, tanpa kecuali, selamat malam, selamat ya ini podo karo tukar kawruh gitu ya Mas Nabi. Podo karo tukar kawruh apa hewan-hewan mungkin yang di daerah tempat saya nggak ada, di daerah sana ada gitu loh. Ya, sementara itu dulu Mas Nabi. Mas Nabi, kebagian terima kasih saja. Dan selamat bertugas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pendengar Persatuan RRI Jakarta, dimanapun Anda berada, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Album.

Kumis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pen

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri. Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik. Kalau Anda masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Sudah bergabung di WA Pro 1 malam hari ini ada Mas Rianto. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu. Mas Rianto, Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Request lagu Terapung dari Atik CB. Salamnya buat Mbak Kristina Puspasari, Mbak Erna Sintan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Mbah Kakung Utitri, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas ada Mas Marta, Mas Dodi, Mas Aprilia, Mas Rahma. Ada juga buat Mbak Andin dan juga buat semuanya saja. Buat Mas Hanafi selamat bertugas, sehat selalu. Matur nuwun Mas Rianto. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mas Hanafi.
0: Ji, ini Pak Beni ya? Sehat Pak Beni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat penuh semangat. Cuaca bagaimana Pak Beni?
1: Makanya ada begitu.
0: Pribon?
1: Bener.
0: Pulang insyaallah.
1: Oke.
0: Nggih. Okay. Cuaca bagaimana malam hari ini?
1: Biasa-biasa
0: saja. Nggih. Okay. Pak Beni, hewan buas yang pernah ditemui Pak Beni apa?
1: Kalau di ini ya, kremetan.
0: Kekremet.
1: Di sabar. Dulu di sumur itu ada panjang itu hitam. Nah, ini akan pas pindah melosak. Apa itu namanya? Sumurnya tadi pompanya macet gitu. Pompanya macet, ada tukang mau mencuri pompa. Itu dibuka, itu ada buka sumurnya, ditutup sumurnya, nonton ini seperti ini sak jentik nonton ini panjang nah ini menjadi dilem. Nah terus di nah kalau dicudek melebu tuh mas. Sudah dilebokkan sumur meliku. Nah itu seneni gitu mas, kok malah buat lebok kalau dicudek bawahnya begitu ada, saya lihat ada itu kalau pendet mendet apa seneni anu sambahan kali mas. Sudah kalau lepet terus mungkin kalau pusat dan sebelah nggih ada sekadar hutan lindung ada lho mas lah berikan dan lah kemarin sudah melebu udah sama sudah saya masuk lho yang kau neng kono jadi gede biye mas lho
0: iya benar
1: mesti mati itu
0: oh iya
1: apa ada benar ya
0: membahayakan ya
1: kan anu ada lagi
0: kan. Baik, buat pengalaman ya Pak Beni ya.
1: Nggih. Memang saya rada ngeri nih andan saya kawan-kawan waktu itu mas.
0: Iya. Iya, baik. Pak Beni, ada yang pengen di request lagunya dari Atik CB?
1: Lagune Risau nih benar mas.
0: Risau. Oke, tak cariin. Salam-salam ke Gem Sinten.
1: Oh nggih, Kagem Mas Rianto. Pak Rimba, mau kita sampai paling sehat.
0: Nggih.
1: Bu Ali, Bu Satila, Bu Rayu, Bu Mawar Kuning dan Mbak Lovinya, Mbak Jadi, Mbak Andin, Mas Andi, Mas Pul, Mas Ardi, Pak Dodi, Pak Puji Grahito,
0: Pak
1: Budi Santoso, Bu Christine, Mas Rian.
0: Baik.
1: Ninggiran ge, Mas Rianto ya.
0: Baik.
1: Acap Purahayu, Ibu Indra Tukus.
0: Siap.
1: Bu Ali, Bu Ama, Bu Wigati, Bu Lilis, Pak John, Pak Di Pundong, Sina Malemas, Sampun Jodre Pasang, Pak Nur Hasan, saya yakin mawon.
0: Baik.
1: Onggi Pak, Sian Pak. Supaya ini kelamas Sama-sama saya, Kakek Mahfud.
0: Terima kasih.
1: Saya kembali sehat, Mas Anabi. Kembali sehat.
0: Amin.
1: Siap.
0: Lagu
1: di mana, Mas?
0: Ada, yang risau kan?
1: Saya risau.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandaria sudah bergabung dan juga sudah menyampaikan apa yang sudah pernah dia temui. Semoga menjadikan salah satu pengalaman yang berharga. Mendengar masih kami temani di program Ruang Rindu, Melodi Memori lewat lagu. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

0: Peringkat masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musical Book. Kami requestkan album penyanyi dari Atik CB malam hari ini spesial untuk Anda yang sudah bergabung di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Selamat malam, mau kirim salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, ada juga Bu Umi, Bu Vina, Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Andin, Pak Hadi, Pak Puji, Pak Beni, Pak John dan juga Mas Ardi, Mas Dodi juga, Mas Rianto dan pendengar semuanya, dan Mas Hanafi, selamat bertugas di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Budi dari Wonogiri. Ada juga di malam hari ini ada Mbak Kristina dari Sorogenen. Mas Hanafi, tolong diputarkan lagu buat Bu Umi, Bu Kus dan Bu Rahayu. Ada juga buat Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Salam sehat, salam bahagia untuk Mas Hanafi dan semoga selalu diberikan kesehatan. Ada dari telepon malam hari ini yang sudah menyatu di telepon WA kami. Selamat malam Bu Indra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya sehat Bu Indra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Hanafi juga? Sehat, sehat, sehat. Ini masih di Bali atau udah di Jogja Ibu?
1: Sudah di Jogja, Senin kemarin tiba.
0: Oh, kerasan ya di Bali ya?
1: Senang di sana. Nyaman.
0: Pergi kemana aja liburannya?
1: Semua pantai-pantai itu. Masih lompoy banyak deh.
0: Nah, Ibu itu ada pengalaman gak sih pernah ketemu sama hewan buas atau hewan-hewan yang liar gitu?
1: Pernah.
0: Apa aja?
1: Pas di Bali, anjing.
0: Oh.
1: Kan, jujur ya, kalau di... Bali itu banyak kan anjing liar-liar gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, salah satunya tuh aku ada di sekitar tuh banyak anjing. Aku kan risih ya karena di sekitar kami kan nggak ada anjing di rumah patehan ini ya, bersih ya.
0: Benar.
1: Nah, pas di sana tuh aku turun dari mobil ada keroyokan itu. Tapi herannya dia tuh nggak ganggu. Cuman satu anjing tuh pengennya apa deket terus minta makan mungkin karena dia lapar ya.
0: Nah,
1: terus aku masuk toh, saya cuci tangan dan sebagainya. Saya lihat kok dia di depan pagar nggak mau keluar. Terus nggak mau apa? Kan udah ditutup ya pagar saya. Nggak pergi gitu loh dari situ. Terus saya coba. Dia bilang sama anak saya, anak tolonglah ambilin makan apa gitu. Terus atas makan dia tuh kayaknya happy banget gitu. Terus saya buka pagar tuh dia langsung berdiri kaki dua itu loh. Saya kan juga ngeri ya.
0: Oh.
1: Terus dia saya kasih itu senang. Hari berikutnya dia selalu di situ. Kalau pagar kebuka dikit kepengennya langsung masuk itu loh. Nah saya betulnya saya baru apa masukin mobil ya, belum nutup pagar tuh dia langsung masuk. Saya marah kan. Saya keluar nggak boleh kamu di sini, saya bilang. Terus, ayo keluar.
0: Dia keluar, dia
1: tetap berdiri kaki dua itu loh.
0: Iya.
1: Saya jengkel, saya pukul itu mukanya pok. Dia kayak sedih itu loh. Terus saya kasih kode sama anak saya, minta jajanan apalah apa untuk si ini. Siapa si kukuk itu. Atau dia keluar, saya kasih. Sejak itu dia nggak mau lagi. Nggak mau ganggu maksudnya. Nggak langsung. Oh dia langsung apa? Kadang mau masuk mobil juga. Saya pakai motor dia naik di atas apa? Kalau mau motor saya kan isi egg ya, dia langsung naik ke atas tengah itu loh, kan ngeri juga.
0: Pengalaman berharga ya Bu ya.
1: Iya, dari situ dia tuh kalau lihat saya cuma diam gitu. Nah, saya kasih makan, saya juga setelah itu nyesel juga, kasihan gitu, kenapa sih aku mukul dia. Tapi kalau nggak digituin dia apa bandel, nggak mau apa diem gitu loh. Terus saat dia saya kasih makan, saya elus badannya itu.
0: Oh.

0: saya kan udah masuk ya, koper udah masuk, saya masuk. Ya dia mencari di depan apa pagar itu kayak sedih nangis itu loh. Saya jadi nggak tega ya. Aduh, pasien coba kalau aku bisa bawa kamu ya. Tapi aku mau bawa dia ke salon. Tapi aku nggak mau pelihara gitu loh. Aku tuh sukanya ngasih aja, sayang, tapi pelihara aku nggak mau gitu loh.
1: Nggak telaten mungkin ya kalau disuruh pelihara ya Bu ya.
0: Iya, nanti kalau aku keluar kota lama gimana ngurusnya.
1: Tapi di rumah nggak, di rumah nggak ada hewan peliharaan ya Bu ya?
0: Nggak ada, aku nggak ada.
1: Oh yes, ya benar.
0: Ada ikan, ikan, ikan koi.
1: Ya. Ibu, Ibu Bu Indra, malam hari ini ada lagu spesial dari Atik CB. Pengen dengerin apa Bu?
0: Pengen dengerin tadi ada Bebas kan ya?
1: Bebas? Mm-mm. Oh nje, tak cari
0: ada kan dari Atik CB?
1: Salam-salamnya ke Kagem Sinten Bu.
0: Kagem Mas Hanafi
1: nje.
0: Tadi aku udah dengar maksudnya apa yang tadi yang masuk?
1: Bebaskannya udah diputer Bu.
0: Oh, yang belum apa?
1: Semua Telah Berlalu ada. Terus ada juga.
0: Oh, ini aja Si Boy. Boy, ada kan?
1: Si Boy. Ada.
0: Oke, itu belum kan?
1: Belum.
0: Ya, aku tadi kayaknya denger ini salam buat Pak Benny ya.
1: Pak Benny ada.
0: Sebelum Pak Benny siapa yang masuk?
1: Sebelum Pak Benny ada Pak Rimbang, ada ya, Bu Satilah.
0: Siapa?
1: Bu Satilah.
0: Oh, Bu Satilah dari mana itu?
1: Dari Kokap Kulon Progo.
0: Oh ya, Bu Satilah, Pak Benny, Pak Rimbang, Mas Ipul.
1: Mas Ipul,
0: Mas Ardi, ya Mas Ipul, Mas Ardi, Pak Ramadan,
1: ya,
0: Mbah Jadi, Pak, suka single-single saya itu siapa tuh ya? Yang dari Prambanan tuh siapa?
1: Prambanan Mbak Narti.
0: Iya, ya Mbak Narti sama Pak, kok aku lupa ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih Bu Indra.
0: Untuk Mas Hanafi.
1: Nge.
0: Matugas.
1: Nge.
0: Semoga sukses ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Tidur sini apa balik Mas?
1: Pulang. Insya Allah pulang.
0: Oh ya, hati-hati ya. Di jalan ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga tidak mati lampu ya.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Yuk, makasih. Saya tunggu lagunya.
1: Nge.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Bu Indra, kita sapa kembali. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo Ibuku Bu Mawar Kuning.
2: Halo juga Mas Hanafi.
1: Kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, kemarin terima kasih lo.
2: Oh.
1: Cemilannya lo sudah sampai ke studio lo.
2: Ngicipin.
1: Iya, bikin sendiri po?
2: Iya.
1: Oh, enak banget rasanya. Pantesan.
2: Novi yang goreng tuh, Mas.
1: Oh. Terima kasih banyak. Semoga menjadi sama keberkahan Ibu dan keluarga ya.
2: Amin. Amin, Mas.
1: Iya. Ini kalau Bu Mawar Kuning ini kan pernah berjumpa hewan-hewan ataupun apa ya? Hewan buas atau hewan liar gitu pernah enggak sih, Bu?
2: Pernah, Mas. Tapi dulu zamannya aku di Jakarta di Taman Safari itu loh.
1: Oh, Taman Safari. Oh, lihat kalau itu ke kebun binatang ya. Di Taman Safari ya.
2: Iya,
1: Taman.
2: Tapi aku masih pengalaman toh itu dulu tahun berapa itu? Pokoknya baru-baru aja itu. Jadi aku pas di kandangnya singa itu, Mas.
1: Mogok. Iya. Memang kalau di sana ngeri juga kalau hewan-hewan purbanya.
2: Iya. Lah kan nggak ada itu, dia bisa nyamperin toh.
1: Pakai mobil soalnya ya Bu ya.
2: Iya, pakai mobil itu, pakai mobil di situ tuh, aduh aku udah
1: pak deg-degan.
2: Deg-degan Mas, untung ada itu kan yang mobil patroli itu loh. Jadi itu nunggu di kusa, nyamperin di mobil loh Mas. Aku kalau ingat di ampun deh, saya makanya nggak dua-dua kali deh, udah lah sekali aja udah
1: buat pengalaman ya Bu ya.
2: Takut sekali.

0: Ikut gak waktu itu Mbak Novi?
1: Ikut, tapi masih kecil kalau dia.
0: Oh.
1: Masih kecil.
0: Gak inget berarti.
1: Ya tapi ya udah TKP ya.
0: Lagunya dari Atik CB, pengen dengerin apa ibuku?
1: Maafkan,
0: dikirim ke Kam Sintan.
1: Tadi barusan Bu Indra ya?
0: Bu Indra dari Bali.
1: Banget juga Bu Indra
0: gak? Oh, ke Bali.
1: Oh aduh, seneng ya Bu Indra.
0: Ke tempat anaknya.
1: Tetap sehat ya Bu Indra.
0: Amin.
1: Untuk Bu Gus, Bu Lilis, Bu Yayu, terus Bu Nani kalau masuk. Ini Mas Ipu.
0: Iya.
1: Pak Budi Greito, Pak Budi
0: Greito.
1: Terus Mas Ardi, Pak Ardi.
0: Iya. Baik.
1: Lagi untuk semuanya saja deh, Mas.
0: Terima kasih.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat.
0: Semangat. Amin ya rabbal alamin.
1: Gih. Dan lancar semuanya.
0: Siap, siap, siap.
1: Sukses.
0: Siap. Terima kasih.
1: Itu Mas Hanafi.
0: Gih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gih. Terima kasih pendengar. Tadi ada Bu Mawar Kuning dari Yogyakarta sudah bergabung malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti kita teleponnya, kita angkat lagi. Kita ke lagu-lagu terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

Anda mendengar lava bantal? Di Yogyakarta, tepatnya di tepi Sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal sehingga disebut lava bantal.

101 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Kita bacakan kembali yang sudah bergabung berinteraksi di WA Pro 1 malam hari ini. Ada Mbak Novi dari M276. Sehat selalu Mbak Novi. Ada ibu kita juga, selamat malam Ruang Rindu. Melodi Memori Mengusik Kalbu. Selamat malam Mas Hanafi. Dari Bu Umi di Serandakan. Lagunya Ikut yang diputar saja. Salamnya untuk Mas Budi Santoso di Wonogiri. Ada juga Mbak Kristina, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Atun, Mas Ardi, Mas Widodo, dan untuk semua yang masih pantau Pro 1. Untuk Mas Hanafi, selamat bertugas, tetap sehat dan penuh semangat, bahagia bersama keluarga dan sukses dalam segalanya. Matur nuwun. Sami-sami Bu Umi. Ada juga pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, bahwasannya besok ya, di tanggal 19 Juni dini hari, maksud kami 19 Juni 2026 pukul 8 pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko versus Korea Selatan di fase grup A langsung dari Stadion Guadalajara, ya jangan lewatkan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kemudian di paginya di pukul 5 waktu Indonesia Barat, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Qatar di fase grup B langsung dari Stadion DJ Plage, dan juga nantikan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta juga. Oke, Rifana Virus tutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga sudah bercanda untuk menceritakan berbagai macam hal di kesempatan malam hari ini. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta dalam upaya menindaklanjuti hasil laporan Indeks Pembangunan Hukum tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Kemenko Bidang Hukum bersiap menggelar rapat identifikasi masalah terkait dengan peningkatan kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi perkawinan. Nah, acara yang berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 di Aula Kantor Wilayah Kemenkum DIY ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pilar budaya hukum di masyarakat. Nah, menjelang pelaksanaan acara tersebut, pihak Kemenko Bidang Hukum telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kantor wilayah Kemenkum DIY. Dan kombo koordinasi difokuskan pada kesiapan operasional dan kelancaran kegiatan. Koordinasi dilakukan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yudi Ardianto.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, program makan bergizi gratis yang ditunjukkan untuk para pelajar menuai berbagai macam dari masyarakat terkait dengan usulan, termasuk dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang juga menyampaikan beberapa catatan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. PP Muhammadiyah menyampaikan perlu dilakukan pembenahan menyeluruh agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan melalui Badan Pelayanan dan Pembinaan Gizi Muhammadiyah BPPGM. Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menjadi mitra strategis pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG secara aman, amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Program ini dipandang sebagai bagian dari ikhtiar strategis dalam meningkatkan kualitas masyarakat yang merupakan fondasi penting bagi lahirnya generasi bangsa yang sehat, kuat, cerdas, dan juga berdaya saing.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

kasih kami teman di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini, dan juga kami hadirkan informasi dari kantor koordinator wilayah Korwil Pendidikan Kapanewon Melati Kabupaten Sleman ini di SD Negeri Tologadi, setelah pihak kelurahan meminta pengosongan gedung secara untuk kepentingan. Dan ini memang kelurahan Tologadi juga menyatakan hal tersebut agar dipindahkan untuk dipakai menjadi KDMP dan juga menjadi koperasi desa Merah Putih. Nah, ini memang pengosongan dan juga berbagai macam hal sudah dilakukan di lokasi tersebut, akan dialihfungsikan menjadi koperasi desa Merah Putih KDMP Tologadi. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Selamat malam, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, dan kawan-kawan tercinta. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang beruntung. Tahun 2006 yang lalu, saya bertemu dengan seorang purnawirawan Brigadir Jenderal TNI AD. Waktu itu, beliau telah mempergunakan kursi roda. Tetapi luar biasa semangatnya dan bahkan menular dan menyemangati kami-kami yang masih muda. Beliau memaparkan makalah dengan judul The Willingness to Change atau Hasrat untuk Berubah. Beliau mengutip puisi gagah yang terukir indah pada sebuah makam seorang bishop Anglikan Inggris yang wafat tahun 1100 Masehi. Berikut adalah kutipan puisi itu dalam bahasa Indonesia. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia pun tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Kuputuskan untuk hanya mengubah negeri. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah dan memperbaiki keluargaku. Tapi sungguh celaka, mereka pun tidak kunjung berubah. Dan kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama ku ubah dan ku perbaiki adalah diriku sendiri, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah dan memperbaiki keluargaku. Dan berkat inspirasi serta dorongan dari para anggota keluargaku, bisa jadi aku bisa menyumbang perbaikan negeriku. Dan kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabatku yang tercinta, perubahan harus diawali dari diri kita.

Brigade Usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 19 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, kami hadir di Intra Dengar Anda. Kesejukan yang menyertai kita semoga senantiasa akan hadir dan pastinya akan memberikan kemudahan bagi kita mengawali langkah kita di edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Agus Pramana. Pendengar, untuk hari ini kami tidak menghadirkan Mutiara Pagi karena kami akan menyajikan untuk Anda pendengar pastinya perhelatan sepak bola Piala Dunia di hari ini, hari ke-19 di bulan Juni 2026. Dan selagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI, kita akan dengarkan dan kita akan ikuti bersama pertandingan sepak bola antara Kanada melawan

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tahu enggak?
3: Enggak tahu.
2: Faktanya tahu enggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: melakukan pencurian sepeda.
1: Dua orang pria nekat menggasak satu unit motor di depan sebuah kontrakan wilayah Argorejo, Sedayu, Bantul. Aksi tersebut dipicu motor yang diketahui dalam kondisi tidak terkunci. Kapolsek Sedayu AKP Rumpoko mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada 8 Juni pekan lalu, di mana korban memarkirkan motor di teras rumah sekitar pukul 9 malam. Saat itu, motor dalam keadaan tidak dikunci setang. Korban selanjutnya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, korban terkejut melihat motor miliknya sudah tidak berada di tempat semula. Korban juga sempat menanyakan kepada tetangga sekitar, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Merasa dirugikan, korban lalu membuat laporan resmi ke Polsek Sedayu. Usai melakukan sejumlah langkah penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Sedayu berhasil mengamankan dua tersangka berinisial AH 45 tahun dan YD berusia 28 tahun.
0: Modusnya, pelaku mendatangi TKP, kedua pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pelaku YD mengambil sepeda motor milik korban, membawanya pergi dengan cara di-step atau didorong oleh pelaku AH menuju rumahnya. Jadi jaraknya 3 kilo dari rumah korban menuju ke rumah pelaku itu sekitar 3 kilo. 20 menit lah sampai.
1: Pada saat penggerebekan, petugas juga menemukan barang bukti hasil pencurian lainnya. Kedua pelaku pun mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena himpitan ekonomi.
0: Akhirnya kami menemukan juga sepeda motor lainnya, yaitu Honda Beat dan Yamaha Mio, serta plat nomor sepeda motor yang sudah dilepas di rumah pelaku AH. Setelah dilakukan integrasi, ternyata sepeda motor tersebut juga hasil pencurian, yang mana TKP-nya ada di wilayah Godian. Selain sepeda motor, kami juga mengamankan 2 unit sepeda ontel.
1: Selanjutnya, AH dan YD beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Sedayu untuk diproses hukum. Keduanya dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
2: Satres Narkoba Bantul berhasil mengamankan seorang pria asal Malang yang mengedarkan sabu di wilayah Banguntapan Bantul. Kembali berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
3: Kalau konsumen tidak pernah pakai di situ, itu setelah dapat, mungkin dia dapat imbalan itu, akhirnya dipakai sendiri.
1: Seorang pria asal kota Malang, Jawa Timur, diringkus jajaran Polres Bantul karena kedapatan mengedarkan narkotika berjenis sabu di sebuah indekos wilayah Banguntapan Bantul. Modusnya terbilang unik, yakni menggunakan tabung plastik kecil untuk mengemas barang haram tersebut. Kasatres Narkoba Polres Bantul AKP Widodo menjelaskan, pengungkapan itu bermula dari informasi masyarakat yang mengetahui ada aktivitas penyalahgunaan narkotika di indekos tersebut pada 28 Mei lalu. Namun saat dilakukan penyergapan pada tengah malam, petugas tidak menemukan aktivitas apapun. Petugas kemudian melanjutkan pemantauan pada hari berikutnya. Upaya itu pun membuahkan hasil saat seorang pria bertato keluar dari indekos sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Curiga dengan gerak-gerik pria tersebut, petugas lalu mendatanginya dan melakukan interogasi. Benar saja, pria berinisial A berusia 25 tahun tersebut ternyata menyimpan sabu di dalam kamar.
3: Saudara A mengaku bahwa benar dia mengambil sabu itu sekitar 1 ons. Pada saat kita laksanakan penggeledahan, tinggal 7,83 itu selebihnya sudah dijual. Dan yang uniknya lagi, kalau biasanya mereka bungkus dengan cuman lakban atau apa, sekarang ada semacam PCR tube ya.
1: Widodo menambahkan, lokasi indekos tersebut ternyata digunakan untuk memecah paket sabu. Para pemesan sabu juga menggunakan indekos itu sebagai lokasi transit.
3: Jadi menurut pengakuan mereka, di situ memang kadang ada pemakaian sabu di situ. Tapi untuk lebih detailnya, barang ini bukan untuk dipakai sendiri, tapi untuk kemudian dijual. Jadi setelah barang datang di kos itu, dia pecah istilahnya dengan cara tadi, ada klip-klip itu tadi, akhirnya disebar konsumen.
1: Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Bantul untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki terkait potensi keterlibatan jaringan yang lebih luas.
2: Dari Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang Kongo 1-1 di Houston Stadium, Amerika Serikat. Beritanya disampaikan Rosihan Anwar.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal. Umpan dalam kotak penalti lagi. Gol lagi, gol!
5: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
6: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
5: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia.
2: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mulai bulan Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana dari grup K Piala Dunia. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, dan kita akan lanjutkan kembali pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada melawan Qatar.
1: Saya rasa akan memberikan kesempatan kepada pemain muda.
2: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Ih, gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jogja istimewa. Candi Mantut berada di Dusun Mantut, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantut terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantut diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih keterampilan.
4: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng, yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.